0: setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Hairul Mampro Tigereri terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
2: Salve, shalom. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat mengatakan, pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
3: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
2: Sementara, Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 tahun 2025 itu akan terhubung dengan

0: Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus.
2: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
3: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
2: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
3: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
4: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
3: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Bisman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Bisman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
5: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, digunakan untuk food, minyak goreng, dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting. Agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
3: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP Bisman Bakhtiar bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya bila hal tersebut terjadi dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Siombing.
6: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat, yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu, maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya, harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
7: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah, ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya. Sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah, terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby O. Sopulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Ipon Mawengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran, serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
9: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatollah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
10: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Syed Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
9: Ivan Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
10: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
9: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, mengungkapkan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
11: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
9: Ivan Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara, serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
10: Dalam kunjungan ini,
9: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
12: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
13: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama.
0: Ya baik, nanti kami kami. Nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Itiloli mengenai informasi olahraga, pertandingan antara Perancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Perancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya, laporan dari Niar Abdul Itiloli.
12: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
13: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Mbappe akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-60 melalui tembakan dari dekat kotak penalti.
12: Berbahaya, oh, dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan Mbappe, berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk saudara. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya.
13: Unggul atas Singa Atlas tak membuat Le Bleu menurunkan intensitas serangan. 6 menit berselang dari gol pertama, giliran Ousmane Dembele menggandakan keunggulan Prancis lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti.
12: Kemudian baru saja lahir lagi saudara-saudara, satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.
13: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azedine Onahi masih mampu diamankan kiper Prancis Mike Maignan. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, sekaligus memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia. Kedua tim tersebut dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat, pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

0: beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbeda.

0: Kaki masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Pak, aku baru baca laporan tentang peningkatan emisi CO2 di kota kita. Serius, ini bisa mempengaruhi kesehatan dan iklim loh.
2: Wah, iya Bu. Emisi CO2 memang salah satu penyebab utama perubahan iklim. Nah, tapi untungnya ada banyak cara untuk menguranginya.
1: Gimana tuh, Pak?
2: Misalnya nih, kita bisa pakai transportasi umum atau sepeda.
1: Selain itu, hemat energi di rumah juga penting loh, Pak. Matikan lampu dan alat elektronik saat tidak dipakai. Bahkan menanam pohon bisa membantu menyerap CO2.
2: Wah, setiap langkah kecil kita ternyata berdampak besar ya, Bu.
1: Betul, Pak. Yuk mulai dari rumah sendiri nih, supaya bumi lebih sehat untuk kita semua.
2: Yuk.

Menemani Anda di Jakarta pagi ini, selamat pagi. Tentunya semangat pagi untuk Anda, udah sarapan pagi, terus udah di tempat aktivitas juga, sambil ikut bergabung ya, berbagi informasi update. Silakan ya di 0811 7972 7912. Dan tentunya untuk Anda juga tidak lupa ya, mengingatkan di mana ada aksi penyampaian pendapat ya di hari ini. Sebanyak 842 personil gabungan kepolisian dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Jajaran disiagakan untuk mengamankan jalannya unjuk rasa di 3 lokasi di kawasan Jakarta Pusat pada hari ini. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Pusat Ibtu Erlin Sumantri ini mengatakan bahwa di mana unjuk rasa pertama kan digelar oleh pemuda anti korupsi dan beberapa elemen massa. Pengamanan aksi unjuk rasa dari pemuda anti korupsi dan beberapa elemen massa di wilayah Gambir rencana giat pukul 11 ya. Selanjutnya unjuk rasa kedua digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Nusantara, BMPTNU, DIMAPTKIN, SEMAPTKIN, BMPES, BMKSI di kawasan DPR MPR Senayan pada pukul 13. Kemudian unjuk rasa ketiga digelar oleh Komisi Konservasi Kehutanan Indonesia di Kementerian Kehutanan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, rekayasa lalu lintas di titik-titik lokasi unjuk rasa itu bakal diberlakukan secara situasional dengan mempertimbangkan jumlah massa di lapangan. Jadi, masyarakat diimbau ya agar menghindari kawasan sekitar lokasi unjuk rasa tersebut guna mengantisipasi kemacetan lalu lintas. Jadi, tetap berhati-hati ya bagi Anda yang sedang berkendara, patuhi rambu lalu lintas dan update juga informasi. Kalau mungkin melihat ada beragam peristiwa di seputaran Anda, silakan sampaikan ya, tentunya bergabung bersama kami di Jakarta pagi ini.

0: Selamat pagi Bu Eka.
1: Selamat pagi Pak Lurah.
0: Bagaimana perkembangan usaha anyaman di desa kita?
1: Wah, alhamdulillah Pak. Permintaan mulai meningkat. Wah. Dan banyak ibu-ibu yang ikut pelatihan Pak.
0: Wah, sekarang pemerintah mulai membangun dari desa Bu. Setiap komunitas mendapat pelatihan, bantuan fasilitas. Wah. Dan yang paling penting akses ke pasar.
1: Jadi usaha kecil di desa bisa berkembang dan ekonomi merata, Pak.
0: Betul. Dengan pendekatan ini, peluang kerja meningkat, warga sejahtera, dan kualitas hidup makin baik.
1: Wah, senang sekali ya, Pak. Desa kita pasti makin maju dan makin sejahtera, Pak. Membangun dari desa berarti kehidupan warga tumbuh perlahan. Usaha berkembang dan harapan makin nyata.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku Stop Overthinking. Lebih happy jalani hidup dengan tidak berpikir berlebih, oleh Nick Trenton. Buku panduan praktis untuk mengatasi kecenderungan berlebihan dalam pikiran dan meraih kebahagiaan dalam hidup. Overthinking adalah kecenderungan berpikir berlebih, merenung, dan meresahkan diri dengan berbagai masalah yang sebenarnya tidak seberapa penting. Hal ini dapat mengganggu kesejahteraan emosional dan fisik seseorang. Buku ini menyoroti pentingnya mengidentifikasi overthinking dan mencari cara untuk mengendalikannya. Salah satu penyebab overthinking adalah ketakutan, kecemasan, dan rasa khawatir yang berlebihan. Hal ini seringkali muncul ketika kita berfokus terlalu berlebih pada hal-hal yang belum terjadi atau hal-hal yang di luar kendali kita. Nick Trenton mengajak membaca untuk memahami bahwa sebagian besar masalah yang kita khawatirkan jarang terjadi, dan sebagian besar waktu kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita. Oleh karena itu, salah satu langkah awal dalam mengatasi overthinking, mengenali dan meredakan ketakutan serta kecemasan kita. Selanjutnya, buku ini membahas berbagai strategi praktis untuk menghentikan overthinking. Salah satu strategi yang dianjurkan adalah bermeditasi. Meditasi dapat membantu kita meredakan pikiran yang terus-menerus berputar dan memungkinkan kita untuk hidup dalam saat ini. Buku ini juga menggarisbawahi pentingnya berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, dan pola makan yang sehat sebagai cara untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Nick Trenton juga menekankan pentingnya berbicara dengan seseorang yang dipercayai ketika menghadapi overthinking. Berbicara dengan seseorang yang peduli dan mendengarkan dapat membantu kita melepaskan tekanan dan memberikan perspektif yang berbeda terhadap masalah yang kita hadapi. Selain itu, buku ini menyoroti pentingnya menetapkan batasan waktu ketika berpikir tentang suatu masalah. Dalam banyak kasus, overthinking terjadi ketika kita terlalu lama memikirkan satu hal. Menetapkan waktu yang terbatas untuk merenungkan masalah dan kemudian berusaha mengalihkan perhatian ke hal yang lain dapat membantu menghentikan spiral overthinking. Kesimpulannya, buku Stop Overthinking, Lebih Happy Jalani Hidup Dengan Tidak Berpikir Berlebih, merupakan panduan berharga untuk mengatasi overthinking dan mencapai kebahagiaan dalam hidup. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep ini, pembaca dapat meraih hidup yang lebih bahagia dan damai. Buku Stop Overthinking, Lebih Happy Jalani Hidup Dengan Tidak Berpikir Berlebih, karya Nick Trenton.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Setiap pagi,

0: dan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

Kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini. Dan selamat pagi tentunya. Pagi ini pendengar ya, ada tiga tema pilihan untuk polling hari ini yang bisa dipilih. Terkait yang pertama yaitu program padat karya DKI serap minat 132.627 pencari kerja. Yang kedua, Trans Jakarta diusulkan terapkan tiket langganan mulai sepekan hingga bulanan. Dan yang ketiga, terkait mengenai pakai masker, kualitas udara Jakarta terburuk ketiga di dunia. Silakan tentukan pilihan Anda ya. Untuk di tema polling pagi hari ini, bergabung di 0811 7972 7912.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, tim gabungan dari Polri dan Polda Metro Jaya kembali melakukan penggeledahan di lokasi penyidikan kasus dugaan korupsi tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan PT PLN, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangannya membenarkan adanya penggeledahan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Polda Metro Jaya. Namun Budi belum menjelaskan secara rinci terkait penggeledahan tersebut karena proses penyidikan masih berlangsung. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Senen, Jakarta Pusat menargetkan pekerjaan normalisasi saluran di Jalan Sri Gading RT 09 RW 01 Kelurahan Keramat rampung pada akhir Juli 2026. Kepala Satpol SD Kecamatan Senen Zulfahmi mengatakan pekerjaan normalisasi dilakukan sejak 18 Juni 2026 dengan melibatkan 11 personil. Dirinya mengatakan pekerjaan mencakup normalisasi saluran di kedua sisi jalan sepanjang 148 meter dengan menggunakan beton Yudich berukuran 40x40x120 cm. Saluran lama berada di bawah badan jalan sehingga sulit dibersihkan dan mengalami pendangkalan akibat timbunan lumpur serta sampah. Kondisi itu dinilai mengurangi kapasitas saluran dalam mengalirkan air saat hujan. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

pantai yang menangis dengan kerang-kerang terserak. Di balik angin sepoi-sepoi dan deburan ombak yang menenangkan, Pantai Cilincing dulu adalah surga tersembunyi. Pasir putihnya yang lembut, air birunya yang jernih, serta kerang-kerang indah yang menghiasi bibir pantai, semua menyatu dalam harmoni alam. Pada zaman kemerdekaan, Cilincing memiliki garis pantai sepanjang Marunda hingga Kali Kresek yang berbatasan dengan Tanjung Priok. Memiliki luas 37,70 km persegi, masyarakatnya hidup membaur, terdiri dari berbagai suku pelaut di Indonesia, seperti Bugis, Makassar, Cirebon, Indramayu, Banten, hingga Madura. Pada tahun 2023, jumlah penduduknya mencapai 440.640. Namun, tak selamanya keelokan itu terjaga. Seiring berjalannya waktu, sampah cangkang kerang yang terbuang begitu saja menutupi pesisir, menciptakan daratan baru yang mengganggu keseimbangan alam, memecah perhatian warga dan pemangku kebijakan tanpa menemukan solusi yang nyata. Cangkang kerang hasil kupasan tangan-tangan warga tiba-tiba membentuk pulau panjang menjulur sejauh 1 km. Keberadaannya kini menyisakan dilema, sebuah masalah yang menuntut penyelesaian bersama. Pantai Cilincing kini bukan lagi simbol keindahan, melainkan seruan untuk peduli, sebuah panggilan agar kita menjaga alam, bukan hanya untuk diri, tapi juga bagi masa depan.

0: Akhir-akhir ini sampah di selokan depan rumah mulai numpuk ya?
1: Iya, kemarin mampet. Hujan dikit aja langsung banjir deh.
0: Mereka yang buang sampah sembarangan gak mikir dampaknya kali ya. Buang sampahnya gampang, akibatnya dirasakan rame-rame.
1: Makanya, di rumah saya sekarang sampah mulai dipilah. Yang bisa didaur ulang, ya jangan dibuang.
0: Nah, bagus tuh. Anak-anak juga jadi belajar jaga lingkungan.
1: Iya, Bu. Soalnya, bumi ini bukan cuma buat kita, tapi buat mereka juga ya nanti.
0: Betul. Jaga lingkungan sama aja dengan jaga masa depan.
2: Lingkungan hidup adalah titipan untuk generasi selanjutnya. Rawat hari ini agar esok tetap punya harapan.
3: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
4: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
5: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
6: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
3: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

Menemani Anda di Jakarta pagi ini masih barengan sama Binda ya. Tiga tema polling yang bisa dipilih juga pendengar, sembari tetap berbagi informasi juga untuk Anda di pagi hari ini. Silakan ya, Anda boleh ikut bergabung tentunya di 08117927912 atau bisa juga tentunya untuk tetap bergabung menyampaikan ya di 02134406963441499. 344-1499. Tiga tema pilihan ya hari ini pendengar, di mana terkait mengenai program padat karya DKI serap minat 132.627 pencari kerja. Lalu yang berikutnya yaitu Transjakarta diusulkan terapkan tiket langganan mulai sepekan hingga bulanan. Dan yang ketiga, pakai masker kualitas udara Jakarta terburuk ketiga di dunia. Silakan ya, boleh ikut bergabung. Ada Ibu Iren. Halo Bu Iren di Tangerang. Selamat pagi Binda. Bu Iren pilih tema nomor 1, program padat karya DKI serap minat 132.627 pencari kerja. Terima kasih Bu Iren sudah bergabung ya. Ibu Ina di Jakarta Selatan, selamat pagi Bu Ina, yang bergabung juga memilih tema polling di pagi hari ini, yaitu terkait mengenai Transjakarta diusulkan terapkan tiket langganan mulai sepekan hingga bulanan. Siap, terima kasih Bu Ina yang sudah bergabung juga ya. Sepagi ini juga Pak Bonar, silakan boleh ikutan gabung ya. Atau mungkin Bu Is gimana pagi hari ini? Udah sarapan dong ya? Semangat pagi. Dan silakan boleh ikutan gabung juga ya di 08117927912 untuk tema polling pagi hari ini. Sambil update kondisi lalu lintas terkini buat yang sedang di perjalanan ya, Anda boleh sampaikan tentunya bersama kami di Jakarta pagi ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ening, kenapa sih lu? Kok kelihatannya capek banget ya?
3: Biasa, abis jogging di taman, olahraga buat kesehatan.
2: Wah iya juga ya, gua mah kadang-kadang main badminton sama teman-teman di kampung. Lumayan lah, biar badan tetap gerak.
3: Eh bener itu, olahraga yang konsisten ngejaga badan tetap sehat dan segar.
2: Wah betul juga ya Ning, mulai sekarang gue bakal rutin main badmintonnya. Lari dikit biar kuat sama sehat.
3: Mantap Din, yang penting konsisten.
0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
4: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
5: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
4: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
6: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
7: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
8: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
9: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
10: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.

Menemani Anda di Jakarta pagi ini, selamat pagi, semangat pagi tentunya untuk yang sudah bergabung juga ada Pak Arief di Jakarta Pusat. Selamat pagi Pak Arief, yang bilang katanya sebenarnya semua temanya menarik ya. Terus apa nih, kalau saya pilih yang terkait Transjakarta diusulkan terapkan tiket langganan mulai sepekan sampai bulanan. Kayaknya lebih efektif seperti itu dan mungkin ada harga lebih murah ya terkait mengenai hal itu. Tapi memang untuk informasi lebih lanjut ya pendengar, ini yang berarti yang terbanyak memilih terkait Transjakarta diusulkan terapkan tiket langganan mulai sepekan hingga bulanan ya. Jadi Dewan Transportasi Kota Jakarta, DTKJ, mengusulkan agar Transjakarta punya beberapa pilihan tiket berlangganan dengan pilihan masa berlaku selama 7 hari, 14 hari, sampai 1 bulan. Nah, Ketua DTKJ DKI Jakarta, Sugiharjo, ini menyampaikan skema tiket langganan itu diharapkan memudahkan masyarakat sekaligus menghemat biaya transportasi bagi penumpang yang rutin menggunakan Transjakarta, terutama di tengah rencana kenaikan tarif. Dan DTKJ juga mengusulkan ya, bahwa diberlakukannya tarif berlangganan Transjakarta yaitu Rp200.000 untuk 1 bulan, Rp90.000 untuk 14 hari, dan Rp45.000 untuk 7 hari. Selain tiket langganan, DTKJ juga mengusulkan sistem tarif berbasis waktu untuk layanan Transjakarta di dalam wilayah DKI Jakarta yang mencakup bis rapid transit atau BRT, non-BRT, dan mikrotrans. Tarif diusulkan menjadi Rp5.000 dengan masa berlaku 3 jam. Artinya, penumpang bisa berpindah layanan Transjakarta selama 3 jam tanpa harus membayar tarif lagi. Bukan hanya untuk satu kali perjalanan seperti sistem yang berlaku saat ini ya. Sementara itu untuk layanan Trans Jabodetabek, DTKJ mengusulkan tarif Rp10.000 dengan masa berlaku 3 jam. Layanan ini mencakup Trans Jabodetabek, Transjakarta, Mikrotrans, hingga Trans Bandara. Dengan usulan ini, masyarakat diharapkan bisa merasakan manfaat yang lebih besar kalau nantinya Pemprov DKI Jakarta memutuskan menaikkan tarif Transjakarta. Dan dirinya mengatakan pihaknya menilai penyesuaian tarif perlu dipertimbangkan karena tarif Transjakarta sebesar Rp3.500 tidak berubah sejak 2005. Jadi udah 21 tahun terakhir ya. Walaupun begitu, ditegaskan bahwa kenaikan tarif nantinya harus diimbangi dengan peningkatan layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Pengguna Transjakarta silakan boleh ikut komen ya. Seperti apa komentar Anda terkait mengenai usulan tersebut? Boleh langsung menyampaikan di 0811-7972-7912. Tetap update juga ya untuk informasi terkait mengenai kondisi lalu lintas yang juga di perjalanan Anda pagi hari ini yang mungkin sedang macet ya, terjebak macet di wilayah mana, update infonya 0213440696 3441499.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery. Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Nina, aku capek banget nih. Kerjaan numpuk, tidur cuma 4 jam. Tapi ya, gak bisa nolak deh sama snack manis sama kopi.
2: Lia, kebiasaan begini kalau terus-terusan, risiko penyakit jantung, diabetes, dan masalah kesehatan lainnya meningkat loh.
1: Oh gitu?
2: Iya, gak cuma itu, kurang olahraga juga pengaruh.
1: Tapi kayaknya susah banget ganti kebiasaan ini.
2: Gak harus drastis, Lia. Bisa dimulai dari mengatur pola makan sedikit demi sedikit. Dan menambah aktivitas ringan setiap hari. Tubuh kita tuh butuh perhatian loh. Biar kita bisa tetap sehat sambil ngejar karir.
1: Oke, aku coba deh mulai dari besok. Thanks ya, Nina.
2: Sip. Ingat, hidup sehat itu investasi jangka panjang, bukan cuma tren.
1: Lakukan satu langkah nyata hari ini untuk menjaga kesehatan dan energi, agar setiap mimpi semakin dekat untuk diraih.
3: Pernahkah Anda berniat membuka ponsel hanya selama 5 menit untuk mengecek notifikasi, memeriksa pesan, atau membalasnya? Tapi ternyata, tanpa disadari, waktu berlalu hingga hampir 1 jam. Fenomena ini ternyata memiliki penjelasan ilmiah yang menarik. Saat kita membuka handphone dan kemudian scrolling di media sosial seperti Instagram, TikTok, atau platform digital lain, otak terus-menerus menerima rangsangan baru dalam waktu singkat. Setiap video, gambar, atau informasi baru memicu rasa penasaran yang membuat otak terdorong untuk terus mencari konten berikutnya.

Dalam kajian kognitif psychology, kondisi ini berkaitan dengan cara otak memproses perhatian. Ketika perhatian kita terus berpindah dengan cepat dari satu stimulus ke stimulus lain, otak menjadi sangat sibuk memproses informasi, tapi justru kurang optimal dalam mencatat perjalanan waktu. Inilah yang membuat persepsi waktu menjadi berubah. Aktivitas yang terasa singkat secara subjektif ternyata bisa memakan durasi yang jauh lebih lama secara nyata. Ditambah lagi, desain media sosial modern memang dibuat agar pengguna terus bertahan melalui fitur seperti infinite scroll atau konten yang terus diperbarui tanpa henti. Jadi, jika Anda merasa waktu sering menghilang saat bermain ponsel, kemungkinan besar itu bukan sekadar perasaan. Bisa jadi, otak Anda memang sedang dibuat terlalu sibuk untuk menyadari berapa lama waktu telah berlalu.

Menemani Anda di Jakarta pagi ini, selamat pagi. Semangat pagi tentunya untuk yang hari ini ya. Sudah sampai di tempat aktivitas hari Jumat. Jumat penuh berkah dan berkat ya, kalau kata orang hari pendek. Tapi semangat untuk Anda menjalani hari ini ya. Tentunya apalagi buat yang mungkin hari ini lagi dikejar deadline ya, semangat-semangat, ada berbagai macam proyek yang harus dilakukan. Tapi tetap jaga kesehatannya juga ya, agar tetap selalu fit. Anda boleh ikut berbagi informasi update juga kondisi lalu lintas di seputaran Anda ya, yang mungkin lagi terjebak macet, tetap informasikan juga seperti apa untuk update-nya, baik di ruas tol maupun juga di ruas arteri. Menyapa juga yang sudah memberikan tanggapan, ada dari Risa, Risa di Jakarta Barat nih, yang bilang katanya sebenarnya untuk penerapan tiket langganan juga menarik ya. Yang pasti jangan sampai memberatkan masyarakat juga, apalagi yang pengguna Transum, dan ditingkatkan juga layanan yang ada. Terima kasih. Terima kasih sudah bergabung ya. Namun sambil update juga nih pendengar, untuk yang melintas di ruas tol Jasa Marga pagi hari ini, bagaimana kondisinya? Coba dicek juga saldo tolnya, pastikan sudah terisi. Hati-hati ya di ruas tol Jakarta Tangerang, di Karang Tengah kilometer 12 arah Tangerang ada penanganan kecelakaan melibatkan 2 kendaraan di lajur 1 atau sebelah kiri. Tetap berhati-hati bagiannya melintas di wilayah tersebut. Sementara untuk di jalan layang MBZ, Cikunir arah Tambun, Cikarang, Karawang lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Tol Japek, Cikampek, Dawan, Cikarang, Cikunir, Cawang dalam kondisi lancar. Tetap berhati-hati bagi yang sedang berkendara, patuhi rambu-rambu lintas. Kalau melihat ada beragam peristiwa, silakan informasikan langsung di Jakarta pagi ini.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
5: Kamu ya?
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
0: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.
3: Menemani Anda di Jakarta pagi ini, selamat pagi tentunya untuk Anda pendengar ya, terkait mengenai tema polling yang tadi sudah terpilih. Kami juga akan berbincang ya bersama narasumber kami ya. Dan ini sudah terhubung bersama dengan Mas Adi Febrian Valentino dari Bismania, ketua dari Bis. Oke, ketua dari Bismania Transjakarta ya. Kita sapa, halo, selamat pagi. Mas Adi.
4: Iya, halo.
3: Gimana kabarnya pagi ini?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah. Mas Adi, ini terkait mengenai ada informasi ya dari DTKJ, usulan terapkan tiket langganan ya, mulai sepekan sampai bulanan. Nah, ini tanggapan dari teman-teman Busway Fans Club seperti apa nih?
4: Kalau kita melihat dari respon dari teman-teman terkait dengan usulan tarif langganan Transjakarta yang diusulkan di TKJ itu, kami kira itu termasuk bagus ya, karena memang kita bisa asumsikan bahwa kalau misalkan kita dalam satu, misalkan ada, kan ada yang bulanan, ada yang tiap dua minggu, dua mingguan, atau sama satu pekan gitu kan ya. Karena kalau kita lihat, kalau misalkan nanti tarifnya 5.000 benar ya kan, kalau nanti tarifnya 5.000 rupiah, itu kalau kita asumsikan dalam satu minggu kita melakukan perjalanan selama 5 hari kerja atau 6 hari kerja, itu kan berarti kan satu hari, satu kali perjalanan per hari itu kan 10.000 pulang pergi, 10.000 kali 6, 60. Tapi kalau misalkan yang tarif apa namanya, tarif yang per pekan itu kan 45.000.
3: Betul, 45.
4: Infonya ya, 45.000 ya. Nah, itu kan jadi kan jauhnya, jatuhnya lebih hemat gitu kan.
3: Iya. Yeah.
4: Yang 200.000 pun juga sama gitu. Kalau misalkan asumsinya masuk kerjanya terus menggunakan Transjakarta itu selama 25 atau 26 hari kerja pun juga jatuhnya lebih hemat. Kalau jatuh apa, biayanya jadi 200.000, itu jadinya jatuh lebih hemat. Itu jadi salah satu solusi sih untuk menarik masyarakat menggunakan transportasi publik dengan menerapkan tarif berlangganan seperti itu.
3: Baik. Namun kan tadi juga ada informasi, ada usulan juga begitu ya dari pendengar terkait mengenai harus ditingkatkan juga nih terkait mengenai layanannya. Nah, sejauh ini kalau mungkin dari teman-teman dari teman-teman Busway Fans Club melihat seperti apa sih poin-poin yang memang perlu juga ada perubahan begitu yang dilakukan?
4: Ya, terkait dengan peningkatan layanan sudah pasti itu harus benar-benar ditingkatkan ya, apalagi juga ada berbagai permasalahan yang sampai sekarang pun masih belum selesai. Itu kan yang apa namanya, tersaldo, terpotong lebih dari satu kali dalam satu kali perjalanan. Nah, itu yang termasuk yang paling krusial, karena itu banyak sekali keluhan-keluhan yang disampaikan oleh teman-teman, dan itu juga suka berseliweran juga di media sosial gitu ya. Nah, ini kok masih tetap ada, dan ini diharapkan masalah ini itu bisa segera selesai dan bisa dihilangkan nihil kejadian seperti itu gitu loh. Karena itu kan akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat menggunakan transportasi publik. Kenapa kita bisa terpotong lebih dari satu kali dalam satu kali perjalanan gitu. Itu jadi akan membuat apa ya, jadi masyarakat jadi worry gitu untuk menggunakan transportasi umum kalau tarifnya itu terpotong lebih dari satu kali setiap perjalanan gitu. Kemudian kan yang dari segi armada pun juga ditingkatkan, apalagi yang dalam kotanya ya, itu juga mesti diperhatikan juga, jangan sampai layanan yang lintas perbatasan itu diperbanyak tapi yang dalam kotanya itu jadi apa namanya, agak kurang diperhatikan gitu. Jadi masyarakat banyak mengeluhkan seperti itu begitu.
3: Oke, baik. Namun harapan sambil nanti menunggu bagaimana nanti penerapan tarif yang akan dilakukan begitu ya, seperti apa dari teman-teman Bestras Jakarta Fans Club, Mas Adi?
4: Harapannya ya mudah-mudahan ada kajian yang memang lebih apa, kalau misalkan memang ada kajian yang memang lebih menguntungkan bagi teman-teman pengguna Transjakarta ya, mudah-mudahan bisa segera direalisasikan gitu ya, kalau misalkan memang ada. Tapi kalau misalkan memang belum, mudah-mudahan ada solusi yang bagus ya, baik itu untuk pengguna, baik itu juga untuk dari Transjakarta sendiri, agar bisa sustain ke depan begitu.
3: Amin, baik. Mas Adi, terima kasih banyak waktunya untuk Pro 1 RRI Jakarta. Selamat beraktivitas hari ini. Ya, salam sehat selalu, ya, selamat
4: terima
3: pagi.
4: Terima kasih, sehat selalu. Selamat pagi.
3: Demikian pendengar Ketua Bis Trans Jakarta Fans Club dengan Mas Adi Febrian Valentino.
0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini. Saatnya Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Selamat pagi pendengar, saatnya Halo RRI menemani Anda tentunya. Silakan sampaikan keluhan terkait mengenai layanan publik, fasilitas publik yang ada di seputaran Anda ya. Tentunya boleh ikut bergabung bersama kami di 0811 7972 7912. Coba sambil memantau ya yang ada di sekitaran Anda, sekiranya apa yang sudah seharusnya segera dibenahi ya. Anda boleh update dari mulai mungkin trotoar, jembatan, lampu penerangan jalan, atau juga layanan transportasi umum dan lainnya ya. Bahkan juga yang ada di sekitar tempat tinggal Anda, seperti apa untuk kondisinya di saat ini dan mungkin sudah seharusnya ada segera perbaikan, langsung informasikan ya. Boleh disertakan foto maupun juga video serta keterangan lengkap ya terkait mengenai fasilitas yang mengalami kerusakan tentunya. Sampaikan bersama kami di 0811 7972 7912 untuk Halo RRI.

0: Pernahkah Anda berniat membuka ponsel hanya selama 5 menit untuk mengecek notifikasi, memeriksa pesan, atau membalasnya? Tapi ternyata, tanpa disadari, waktu berlalu hingga hampir 1 jam. Fenomena ini ternyata memiliki penjelasan ilmiah yang menarik. Saat kita membuka handphone dan kemudian scrolling di media sosial seperti Instagram, TikTok, atau platform digital lain, otak terus-menerus menerima rangsangan baru dalam waktu singkat. Setiap video, gambar, atau informasi baru memicu rasa penasaran yang membuat otak terdorong untuk terus mencari konten berikutnya. Dalam kajian cognitive psychology, kondisi ini berkaitan dengan cara otak memproses perhatian. Ketika perhatian kita terus berpindah dengan cepat dari satu stimulus ke stimulus lain, otak menjadi sangat sibuk memproses informasi, tapi justru kurang optimal dalam mencatat perjalanan waktu. Inilah yang membuat persepsi waktu menjadi berubah. Aktivitas yang terasa singkat secara subjektif ternyata bisa memakan durasi yang jauh lebih lama secara nyata. Ditambah lagi, desain media sosial modern memang dibuat agar pengguna terus bertahan melalui fitur seperti infinite scroll atau konten yang terus diperbarui tanpa henti. Jadi, jika Anda merasa waktu sering menghilang saat bermain ponsel, kemungkinan besar itu bukan sekadar perasaan. Bisa jadi, otak Anda memang sedang dibuat terlalu sibuk untuk menyadari berapa lama waktu telah berlalu.
1: Dulu, tiap mau belanja sayur, rasanya pusing banget. Tapi sekarang, alhamdulillah, bisa tambah-tambah dapur rumah.
2: Wah, syukurlah kalau begitu, Bu.
1: Semua berkat ide ibu kemarin itu, jualan kue kecil-kecilan di depan rumah. Awalnya takut, tapi ternyata laris.
2: Iya, Bu. Kadang kemiskinan itu bukan soal rezeki nggak ada, tapi soal ide yang belum dijalankan. Kalau punya sedikit modal, kreatif dan konsisten, bisa jadi solusi tuh.
1: Betul, Bu. Sekarang, tiap minggu bisa beli bahan dapur tanpa mikir panjang. Bahkan, sisanya bisa ditabung. Rasanya lega banget.
2: Nah, itu dia. Intinya, kalau kita mau mencari jalan, selalu ada cara. Dari yang kecil, lama-lama bisa jadi besar. Kuncinya, usaha dan percaya diri.
1: Terima kasih banyak ya, Bu. Gak cuma ide, tapi juga semangatnya. Sekarang, aku gak cuma bertahan, tapi bisa maju.
2: Wah, seneng dengarnya, Bu. Ingat, rezeki itu datang bagi yang berani mencoba. Kemiskinan bukan akhir. Dengan ide dan usaha kecil, hidup bisa berubah.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kembali untuk Halo RRI di pagi hari ini, silakan untuk Anda juga sembari ikut berbagi informasi ya. Mungkin di wilayah mana yang ternyata juga ini butuh pembenahan ya, baik soal layanan publik maupun juga fasilitas publik yang sebenarnya sudah tersedia. Nah, Anda boleh sampaikan tentunya di 0811 7972 7912. Seperti ada juga ya sempat laporan dari Mas Adip mengenai tindak lanjut parkir liar di salah satu minimarket di kawasan Kebon Kacang dikarenakan memaksa seperti preman. Nah, ini juga kadang meresahkan ya. Bahkan sebenarnya sudah cukup banyak ya kasus-kasus yang viral terkait mengenai hal ini dan juga butuh segera dilakukan penanganan begitu ya. Namun mungkin ada juga yang pernahkah punya pengalaman yang tidak mengenakan seperti hal tersebut. Silakan ya, Anda boleh ikut menyampaikan keluhan Anda. Tapi jangan lupa bisa misalnya ada kalau ada video boleh video atau disertakan juga dengan foto dan keterangan lengkap ya dari layanan publik atau mungkin fasilitas publik yang mengalami masalah. Anda boleh bergabung bersama kami di Halo RRI tentunya di 0811 7972 7912 dan juga telepon di 021 3440696 3441499. Dan tentunya tetap update juga untuk informasi pantauan lalu lintas di pagi hari ini untuk Jakarta pagi ini.

0: Bukan hanya sidik jari, ternyata lidah manusia juga memiliki pola yang berbeda-beda. Dengan menjulurkan lidah, identitas kita dapat terungkap, karena lidah memiliki pola unik untuk setiap individu. Hal yang membedakan satu lidah dengan lidah yang lain adalah pola benjolan-benjolan yang ada di permukaan lidah, seperti bentuk lengkungan dan ketebalannya. Hal inilah yang membuat lidah dapat menjadi alat identitas. Menurut sebuah jurnal dari situs nasional Center of Biotechnology Information, lidah memiliki sistem biometrik atau cara paling praktis untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu manusia yang berguna sebagai alat identifikasi forensik.
1: Eh, Bu, barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
2: Hah? Kecelakaan?
1: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
2: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
1: Jadi, mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasi tertutup.
2: Oh, ya Allah. Cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
3: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.
4: Pro1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
5: Hidup apa adanya. Buku pengembangan diri karya Kim Soo Hyun, penulis asal Korea Selatan. Buku ini mengajak pembaca untuk hidup sesuai dengan diri sendiri tanpa terpengaruh oleh penilaian orang lain. Melalui serangkaian esai, Kim Soo Hyun membagikan refleksi dan pengalamannya, menawarkan panduan untuk menerima diri dan mensyukuri kehidupan apa adanya. Buku ini terdiri dari beberapa bagian yang membahas topik seperti mencintai diri sendiri, menghadapi rasa tidak percaya diri, bersosialisasi dengan lebih baik, dan tips untuk meningkatkan kualitas hidup. Setiap bagian dilengkapi dengan ilustrasi menarik yang menambah daya tarik buku ini. Buku karangan Kim Soo Hyun ini memberikan solusi nyata semacam to-do list untuk memecahkan persoalan, salah satunya seperti ketakutan, kecemasan, iri, dan galau dalam diri para millennials. Cara praktis mengenali masalah dari sudut pandang yang lebih mudah dengan solusi tindakan untuk merencanakan perubahan-perubahan mulai dari diri sendiri. Pembaca diajak untuk bijak menilai dan melihat lingkungan dan dunia luar. Buku ini syarat dengan ilustrasi, digambar langsung oleh Kim. Simple, penuh warna. Sebuah pegangan praktis untuk usia remaja dan mahasiswa dalam mengembangkan diri. Karena pembaca juga diajak berinteraksi dalam menuliskan sendiri to-do list versinya sendiri. Semacam warning yang dibagikan semua, khususnya untuk para millennials, agar tidak berulang dan solusi bagi yang sedang mencari makna bahwa kebahagiaan diri tidak bisa diukur dengan material, angka, anggapan-anggapan orang, serta jadilah diri sendiri. Buku ini masuk rak buku bestseller, tidak saja di Korea Selatan, namun juga di Indonesia. Bacaan menarik bagi generasi millennials dan tidak salah disimak juga oleh orang tuanya. Hidup apa adanya, telah mencapai popularitas internasional. Di Korea Selatan, buku ini telah dicetak ulang lebih dari 200 kali dengan penjualan mencapai lebih dari 800 ribu eksemplar, menjadikannya bestseller nomor 1 di negara tersebut. Di Jepang, buku ini terjual lebih dari 700 ribu eksemplar. Selain itu, buku ini telah diterjemahkan dan diterbitkan di berbagai negara seperti Tiongkok, Vietnam, Taiwan, dan Thailand. Di Indonesia, buku ini diterbitkan pada bulan Februari 2020 oleh penerbit Transmedia Pustaka. Salah satu faktor yang meningkatkan popularitas buku ini adalah rekomendasi dari Jungkook, anggota grup BTS, yang diketahui menyukai buku ini. Selain itu, Hidup Apa Adanya juga mendapatkan penghargaan dalam kategori e-book terbaik di Korea Selatan.
4: Buku Pro1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
6: Halo RRI 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta.

0: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kembali menemani Anda di Halo RRI dan tentunya selamat pagi juga untuk yang mungkin baru mendengarkan ya. Anda bisa menyampaikan keluhan terkait penilaian publik, fasilitas publik yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Kalau tadi

dijalankan ya Bloomberg Philanthropies, Clean Air Fund dan C40 City serta diimplementasikan di Jakarta bersama Vital Strategies meluncurkan roadmap kawasan rendah emisi terpadu Jakarta dari ambisi menuju aksi. Jadi inisiatif ini juga mendukung kota-kota mitra memperluas akses data, meningkatkan kesadaran publik dan memperkuat kebijakan udara bersih. Nah, mulai dari kita dulu deh gitu ya. Di lingkungan Anda gimana? Yang bakar-bakar sampah udah enggak ada lagi kan atau ternyata masih ada nih ya? Jadi bisa harus saling mengedukasikan, misalnya dimulai dari tempat tinggal Anda dulu gitu ya. Pastikan semua warga tahu bahwa sudah ada aturan ya terkait mengenai tidak boleh membakar sampah, karena juga selain memberikan pengaruh kepada kesehatan ya, baik juga bisa mencemari udara dan lingkungan. Jadi kalau dilihat juga ini dari laman DKI Jakarta ya, seperti ada yang sempat juga mengeluhkan ya, katanya kenapa sih masih ada yang bakar-bakar jam segini di Jalan Ahmad Yani sekitaran Green Pramuka. Kemarin maghrib juga ada yang bakar, dicari-cari dari mana asapnya, kelihatan dari arah tol udah beberapa kali ya. Malamnya sampai malam bau bakar-bakar asapnya kecium sampai ke rumah warga. Nah ini kan mengganggu sekali ya. Jadi harus sama-sama saling mengedukasikan untuk warga di sekitar agar juga tidak melakukan pembakaran sampah, karena memang sudah ada aturannya terkait mengenai hal tersebut. Tapi kalau di wilayah Anda gimana? Apakah juga masih ada hal yang serupa? Nah silakan ya, Anda juga bisa menyampaikan tentunya di Halo RRI di 0811 7972 7912. Boleh sertakan video, foto dan informasi lengkap ya, lokasi juga di mana tepatnya, dan sampaikan kepada kami. Nanti kami akan hadirkan ya tetap di Halo RRI setiap Senin, Rabu, Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi.

0: Eh, Bu Rina, kemarin anak saya pulang sekolah sambil nangis. Katanya di grup chat sekolah ada yang ngebully dia.
1: Waduh, Bu Sari, itu namanya cyberbullying loh. Anak-anak sekarang gak cuma di sekolah, tapi di dunia maya juga bisa kena bully.
0: Terus saya harus gimana dong, Bu?
1: Pertama, jangan diabaikan. Ajak anak ngobrol, dengarkan ceritanya. Kedua, coba simpan bukti chat atau komentar yang nyakitin. Terus lapor ke guru atau pihak sekolah.
0: Berarti serius ya? Gak cuma iseng-iseng anak-anak doang?
1: Betul. Cyberbullying bisa bikin anak stres atau trauma loh. Kita sebagai orang tua harus peduli dan dampingin mereka.
0: Makasih ya, Bu Rina. Saya akan lebih perhatian ke anak saya.
2: Orang tua peduli, anak terlindungi. Stop cyberbullying.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pernah membayangkan apa yang terjadi jika seluruh cacing tanah di dunia tiba-tiba menghilang? Mungkin sekilas tidak ada yang berubah. Jalanan tetap ramai, gedung-gedung tetap berdiri, dan aktivitas manusia berjalan seperti biasa. Namun, dalam jangka panjang, dampaknya bisa sampai ke makanan yang kita konsumsi setiap hari. Cacing tanah sering dianggap sebagai hewan biasa yang hidup di bawah permukaan tanah. Padahal, mereka adalah salah satu pekerja paling penting dalam menjaga kesuburan lahan. Saat bergerak, cacing membuat lorong-lorong kecil yang membantu udara dan air masuk lebih dalam ke tanah. Kondisi ini membuat akar tanaman lebih mudah tumbuh dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Selain itu, cacing memakan daun-daun kering dan sisa bahan organik lainnya. Bahan tersebut kemudian diolah menjadi kotoran yang kaya nutrisi dan sangat baik untuk tanah. Tak heran jika keberadaan cacing tanah sering dijadikan indikator bahwa suatu lahan berada dalam kondisi sehat. Karena perannya yang luar biasa, ilmuwan terkenal Charles Darwin bahkan menghabiskan puluhan tahun mempelajari cacing tanah. Ia menyebut bahwa sebagian besar lapisan tanah subur di bumi telah diproses oleh cacing selama ribuan tahun. Tanpa cacing, tanah akan menjadi lebih padat, kurang subur, dan hasil pertanian berpotensi menurun. Jadi, meskipun ukurannya kecil dan sering luput dari perhatian, cacing tanah sebenarnya adalah salah satu pahlawan tak terlihat yang membantu menjaga ketersediaan pangan bagi manusia.
1: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

0: menemani Anda di Jakarta pagi ini untuk Halo RRI. Dan terima kasih untuk Anda kebersamaannya. Hari ini tidak terasa sudah di penghujung ya. Namun buat yang belum sempat bergabung juga, Halo RRI selalu hadir di setiap hari Senin, Rabu, Jumat ya, jam 9 sampai jam 10 pagi. Jadi silakan Anda boleh sampaikan tentunya di 0811 797 2792. Dan hari ini bersama dengan tim yang bertugas ya, untuk produser ada Budi Priantoro bersama Ano dan juga Bina. Dan akhirnya Binda pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Terima kasih telah menyimak Jakarta Pagi Ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta Siang Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta Siang Ini hadir menemani Anda, tentunya bersama saya Selena Jamil, hingga pukul 3 sore nanti. Beragam informasi sudah kami siapkan tentunya pendengar untuk Anda siang hari ini. Jadi untuk Anda yang ingin berbagi informasi terkait dengan cuaca dan juga lalu lintas, sampaikan di 0811 7972 7912. Dan hari ini dalam Beranda Asta Cita, program Indonesia Sehat, kita juga akan membahas tema terkait dengan Indonesia Sehat dimulai dari meja makan keluarga bersama dengan pengelola program gizi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, silakan bergabung di 0811 7972 7912.

0: Social engineering adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan untuk mempengaruhi individu agar mengambil tindakan tertentu, seringkali berkaitan dengan pengungkapan informasi rahasia atau akses ke sistem yang dilindungi. Dalam konteks keamanan cyber, metode ini bisa berupa penipuan melalui email, panggilan telepon, atau interaksi langsung, di mana pelaku menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mengelabui korban. Misalnya, seorang penyerang mungkin berpura-pura sebagai karyawan IT yang meminta kata sandi pengguna untuk perbaikan sistem. Selain dampak langsung terhadap individu, social engineering juga dapat mengakibatkan kerugian besar bagi organisasi, sehingga kesadaran dan pelatihan tentang teknik ini sangat penting dalam membangun pertahanan yang efektif. Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta, hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912.

0: Aduh, Mbak, aku tuh habis bongkar-bongkar gudang. Banyak banget nih sampahnya, Mbak. Mau dikemanain ya? Ada botol, plastik, kardus. Aduh.
1: Jangan dibuang semua dulu. Sampah bisa dimanfaatkan.
0: Hah? Maksudnya gimana, Mbak?
1: Iya, nih kardus ini bisa jadi kotak mainan anak. Terus botol plastik bisa jadi pot bunga atau tempat pensil lucu. Ada lagi nih, plastik bekas bisa dijadiin kerajinan unik buat rumah. Kreatif kan? Seperti yang kamu lihat di rumah Mbak.
0: Wah, ide bagus tuh, Mbak. Iya ya, ternyata sampah juga bisa berguna.
1: Iya.
0: Aku gak nyangka loh, Mbak. Dari barang-barang yang kelihatannya gak penting bisa jadi sesuatu yang bermanfaat ya, Mbak.
1: Iya dong. Rumah jadi rapi, anak senang, lingkungan pun terjaga. Yuk, mulai dari rumah sendiri. Pilah sampah, daur ulang, dan ajak tetangga juga. Pilah sampah, manfaatkan, jaga bumi.
2: Jakarta siang ini pendengar masih bersama Sally dan dalam beranda Asta Cita, program Indonesia Sehat yang seperti sudah Sally sampaikan sebelumnya, kita akan membahas tema terkait dengan Indonesia Sehat dimulai dari meja makan keluarga. Bersama dengan narasumber kita yang sudah tersambung siang hari ini, ada Bu Anna Zunainah, SKM MKM, selaku pengelola program gizi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Selamat siang, Bu Anna.
3: Selamat siang, Mbak Sally.
2: Iya,
3: Bu. Saya sudah terdengar ya?
2: Jelas, Bu Anna.
3: Oke.
2: Bu Anna, siang hari ini kita akan membahas perbincangannya terkait dengan Indonesia Sehat dimulai dari meja makan keluarga. Nah, kalau kita dengar terkait dengan tema ini, sebenarnya kenapa sih, Bu, meja makan menjadi memiliki peran yang penting gitu ya untuk membentuk keluarga yang sehat? Silakan, Bu.
3: Baik, terima kasih, Mbak Sally. Dari meja makan keluarga ini kita ingin membangun kebiasaan makan sehat bagi keluarga. Karena di meja makan keluarga terbentuk kebiasaan makan yang akan mempengaruhi kesehatan seluruh anggota keluarga. Di sini anak akan belajar memilih makanan, mengenal sayur, buah, serta makanan lainnya ya. Juga akan mencontoh kebiasaan makan orang tuanya. Jadi keluarga adalah sekolah pertama untuk membangun pola makan yang sehat bagi anak.
2: Seperti itu. Jadi itu ya, Bu ya. Nah, di tengah kesibukan yang sekarang nih, Bu, banyak keluarga mungkin yang jarang banget nih makan bersama gitu ya. Seberapa besar sih dampaknya sebenarnya kalau kebiasaan makan ini mulai hilang gitu?
3: Iya. Ya memang kita sadari saat ini kan anak-anak juga banyak waktunya yang tidak di rumah ya, maksudnya banyak waktu misalnya kalau sudah sekolah di sekolah ya. Tapi kalau balita kan masih di rumah ya, jadi diusahakan kita memang selalu dekat dengan anak-anak ya. Jika memang tidak ada kesempatan untuk makan bersama keluarga, nah paling tidak dalam sehari ya ada satu kali makan gitu ya, misalnya makan malam gitu ya. Karena kalau sama sekali tidak bertemu ya, apalagi sampai berhari-hari, berminggu, berbulan gitu ya, nah dampaknya akan makanya anak tidak ada yang dicontoh gitu ya, tidak ada role model yang akan dia ikuti gitu. Jadi dikhawatirkan mereka akan makan yang tidak sesuai dengan anjuran gitu. Seperti itu, Mbak.
2: Oke. Nah, kalau berbicara soal menunya nih, menu bergizi seimbang, apakah ada patokan sederhana yang bisa diterapkan setiap hari gitu ya, tanpa harus ribet nih menghitung kandungan gizinya, Bu?
3: Iya, menu seimbang itu artinya adalah menu yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Seperti kita makan, ada makanan pokok ya, makanan pokok kan beraneka ragam ya, ada dari nasi, kemudian bisa diganti dengan jagung, kemudian ubi, singkong, dan lain-lain. Kemudian ada lauknya, lauk hewani ataupun nabati, kemudian ada sayur, buah, dan jangan lupa juga harus minum air putih yang cukup ya. Jadi jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan setiap anggota keluarga, karena setiap golongan umur itu ada kebutuhannya yang harus dipenuhi. Lalu variasi makanan juga sangat penting sehingga kebutuhan gizi itu akan terpenuhi seperti itu.
2: Oke. Ini kan masih banyak nih, Bu ya, anggapan kalau misalkan makan sehat itu identiknya dengan makanan mahal. Nah, sebenarnya seperti apa sih, Bu, cara menyusun menu sehat yang tetap ramah nih di kantong?
3: Oke. Jadi makan sehat itu sebenarnya tidak harus mahal ya. Okay. Tapi jika pun bisa dengan keuangan yang mampu membeli ya silakan saja ya. Tapi artinya di sini tidak harus yang mahal. Menu sehat itu bisa disusun dari bahan pangan lokal yang mudah didapat di sekitar kita ya, seperti lauk, telur, ikan ya, dengan berbagai macam ikan lokal ya. Telur pun harganya nggak terlalu mahal ya, kalau dihitung per butir jatuhnya sekitar 2000-an ya bisa dapat ya. Ikan misalnya ikan kembung, ikan lele, ikan tuna gitu ya, dan lain-lain ikan yang ada di pasar. Kemudian tempe, tahu, sayuran hijau, kemudian buah juga beraneka macam ya. Di Jakarta apalagi ini banyak sekali buah-buah yang tersedia di pasar. Lalu makanan pokoknya ya. Okay. Nah, yang penting di sini adalah variasi. Jadi semua tadi yang saya sebutkan itu harus ada tersaji di dalam satu piring. Ya, lalu selain variasi, kebersihan ya. Kebersihan mulai dari saat persiapan makannya, kemudian pemasakannya, penyajiannya, sampai dikonsumsi itu kebersihan harus selalu dijaga. Dan cara pengolahannya yang pasti ya. Okay. Harus sehat dengan pengolahan yang sehat.
2: Oke, Ibu, ini kan kebanyakan orang tua tuh punya PR untuk anak-anaknya yang mungkin yang susah makan sayur dan juga buah. Langkah pertama nih kira-kira sebaiknya dilakukan tuh apa ya supaya anak tuh mau mencoba tapi tanpa dipaksa gitu, Bu?
3: Oke, ini makan sayur biasanya ya anak-anak.
2: Betul,
3: ya.
2: Sayur dan juga buah nih, Bu. Nih. Betul.
3: Ya, oke, sayur dan buah ya. Jadi kita memang menginginkan ya anak ataupun anggota keluarga kita mengkonsumsi makanan gizi seimbang ya, artinya mengandung semua termasuk sayur dan buah. Tapi di dalam hal ini kita tidak atau jangan terlalu memaksakan. Tapi orang tua bisa memberikan contoh ya, orang tua harus makan sayur. Kalau orang tuanya sendiri di depan anaknya tidak makan sayur ya, nanti anaknya akan ikut nggak mau makan sayur ataupun buah gitu ya. Jadi orang tua yang pertama harus menjadi contoh. Lalu menyajikannya dengan tampilan yang menarik sehingga anak-anak itu tertarik untuk mencobanya gitu ya. Dan mencoba itu tidak satu dua kali, perlu diulang-ulang Mbak, karena anak itu kan kadang satu dua kali belum mau ya, ketiga kali mungkin dia mau ya, harus dirayu gitu ya. Lalu pengolahannya dalam berbagai macam variasi menu ya, bukan hanya direbus atau bahkan mentah, kalau bisa sih hindari ya Mak, mentah ya. Misalnya ditumis, kemudian dibuat pecel, misalnya di dalam gado-gado ataupun karedok gitu ya. Ataupun misalnya sayurannya dicampur dengan lauk hewaninya atau nabatinya, seperti itu bisa. Lalu ajak anak ya, ajak anak nih memilih sendiri. Mana kamu mau sayur apa hari ini? Misalnya, saya mau bayam gitu ya. Berarti mereka kita ajak memilih. Kemudian saat menyiapkannya nih ibu di rumah gitu, bisa ajak anaknya untuk bersama-sama menyiapkan sayur bersama-sama gitu.
2: Oke, jadi harus banyak cara ya Bu ya yang dilakukan setiap orang tua ya. Oke, Bu, ini kan di zaman sekarang ini anak-anak sering banget ya mengonsumsi makanan-makanan cepat saji dan juga minuman manis nih. Sebenarnya seberapa sering sih normalnya gitu ya untuk makanan seperti ini tuh Bu dikonsumsi?
3: Oke, untuk makanan manis ya memang kalau bisa tuh dihindari ya, karena ada aturan atau anjuran kita mengkonsumsi gula untuk orang dewasa itu maksimal dalam sehari itu 4 sendok makan itu sudah sangat maksimal. Nah kalau anak-anak kan artinya bisa setengahnya dari itu ya, jadi tidak boleh yang terlalu manis-manis, karena kalau mengkonsumsi terlalu manis anak nanti akan kenyang pada saat dia waktunya makan, nanti dia nggak mau makan. Seperti itu ya. Jadi pandai-pandailah orang tua memberikan cemilan kepada anak ya. Cemilan boleh saja diberikan, tetapi perlu diingat ada waktu makan utama ya, pagi, siang, dan malam ya. Boleh selingan diberikan di antara waktu tersebut, tapi tentunya pilih cemilan yang tidak terlalu mengandung gula, kemudian terlalu asin gitu ya, atau terlalu berminyak misalnya gitu ya. Jadi orang tua yang harus pandai di sini ya untuk memilih jajanan untuk anaknya.
2: Oke, jadi pinter-pinter balik lagi ya Bu ya. Kalau bisa minum-minuman manis itu dikurangi gitu ya Bu ya. Nah, kalau melihat konsep dari isi piringku nih Bu, tadi kan barusan saya lihat-lihat ya, ini apakah porsinya sama untuk semua orang atau mungkin ada penyesuaian antara anak-anak, remaja, ataupun orang dewasa nih Bu?
3: Oke, konsep isi piringku ini adalah sajian dalam satu piring makan ya. Tentunya kalau untuk anak-anak dengan dewasa itu akan berbeda ya piringnya ya. Tetapi porsinya atau proporsinya itu dalam satu piring itu di mana setengah piringnya itu adalah sayur dan buah. Kemudian seperempat piringnya itu adalah makanan pokok. Dan seperempatnya lagi adalah lauk ya, diutamakan kalau untuk anak-anak lauk yang kayak protein hewani ya. Jadi seperti ikan, telur, ayam, daging dan sebagainya ya. Karena ini akan sangat dibutuhkan oleh anak-anak yang sedang masa pertumbuhan gitu. Jadi kalau untuk jumlahnya tentunya akan berbeda orang tua dengan anak-anak. Tetapi proporsinya itu sama ya. Tadi setengah piring, proporsi dalam satu piringnya.
2: Oke, Bu, protein hewan ini kan sering disebut penting ya Bu ya untuk tumbuh kembangnya anak gitu ya. Apa sebenarnya manfaat utamanya?
3: Ya, karena protein hewan itu memang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan ya, masa pertumbuhan. Jadi protein hewan itu mengandung asam amino esensial ya, yang sangat dibutuhkan oleh tubuh ya. Di mana asam esensialnya itu sangat lengkap. Seperti selain itu juga mengandung zat besi, kemudian zinc dan vitamin B12 yang mempunyai peran yang penting dalam pertumbuhan fisik, perkembangan otak dan daya tahan tubuh anak. Itu seperti itu ya. Jadi protein memang sangat dibutuhkan. Protein hewani itu yang memang mudah diserap oleh tubuh.
2: Oke, jadi itu ya Bu ya. Nah sekarang ini kan banyak anak-anak yang makan sambil nonton TV nih, dan juga bermain handphone gitu ya Bu ya. Nah apakah kebiasaan ini sebenarnya benar-benar berpengaruh gitu terhadap kesehatan dan juga pola makannya mereka Bu?
3: Iya, ya kita makanya kita ingin membiasakan makan itu yang baik, yang sehat ya. Jadi beberapa yang perlu dihindari ketika kita makan itu pertama makan sambil bermain gadget ya, yang ini memang hampir semua orang ini melakukannya kadang-kadang ya. Jadi tidak anak-anak aja, orang dewasa pun kadang-kadang seperti itu ya, tanpa disadari ya. Tapi sebaiknya dihindari ya, sambil nonton ataupun bermain gadget itu kalau bisa dihindari. Kemudian terlalu sering mengkonsumsi makanan cepat saji, ya itu kalau bisa juga dihindari, karena makanan cepat saji itu biasanya cenderung tinggi kalori, kemudian lemak jenuh, gula dan garam. Tetapi seratnya rendah, vitamin mineralnya juga kurang ya. Kemudian minum minuman manis setiap hari. Usahakan jangan setiap hari, sesekali boleh ya. Dengan prinsip tadi, dalam sehari maksimal itu 4 sendok makan gula gitu ya, untuk orang dewasa. Kalau anak lebih sedikit lagi ya. Karena minuman manis gula itu biasanya membuat kenyang ya. Kemudian memicu kenaikan berat badan, obesitas nantinya ya arahnya. Kemudian ada lagi ya penyakit diabetes ya. Kemudian kalau anak-anak biasanya gigi ini ya, karies ya, kerusakan gigi. Dan biasanya meningkatkan risiko penyakit tidak menular di kemudian hari. Jadi tidak langsung memang ya dampaknya. Lalu nah ini jarang makan sayur dan buah. Ini sebaiknya kan sayur dan buah itu harus dikonsumsi setiap hari, bahkan setiap kali makan gitu ya. Lalu jangan melewatkan waktu sarapan ya. Sarapan ini penting, karena kita mengkonsumsi pagi hari untuk mempersiapkan energi ya kita beraktivitas sehari-hari. Nah, pada anak sarapan membantu meningkatkan konsentrasi dan prestasi belajar. Melewatkan sarapan itu dapat menyebabkan tubuh mudah lemas, kemudian terganggu konsentrasinya ya, fokusnya. Lalu seseorang tuh cenderung makan berlebihan pada waktu makan berikutnya, karena pagi nggak sarapan mungkin lapar ya karena beraktivitas, jadi makannya lebih banyak di waktu makan siangnya misal, seperti itu Mbak.
2: Oke. Nah, Bu, ini ada pendengar yang bergabung. Izin saya bacakan dulu ya, Bu ya.
3: Oke.
2: Oke, ada Bu Tia dari Tangerang. Izin bertanya Ibu narasumber, anak saya itu kebetulan usia 1 tahun. Sebenarnya takaran garam itu untuk anak usia segini tuh seberapa ya, Bu? Karena anaknya sudah mulai bisa memilih-milih rasa makanan. Jadi kalau enggak saya kasih garam juga enggak mau makan gitu ya. Biasanya saya cuma kasih keju dan juga penyedap khusus untuk empasi. Tapi akhir-akhir ini akhirnya saya kasih garam walaupun cuma sedikit. Apakah ini aman, Bu? Terima kasih. Silakan Ibu.
3: Oke, garam ya, kebutuhan garam ya. Kalau dalam sehari garam itu maksimal adalah 1 sendok teh ya, atau 5 gram itu maksimal dalam sehari. Jadi kalau setiap kali makan ya tentunya sangat sedikit ya kebutuhannya ya. Sebenarnya kalau untuk membuat makanan anak-anak ya, karena 1 ton berarti makanan pendamping ASI ya, MPASI itu tidak harus menggunakan garam sebenarnya ya. Tadi si Ibu Tia menyampaikan bahwa kalau nggak pakai garam nggak mau ya, karena yeah, mungkin sudah terbiasa ibunya menyiapkannya memakai garam ya. Jadi anaknya sudah terbiasa dengan rasa garam ya. Karena sebenarnya kalau dari awal tidak terlalu dikenalkan ya dengan garam gitu, anak akan terbiasa gitu. Biasanya seperti itu ya. Jadi coba Bu di ini ya, dimulai dirubah ya, jangan setiap membuat makanan untuk anak apalagi setahun ya tuh terlalu diberikan garam gitu, nanti dia akan level rasa garamnya itu jadi tinggi ya, seperti itu. Jadi cukup sedikit aja, nggak usah terlalu banyak ya, hanya sedikit banget lah, karena satu hari itu kan satu sendok teh ya, itu dalam sehari. Jadi kalau satu porsi ya sedikit aja, tidak terlalu banyak.
2: Oke, jadi boleh, tapi sebenarnya enggak, jangan banyak-banyak ya Bu ya, asal aja iya, gitu ya, yang penting terasa. Nah ini soal sarapan nih Bu, masih banyak yang memilih melewatkan karena kan mungkin terburu-buru gitu ya, banyak juga yang, apalagi kalau anak-anak sekolah sekarang, enggak mau takut mules gitu di sekolah, ada Bu ponakan saya kayak gitu, enggak mau sarapan. Nah sebenarnya seberapa penting Bu sarapan sendiri, terutama untuk anak-anak sekolah deh?
3: Sebenarnya tadi udah saya jawab ini ya, terkait dengan sarapan ya. Jadi sarapan itu sangat penting ya, karena untuk mempersiapkan energi kita. Kita kan melakukan aktivitas setiap hari ya, artinya butuh energi ya. Jadi sarapan sangat diperlukan ya. Komposisi untuk sarapan itu karbohidrat, protein hewani, sayur misalnya ya. Nah biasanya kalau buah kan pagi-pagi belum ya, tapi kalau memang ada sih boleh saja ya. Jadi tidak selengkap makan siang memang untuk susunan menunya gitu ya, tapi harus ada sarapan ya. Nah, kalau tidak sarapan, nah ini kalau tidak sarapan, kalau untuk anak sekolah nanti dia akan terganggu fokusnya. Dia sulit untuk memperhatikan pelajaran di sekolah, sehingga nanti bisa berpengaruh pada prestasi belajar kan. Kemudian tadi, kalau kita melewatkan sarapan, nanti cenderung siangnya itu akan lapar, kemudian jadi makannya bertambah banyak gitu, sehingga mungkin sulit sulit dikontrol ya untuk porsinya, seperti itu ya. Jadi harus sarapan.
2: Oke, Ibu, ini ada beberapa pertanyaan pendengar sebenarnya yang akan saya bacakan, tapi kita break sebentar boleh ya Bu ya?
3: Oke.
2: Saya sambil undang pendengar. Jadi untuk Anda pendengar yang mau bertanya langsung dengan Bu Ana, silahkan. Tema kita pagi hari ini adalah Indonesia Sehat Dimulai dari Meja Makan Keluarga. Silahkan Anda bergabung di 0811 7972 7912.

0: Jakarta siang ini pendengar, kita masih dalam dialog Beranda Astacita, program Indonesia Sehat dengan tema Indonesia Sehat dimulai dari meja makan keluarga bersama dengan narasumber hebat kita, ada Bu Anna Zuhainah SKM MKM selaku pengelola program Gizi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Selamat siang Bu Anna, masih bersama kami Bu Anna ya.
1: Selamat siang Mbak Celi, iya. Masih dong.
0: Oke Bu Anna, ini saya sapa dulu pendengar-pendengar yang sudah bergabung, boleh ya Bu Anna ya?
1: Oke,
0: ada Bu Rina dari Cempaka Putih. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Narasumber.

0: Sebenarnya kan kebiasaan yang perlu dibangun ya Bu ya. Jadi kalau anak memang sudah terbiasa jajan, ya dia akan selalu ingin jajan ya. Tapi kalaupun misalnya dia ingin jajan, jadi harus kita arahkan jajannya seperti apa ya. Tadi kalau kita sering konsumsi makanan yang manis, nah nanti dampaknya seperti apa. Jadi anak juga perlu dikenalkan ya. Kenapa saya nggak boleh makan manis? Kenapa saya nggak boleh makan yang terlalu asin gitu ya? Jadi orang tua perlu memberikan pengetahuan kepada anak ya, sehingga anaknya nanti, oh kalau misalnya saya makan manis nanti saya sakit gigi gitu ya. Kemudian kalau terlalu sering makan berlemak juga nanti tidak baik, nanti kita akan gemuk gitu, misalnya gitu ya. Kemudian kalau makan asin, nah itu juga kita harus sampaikan kepada anak sehingga anak tahu kenapa saya nggak boleh gitu ya. Jadi ada pesan-pesan yang kita sampaikan ya. Jadi kalau memang terpaksa dia harus jajan, jadi orang tua tadi memberikan arahan. Sebaiknya sih diberi bekali saja ya, bekal makanan dari rumah ya untuk makan dia siang gitu ya. Nah kalau sekarang di sekolah kan ada MBG juga ya,
1: Betul.
0: walaupun mungkin belum belum semuanya ada ya. Nah MBG itu merupakan satu contoh makanan yang sehat ya, karena kan susun menu yang disusun itu sudah di apa namanya dihitung ya oleh ahli gizi ya. Nah itu sesuai dengan kebutuhan anak ya. Jadi orang tua ya juga harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana menyiapkan makanan yang sehat untuk anak ya. Anak saya dengan umur segini berapa sih kebutuhannya gitu ya. Lalu tadi isi piringku ya, terapkan isi piringku juga ya untuk bekal anak ya. Buat bekal anak ataupun untuk penyajian makan di rumah seperti itu ya. Jadi memang kebiasaan itu harus harus dimulai sejak dini gitu ya, sehingga anak-anak ataupun anggota keluarga yang lain semua paham tentang kenapa sih kita harus makan ini, kenapa sih kita nggak boleh makan yang ini gitu ya. Jadi semuanya paham dan tahu maksud dan tujuannya. Seperti itu ya Ibu.
1: Dari Bu Rina tadi ya Bu ya, itu sudah terjawab
0: Bu
1: dengan
0: Rina.
1: Bu Ana ya. Selanjutnya ada Pak Andi dari Duren Sawit. Ini beliau cerita nih sebenarnya Bu. Anak saya kalau makan harus dipaksa Bu, bahkan sering dikejar-kejar supaya makannya habis. Karena kalau nggak gitu, makannya sedikit banget gitu ya. Nah, apakah cara ini justru kurang baik Bu? Lalu bagaimana cara yang lebih tepat agar mungkin anak saya juga bisa makan tanpa dipaksa lagi? Silakan Bu Ana.
0: Ya, ini juga yang dialami si Bapak ini juga mungkin dialami juga oleh ibu-ibu yang lainnya
1: Betul,
0: juga ya, orang tua
1: betul.
0: lainnya ya.
1: Banyak ya Bu
0: anak
1: ya.
0: nggak mau makan, jadi harus diikutin main, kemudian ke sana kemari makan. Sebenarnya sih itu kurang baik ya. Jadi makan itu sebenarnya harusnya duduk duduk di meja makan ataupun dimanapun ya, kadang-kadang di bawah gitu. Tapi bersama keluarga ya, di situ anak nanti akan belajar apa sih yang dimakan orang tua. Dia anak kan cenderung untuk mengikuti ya, mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua. Jadi memang perlu dibiasakan gitu ya, dibiasakan dengan kebiasaan yang baik, makan bersama, kemudian apa yang dimakan itu tadi mengandung gizi seimbang ya, ada karbohidrat, protein, sayur, buah. Seperti itu, ya itu perlu dicontohkan kepada anak-anak kita ya. Ya coba diubah caranya ya Pak ya, di rumah didudukan, kemudian berikan makanan yang mungkin yang dia suka ya, misalnya wortel ya, wortel dibentuk misalnya seperti bunga gitu ya, ataupun pada saat nyajikan nasi itu menggunakan cetakan gitu ya. Nah, itu juga akan menarik, menarik anak ya, menarik perhatian anak ya untuk dia mau makannya gitu ya. Jadi diusahakan tadi saya sampaikan juga tadi cara pengolahannya, kemudian cara penyajiannya gitu ya. Kemudian kalau untuk anak-anak itu jangan terlalu banyak bumbu yang terlalu apa ya? Terlalu apa ya, keras lah gitu ya. Ya bumbu-bumbu alami saja kan, biasanya bawang putih gitu kan membuat rasa lebih enak ya, kemudian daun salam gitu kan juga bisa seperti itu ya. Gimana lah cara orang tua untuk bagaimana anak

0: itu bisa tertarik pada makanan yang disajikan, ya, dari cara pengolahannya, penyajiannya, penampilannya, gitu ya. Kemudian sambil bercerita, ya, tapi nggak boleh nonton gitu pakai handphone gitu, tapi orang tuanya saja gitu yang bercerita gitu.
1: Oke. Mungkin terakhir nih Bu, sebagai penutup ya Bu Ana ya. Ada pesan atau mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Pro 1 agar bisa menjadi meja makan untuk bukan hanya tempat makan gitu ya, tapi juga untuk membangun keluarga yang lebih sehat, bahagia dan juga berkualitas. Silakan Bu Ana.
0: Oke, ini mungkin ada tips-tips ya, tips praktis untuk keluarga, 5 langkah menuju meja makan sehat ya. Yang pertama, sajikan menu bergizi seimbang setiap hari. Setiap hari itu sajian yang diberikan kepada keluarga harus mengacu pada gizi seimbang. Kemudian makan bersama keluarga tanpa gawai atau gadget. Sediakan sayur, buah, dan air putih di setiap waktu makan ya. Kalau semuanya sudah tersaji kan tinggal makan saja ya. Lalu batasi makanan dan minuman yang tinggi gula, tinggi garam dan tinggi lemak. Jadikan orang tua sebagai teladan dalam menerapkan pola hidup sehat ya. Nah, sebagai pesan penutup nih ya Mbak Mbak Kelly.
1: Ya, silakan
0: Nah,
1: Bu.
0: ya, kita kan ingin Indonesia ini sehat ya Mbak ya.
1: Betul.
0: Yang sebenarnya cita-citanya itu sudah lama sekali itu dari semenjak tahun 2010 Indonesia sehat sampai dengan sekarang tahun 2026 ya. Cita-cita itu masih ada ya Indonesia
1: Iya,
0: sehat.
1: betul.
0: Jadi Indonesia sehat tidak dimulai dari rumah sakit ya, tetapi dimulai dari rumah, rumah kita masing-masing ya. Setiap kali keluarga memilih makanan bergizi, kemudian makan bersama dan membangun kebiasaan hidup sehat, kita sedang menyiapkan generasi Indonesia yang lebih sehat, lebih cerdas, dan kuat. Kan
1: Oke.
0: cita-cita kita tahun 2045 itu generasi emas gitu Mbak
1: Betul,
0: ya.
1: betul
0: Jadi
1: Bu Ana.
0: betul, mulailah dari meja makan keluarga. Karena keluarga sehat adalah fondasi Indonesia sehat. Seperti itu Mbak.
1: Amin. Terima kasih Bu Ana sudah menyempatkan waktu berbincang di Pro 1 RRI
0: Dengan senang
1: Jakarta.
0: hati.
1: Terima kasih. Salam untuk teman-teman di Dinkes Provinsi DKI Jakarta ya, Bu Ana ya.
0: Baik, terima kasih Mbak
1: Baik.
0: Sally.
1: Selamat siang Bu Ana.
0: Selamat siang.
1: Iya, pendengar itu tadi ya perbincangan kita bersama dengan narasumber kita ada Bu Ana Zuhaenah, SKM MKM. Tema kita tadi membicarakan terkait dengan Indonesia Sehat dimulai dari meja makan keluarga.

0: Bu, aku sebenarnya suka loh sama tas anyaman itu, tapi katanya dibuat sama orang yang pernah kena kusta. Ih, aku jadi takut mau beli.
1: Loh, takut kenapa sih, Bu?
0: Takut ketularan, kan kusta penyakit menular.
2: Eh, ibu-ibu, kusta menular melalui kontak erat dan lama dengan penderita yang tidak diobati, terutama melalui percikan liur atau dahak saat batuk atau bersin yang mengandung bakteri. Oh. Bukan dari sentuhan biasa seperti jabat tangan atau duduk bersebelahan. Apalagi mereka semua sudah berobat, jadi tidak menularkan.
0: Oh gitu, jadi selama ini aku salah paham dong ya?
2: Yang berbahaya itu justru stigma dan menjauhi mereka.
0: Kalau begitu, aku jadi gak ragu dan takut lagi kalau mau beli.
2: Benar itu.
0: Sekalian bantu penghasilan mereka juga kan?
2: Iya.
1: Nah gitu dong, itu baru ibu hebat.
2: Mantap.
1: Yuk kita lawan stigma, bukan orangnya.
2: Ayo.

0: Mental tak gampang menyerah menjadi kunci kemenangan Prancis. PSSI akan bangun pusat pelatihan timnas usia dini di sejumlah daerah. PBVSI memasang target tinggi bagi timnas voli putra Indonesia di CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Di mana pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhannya meruntuhkan pertahanan Maroko pada pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 pada Jumat dini hari. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berbahaya, oh dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk saudara. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang
2: sangat. And I say hey. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhan yang meruntuhkan pertahanan Maroko. Pernyataan ini disampaikan Deschamps usai Prancis mengalahkan Maroko 2-0 pada perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat dini hari tadi. Deschamps menilai Maroko memang tim yang tangguh sehingga para pemainnya harus bekerja ekstra menciptakan berbagai peluang di setiap kesempatan.
3: On a concédé vraiment très très peu d'occasions aussi.
4: Kami benar-benar menciptakan banyak peluang karena di atas kemampuan menciptakan peluang adalah hal yang penting. Dimulai dari para penyerang, di mana kami mampu untuk bisa melewati pemain lawan dan mengecohnya sehingga pemain lain bisa leluasa. Penyerang kami tampil sangat baik. Jadi ini juga menjelaskan level permainan seperti apa yang kami hadapi dengan Maroko. Jadi ya saya sangat bangga bisa kembali l'équipe du Maroc lagi.
3: Donc oui, beaucoup de fierté d'être de nouveau en demi-finale.
2: Sementara itu pencetak gol kedua Le Bleu Ousmane Dembélé juga menyampaikan pendapat serupa sang pelatih. Menurut Dembélé, ia dan rekan-rekannya tidak pernah berhenti mencari peluang ketika terjadi kebuntuan. Itu yang membuat mereka bisa menciptakan peluang yang dibutuhkan.
4: Tentu saja saya sangat senang kami dapat kembali menembus semifinal. Ini adalah Piala Dunia ketiga saya secara beruntun sejak saya bergabung dengan tim nasional. Jadi saya sangat senang dengan hasil ini. Kami tahu menghadapi Maroko akan menjadi pertandingan yang sulit dengan kualitas pemain yang bagus. Tapi kami tetap fokus bahkan saat gagal penalti. Jadi kami senang dengan hasil ini.
2: Prancis mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final dengan gol yang diciptakan Kylian Mbappe di menit ke-60 dan Ousmane Dembélé di menit ke-66. Kemenangan ini pun memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia yang dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung memanas setelah Prancis sukses membungkam Maroko 2-0 di Stadion Boston Jumat dini hari tadi. Apa saja catatan dari laga tersebut? Berikut kita simak perbincangan Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, gelaran babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung dibuka dengan drama tensi tinggi di Stadion Boston dini hari tadi. Prancis sukses mengamankan tiket pertama ke semifinal setelah membungkam Maroko dengan skor 2-0. Laga ini tidak hanya menjadi ulangan dejavu di semifinal Qatar 2022, tetapi juga diwarnai kegagalan penalti Kylian Mbappe. Namun kemudian dibayar lewat aksinya di babak kedua. Apa saja catatan paling krusial dari kemenangan Le Bleu kali ini? Kita akan perbincangkan bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat secara keseluruhan jalannya laga antara Prancis dan Maroko dini hari tadi?
2: Sebetulnya dari penguasaan bola, Maroko itu justru lebih unggul dengan catatan 52%. Tapi di sepak bola bukan bicara siapa yang lebih banyak menguasai bola yang nantinya akan keluar sebagai pemenang. Malah kadang tim dengan penguasaan bola lebih sedikit tapi mampu bermain lebih efektif itu bisa keluar sebagai pemenang. Buktinya dari jumlah tembakan di pertandingan tadi, Prancis tercatat melepaskan sebanyak 22 tembakan dengan 8 tepat sasaran, kemudian 9 melenceng dan 5 di blok penjaga gawang. Sebaliknya Maroko hanya punya 1 tendangan sudut dan kemudian 5 tembakan dengan 1 saja yang tepat sasaran, selebihnya melenceng atau digagalkan kiper. Dari situ sudah terlihat kalau Prancis memang secara permainan lebih efektif dan layak keluar sebagai pemenang dan kemudian melaju ke semifinal atau 4 besar.
1: Di babak pertama tadi kan Mbappe gagal ya dalam mengeksekusi tendangan penalti. Kenapa itu bisa terjadi menurut Anda, Bung Ari? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketajaman tendangan sang striker ini?
2: Ya, penalti ini memang misteri ya. Siapapun pemain bisa gagal gitu. Nah, termasuk Messi saat menghadapi Mesir kemarin di 16 besar. Dan sekarang Mbappe yang merupakan eksekutor utama dari timnas Prancis ternyata pun juga bisa gagal. Padahal logika penalti itu apabila pemain menembak ke pojok kanan atau kiri atas dari bidang gawang pasti akan gol karena tidak akan terjangkau penjaga gawang. Namun sekali lagi penalti itu tidak selalu ditentukan aspek teknis gitu. Ada mental dan perang pikiran antara penendang dan penjaga gawang. Dan faktanya Mbappe salah memilih arah tadi dan posisinya pun juga gak tepat saat menendang. Hanya ke posisi kiri mendatar di sisi Yasin Bono. Nah, ini sangat mudah buat Bono untuk membacanya dan terbukti memang gagal gitu. Dan tidak keras juga tadi tendangannya. Tapi saya kira kegagalan penalti seperti ini tidak akan mempengaruhi mentalitas dan teknik dari pemain sekali Mbappe ya. Tetap dia akan tetap menjadi eksekutor utama dari timnas Prancis.
1: Di kubu Maroko, lini depannya terkesan pincang begitu Bung Ari karena absennya Saibari. Apakah Anda melihat ini menjadi salah satu penyebab Maroko kalah di laga tadi?
2: Ya, kita percaya sepak bola itu adalah permainan kolektif dan di Piala Dunia ini ada 26 pemain yang bisa didaftarkan. Jadi saya kira absennya satu atau dua pemain seperti Saibari di Maroko tadi tidak memberi banyak pengaruh. Saya justru melihat permainan terbaik Maroko itu tidak bisa keluar karena terus mendapat tekanan dari Prancis, nggak mampu mereka keluar dari tekanan. Pola 4-2-3-1 yang diterapkan pelatih Maroko Wahbi benar-benar tidak jalan dengan strategi penuh determinasi yang diterapkan Didier Deschamps.
1: Dengan keberhasilan Prancis menembus semifinal 3 kali berturut-turut, kelemahan apa dari laga kontra Maroko ini yang wajib dievaluasi oleh Didier Deschamps jika ingin mempertahankan gelar juara kali ini?
2: Banyak evaluasi dari pertandingan menghadapi Maroko tadi itu sudah pasti di dalam pikiran Didier Deschamps ya. Tapi juga Didier Deschamps tetap akan menunggu juga mereka akan menghadapi siapa di semifinal. Maksudnya waktunya tim pelatih itu akan lebih banyak tersita untuk menyiapkan taktik dan strategi yang pas untuk menghadapi Spanyol atau Belgia daripada mengurusi evaluasi-evaluasi saat menghadapi Maroko yang pertandingan sudah selesai dan Prancis keluar sebagai pemenang. Jadi menurut saya barangkali evaluasinya hanya pemain yang tadi performanya kurang, kemungkinan akan tidak diturunkan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal. Tapi itu pun di masa 5 hari ke depan dalam persiapan ini, pemain yang performanya kurang pun di pertandingan Maroko juga pasti akan diperbaiki lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk analisisnya sudah disampaikan di Pro 3 RRI. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Ya, terima kasih Mbak Luna, salam olahraga, jaya selalu.

0: Sementara itu pendengar, Spanyol hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk kembali menjadi juara dunia setelah terakhir meraihnya pada 2010. La Roja akan menghadapi Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 di Sofi Stadium Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol tampil impresif dengan 6 clean sheet beruntun dan menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sepanjang turnamen. Sementara itu, Belgia datang dengan modal 18 laga tanpa kekalahan dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Amerika Serikat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi Prancis di semifinal. Duel Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu lini serang paling produktif di turnamen. Now you got to believe, I believe,
1: 'cause you know what it takes. Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dua petenis Republik Ceko, Karolina Muchova dan Linda Noskova, memastikan tiket ke partai final tunggal putri Wimbledon 2026 usai menyingkirkan lawan masing-masing di All England Club tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova is a Wimbledon finalist.
2: Karolina Muchova mengamankan tiket ke final Wimbledon perdananya usai menyingkirkan peringkat 7 dunia Coco Gauff di All England Club tadi malam. Petenis Republik Ceko itu menang dramatis 6-2, 1-6, 7-6 lewat super tiebreak setelah menyelamatkan satu match point untuk mengunci kemenangan. Muchova tampil solid pada set pertama sebelum Gauff bangkit pada set kedua untuk memaksakan set penentuan. Hasil ini mengantarkan Muchova ke final Grand Slam kedua sepanjang karirnya, di mana ia akan bertemu rekan senegaranya Linda Noskova. Usai pertandingan, Muchova mengaku tidak menyangka dapat menang melawan Gauff.
3: Thank you. First of all, it sounds really nice to be.
2: Terima kasih. Pertama-tama, rasanya luar biasa bisa berada di final. Sejujurnya, pertandingan ini benar-benar pertarungan yang berat. Rasanya seperti naik roller coaster. Tadi juga sudah disebutkan, situasinya terus berubah. Dalam hitungan detik, saya sempat memiliki match point, lalu justru berada dalam posisi menghadapi match point. Tidak ada waktu untuk berpikir, tetapi situasinya sangat menegangkan. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sampai sekarang, saya masih gemetar dan berusaha mencerna semua ini. Suasana di sini juga benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih kepada semua yang sudah datang dan mendukung kami.
3: Undescribable. Thank you everyone who came and supported us.
2: Sementara itu, pada pertandingan semifinal tunggal putri lainnya, Linda Noskova berhasil mengalahkan Marta Kosyuk 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 tadi malam. Kemenangan itu membawa petenis berusia 21 tahun tersebut ke final Grand Slam pertamanya, sekaligus menjadikan finalis Wimbledon termuda sejak Eugene Bouchard pada 2014. Noskova tampil konsisten sepanjang laga dan mampu mematahkan servis lawan di game penutup pada set kedua. Petenis Republik Ceko itu mengaku fokus pada pertandingan menjadi kunci keberhasilannya dalam menghadapi pemain-pemain terbaik dunia.
3: For me, it's always just to focus on myself.
2: Bagi saya, yang terpenting adalah tetap fokus pada diri sendiri dan permainan saya. Saat saya bisa menampilkan permainan terbaik, saya tahu saya mampu bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Dan hasil besarnya, akhirnya saya berhasil mencapai final Grand Slam. Dengan hasil ini, final Wimbledon Tunggal Putri 2026 akan menghadirkan duel sesama petenis Republik Ceko untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Slam. Karolina Muchova unggul 1-0 dalam rekor pertemuan keduanya setelah mengalahkan Linda Noskova di US Open tahun lalu. Laga final nanti akan menjadi kesempatan bagi kedua petenis untuk meraih gelar Grand Slam perdana mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Marc Marquez memperkirakan masih menghadapi kendala fisik saat tampil pada MotoGP Jerman di Sachsenring 10 hingga 12 Juli 2026. Meski belum pulih sepenuhnya, juara bertahan MotoGP itu optimistis kondisinya lebih baik dibandingkan saat tampil di Assen. Dua pekan lalu, Marquez finish ketujuh di MotoGP Belanda setelah terkena penalti batas lintasan pada lap terakhir. Ia mengaku sengaja membalap lebih hati-hati untuk menjaga pemulihan fisik pasca operasi yang dijalani seusai MotoGP Prancis. Meski belum mencapai kondisi terbaik, Sachsenring menjadi sirkuit yang memberi kepercayaan diri bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol itu telah mengoleksi 12 kemenangan di lintasan tersebut, termasuk 9 kemenangan di kelas utama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir akan membangun pusat-pusat pelatihan di tingkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaring dan membina pemain-pemain yang memiliki talenta sejak dini sebagai pondasi utama Indonesia di kancah internasional. Hal ini diungkapkan Menpora saat menyaksikan semifinal Liga 4 Nasional antara Pasuruan United melawan Persinga Ngawi di Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Rabu sore. Erick mengungkapkan nantinya pusat pelatihan ini akan menjadi dasar PSSI untuk memulai program pembinaan timnas sejak usia 13 tahun.
2: Yang coach U17 dan U15 itu mereka akan punya formula tersendiri, karena kalau kita fokus di U20, U23 telah. Ya, kita bisa lihat para peserta Asia di Piala Dunia semua sudah gugur. Ya, dan kita bisa lihat dominasi Eropa. Artinya kalau kita dari usia U13, U15 ini kita bisa mengeluarkan bibit-bibit bagus, bisa bermain di Eropa gitu. Nah, ini jadi asuransi. Ya, seperti tim-tim Jepang yang pemainnya banyak sekali dimain di Eropa. Nah, cuman ini mungkin program 10 tahun karena ini baru dibangun, dan kami PSSI dalam jangka 1-2 tahun ke depan akan mulai membangun pusat pelatihan tim nasional di daerah yang usianya U13, U15. Apalagi FIFA sekarang sudah mengumumkan ada kejuaraan dunia U15. Artinya kalau semua negara sudah berinvestasi di kelompok umur yang lebih muda, kita asik sendiri di senior terus, kita akan tertinggal.
1: Erick Thohir menyebutkan pembinaan usia dini menjadi kunci Indonesia agar bisa mengejar negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem talenta berjenjang.
2: Dan mudah-mudahan ini bagian dari bagaimana kita mulai membangun juga yang namanya persepakbolaan amatir. Ya, tadi saya cek umurnya ada yang 19, ada yang 20, 21 ya. Ya, ini yang kita harus jaga, bagaimana tadi ada Liga 1, Liga 2 yang profesional, tetapi nanti tim-tim amatir juga harus dibentuk. Mudah-mudahan ke depannya kita akan fokus di kompetisi di kota. Lalu kompetisi di provinsi itu yang
1: PSSI berharap program pembinaan sejak dini atlet-atlet ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk seluruh stakeholder sepak bola, sehingga diharapkan bisa menghasilkan atlet-atlet yang berdaya saing di kancah Asia hingga dunia.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Piala Dunia 2026 menghadirkan euforia besar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya nonton bareng atau nobar, hingga penggunaan atribut tim-tim peserta yang menunjukkan besarnya kecintaan publik terhadap sepak bola. Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Made Nurbawa, menyebut momentum Piala Dunia harus dijadikan pelajaran bagi persepakbolaan Indonesia.
1: Bagaimana sepak bola itu adalah cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi. Nah ini kan mendadak nih, satu bulan ini boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain kan gitu. Gimana ini ya, melihat ini mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah. Nah, kalau dari KONI-nya kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini olahraga itu menjadi perhatian global kan gitu.
0: Menurut Made Nurbawa, tingginya animo masyarakat seharusnya tidak berhenti sebagai euforia sesaat. KONI ingin menjadikan Piala Dunia sebagai momentum memperkuat pembinaan sepak bola. Mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kompetisi daerah, hingga penguatan tata kelola organisasi olahraga. Ia menilai besarnya kebanggaan masyarakat mengenakan jersey tim-tim dunia membuktikan sepak bola memiliki daya tarik yang luar biasa. Karena itu, semangat tersebut diharapkan dapat diarahkan menjadi dukungan nyata bagi pengembangan sepak bola nasional agar Indonesia mampu bersaing dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia.

0: PPPB VSI memasang target tinggi bagi Timnas Voli Putra Indonesia yang akan tampil di CV Cup 2026 di Filipina. Target itu disampaikan Wakil Ketua Umum 2 PPPB VSI Joko Sardono saat melepas tim di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kamis kemarin. Di tengah pelepasan tim, Joko Sardono menegaskan Indonesia harus mampu mempertahankan tradisi prestasi di kawasan Asia Tenggara.
1: Targetnya mereka yang ke China masuk 4 besar, under 18. Ya, karena si Felix tahun lalu juara di Velodrome di Indonesia, ketua umum menargetkan juara lagi.
0: Optimisme tersebut berbekal pencapaian gemilang Timnas Voli Putra Indonesia pada AVC Men's Volleyball Cup 2026. Saat itu, skuad asuhan Riedel Toiran sukses menjadi juara usai menaklukkan Korea Selatan 3 set langsung dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23.

0: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2025. Maksud kami tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
1: Lomba Wali Kota Cup musim hari ini merupakan lomba pertama setelah kita dilatih. Ini kedua. Pertama di KTS. Ini kedua di Kota Kupang.
2: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Biruza Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulem Lusi mengatakan turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama POPSI Provinsi Nusa Tenggara Timur, POPSI Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
3: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga biliar, mempererat tali silaturahmi antar atlet, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pencinta olahraga biliar.
2: Ketua Umum POPSI Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, menegaskan seluruh pertandingan harus berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
4: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
2: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendukung pembinaan olahraga yang dinilai sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.
5: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi. Kami ingin semakin banyak anak-anak muda Kota Kupang yang memiliki ruang untuk mengembangkan bakatnya, menjauhi hal-hal negatif dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
2: Turnamen Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026 secara resmi dibuka melalui pemukulan bola pertama oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang. Disaksikan pengurus POPSI Provinsi dan Kota Kupang, unsur panitia dan ratusan peserta sebagai simbol dimulainya. Persaingan menuju lahirnya atlet-atlet biliar berprestasi dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing secara sportif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Bu, kemarin saya dengar anak ibu nemuin dompet di sekolah ya?
1: Eh iya bu, dan dia langsung nyerahin ke guru.
0: Wah hebat banget anak ibu, di zaman sekarang jujur itu susah loh.
1: Betul bu, tapi saya selalu bilang ke anak saya, jujur itu gak selalu mudah, tapi selalu benar.
0: Nah iya bu, kalau anak terbiasa jujur dari kecil, insya Allah dewasa nanti jadi orang yang dapat dipercaya.
1: Benar bu, dan kita sebagai orang tua juga harus memberi contoh kejujuran. Nggak cuma ngajarin dengan kata-kata aja.
0: Setuju, Bu. Semoga anak-anak kita selalu jujur ya, Bu. Meskipun kadang suka tergoda tuh dengan hal yang sebaliknya.
1: Amin, Bu. Kejujuran itu awal dari segala kebaikan.
2: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
3: Kenapa bisa begini?
4: Emang kenapa lu?
5: Mau pinjam ke mana kan?
2: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Saya tembak kamu.

Satu RR Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar masih bersama kami di Jakarta siang ini. Dan kita akan update dulu informasi cuaca pada siang hari ini untuk Anda yang mungkin akan beraktivitas di luar ruangan. Cuaca dari perkiraan BMKG siang hari ini di wilayah DKI Jakarta diperkirakan dominasi oleh kondisi cerah berawan hingga berawan pada pagi hari hingga malam hari nanti. Jadi secara umum cuaca cukup bersahabat untuk Anda yang akan berangkat kerja, kuliah, sekolah maupun punya agenda di luar ruangan ya pendengar ya. Nah sejak pagi tadi mungkin hampir seluruh wilayah Jakarta ini diperkirakan cerah berawan hingga memasuki siang hari ini ya, menjelang jam 12 ya. Hingga sore hari ini kondisi tersebut masih akan bertahan hingga langit yang cenderung cerah berawan dan juga berawan. Sementara pada malam hari ini cuaca di Jakarta diperkirakan tetap berawan tanpa adanya potensi hujan yang signifikan. Untuk suhu udara sendiri berkisar di angka 24 hingga 33 derajat Celcius, cukup panas pendengar, dengan kelembapan udara yang cukup tinggi hingga sehingga udara bisa terasa sedikit lebih panas dan gerah gitu ya, terutama pada saat siang hari. Karena itu untuk Anda yang banyak beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan tubuh, perbanyak juga minum air putihnya, gunakan pelindung dari paparan sinar matahari seperti topi, payung ataupun sunscreen ya pendengar, untuk menjaga kulit Anda. Meskipun cuaca diperkirakan cukup bersahabat di hari ini, diperkirakan juga untuk cuaca tetap bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Jadi tidak ada salahnya untuk terus memantau informasi terbaru dari BMKG sebelum memulai perjalanan Anda. Semoga aktivitas hari ini lancar pendengar ya, dan tetap semangat untuk menjalani hari-hari Anda. Siang hari ini Sally juga mau undang untuk Anda yang mungkin ingin memberikan ataupun bergabung bersama kami memberikan informasi cuaca dan juga lalu lintas. Silakan Sally tunggu di 0811 7972 7912.

0: tips ketika terjadi bencana tanah longsor. Waspada terhadap curah hujan yang tinggi. Simak informasi dari radio mengenai curah hujan dan kemungkinan terjadi longsor. Persiapkan dukungan logistik seperti makanan siap saji, obat-obatan, minuman, senter dan baterai cadangan, serta uang tunai secukupnya.
1: Bagi para penggemar kuliner berkuah seperti mie ayam, bakso, dan lainnya, mungkin tak merasa asing dengan mangkuk bergambar ayam jago. Mereka yang lahir di era 70 dan 80-an pun juga familiar dengan keberadaan mangkok ini. Melansir dari berbagai sumber, ayam jago dalam mangkuk ini ternyata bukan gambar biasa. Ayam berjengger merah itu diyakini sebagai lambang kemakmuran di budaya Cina kuno. Mangkuk ini juga diyakini telah dipakai oleh bangsa Cina sejak zaman dinasti Ming. Diyakini berasal dari provinsi Guangdong, China Selatan. Desain mangkok ini disebut diciptakan oleh para pengrajin Hakka. Mereka tidak hanya mencetak mangkuk, tapi juga melukis ayam jago merah dengan tangan. Mangkok legendaris ini kemungkinan masuk ke Indonesia melalui perdagangan di masa lalu. Di masa lalu, banyak orang dari dataran Cina yang datang ke Indonesia sebagai pedagang.

0: Jakarta siang ini.
1: Kisah kesederhanaan Rasulullah. Suatu hari Umar bin Khattab ke rumah Rasulullah. Setelah sampai, Umar melihat Rasul sedang tidur hanya beralaskan tikar usang dari pelepah kurma. Bahkan, ia melihat jejak tikar membekas di punggung Rasulullah. Ia juga melihat simpanan makanan pokok Rasulullah hanya berupa karung kecil berisi gandum. Umar pun tak kuasa menahan tangis karena merasa sedih melihat kondisi orang yang disayanginya tersebut. Melihat air mata Umar tumpah, Rasulullah pun bangun dan bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, apa yang membuatmu menangis?" "Ya Rasulullah, Kaisar Bizantium dan Persia tidur di atas kasur yang empuk nan penuh kemewahan. Sementara engkau adalah Rasul utusan Allah, Nabi dan Raja kami. Dan hanya inikah yang engkau miliki? Aku tidak pernah melihat orang sesederhana ini," jawab Umar dengan hati yang campur aduk. Rasulullah pun menjawab dengan lembut, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya, dan kebaikan itu pasti terputus. Sementara kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?" Umar menjawab, "Aku rela." Masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mungkin masih sangat jauh dengan teladan yang Rasulullah contohkan. Namun, setidaknya kita bisa mengambil pelajaran dan semoga kita menjadi orang yang tak luput untuk bersyukur atas segala nikmat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Salah satu nabi yang dikenal karena kesabarannya yang luar biasa adalah Nabi Ayub. Ia pernah diuji dengan penyakit kulit yang luar biasa, sehingga memaksanya harus terusir dari kampung halamannya sendiri. Kesabaran Nabi Ayub disebutkan dalam firman Allah surat Sot ayat 44. Dan ambillah dari tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik disebutkan bahwa sesungguhnya Nabiullah Ayub alaihi salam berada dalam ujiannya selama 18 tahun. Seluruh keluarganya menjauh karena penyakit yang dideritanya, serta kondisi sang nabi yang mulai kehilangan harta dan bendanya. Meskipun demikian, ada seorang istri dan dua saudara yang tetap setia menemani beliau dan selalu memberikan makan. Setelah sekian lama mengalami penderitaan, kemudian Nabi Ayub alaihi salam memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia meminta agar penyakitnya segera diangkat dan mendapatkan kesembuhan. Seperti dalam firman Allah, surat Al-Anbiya ayat 83 dan 84. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Kemudian Nabi Ayub alaihi salam memperoleh kesembuhan atas penyakit yang sudah diderita selama belasan tahun. Dan ia kembali menjalani hidup seperti yang ia jalani sebelum cobaan penyakit itu terjadi kepadanya.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi saya akan ajak Anda untuk mengikuti rangkaian sholat Jumat dari Masjid Istiqlal Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي لا مثيل له في ملكه وملكوته ولا مثيل له في ذاته ولا في صفاته وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجهد في سبيل الله حق جهاده ونصح الأمة حتى آتاه اليقين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون المتحدون رحمكم الله اتقوا الله يرحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Hadirin kaum muslimin, sidang salat Jumat Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang istimewa ini, pada saat-saat yang mustajab ini kita semua berupaya untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan senantiasa mengistiqomahkan apa yang sudah kita lakukan dalam berbagai kebajikan. Dan terus berupaya untuk meningkatkannya baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini karena takwa merupakan wasiat para nabi dan rasul. Wasiat yang setiap hari Jumat dikumandangkan oleh orang-orang yang soleh. Agar kita semua selamat dalam kehidupan dunia dan sejahtera dalam kehidupan di akhirat. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Hari ini kita berada pada era infosphere dan online, di mana batas antara dunia online dan offline sudah tidak ada lagi. Hari ini kita hidup dalam ekosistem digital yang didorong oleh kecerdasan AI dan algoritma yang telah mengubah ontologi manusia tidak lagi menjadi pusat dari alam semesta, tetapi telah melebur dalam ruang digital di mana entitas, data, dan manusia saling terhubung dan melebur menjadi satu. Di era ini algoritma telah mengambil alih narasi sosial, mengambil alih cara kita menvalidasi ilmu pengetahuan, mendominasi keseluruhan aktivitas kita, dan yang terpenting adalah telah menumpulkan daya kritis kita. Di era infosphere seperti ini, generasi muda merupakan kelompok yang paling rentan terhadap dampak negatif dari digitalisasi. Hal ini karena perkembangan kognitif mereka yang belum sepenuhnya sempurna, telah digempur oleh narasi-narasi digital yang menumpulkan daya kritis mereka. Hyperkoneksitas telah memaksa mereka tergantung pada gawai dalam semua aktivitas, dalam semua komunikasi, dan dalam semua transaksi. Prinsip yang terpenting sukses, walaupun dengan proses yang instan, telah menjadi gaya hidup mereka. Gaya hidup konsumerisme narsis juga telah memainstreamkan mereka menjadi target ekosistem digital dari kapitalis global. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, era infosphere ini kita akui memiliki dampak positif dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun dampak negatifnya sungguh sangat luar biasa dan telah memacu dan memicu berbagai degradasi multidimensi,
baik pada level individu, masyarakat, maupun bangsa. Pada level individu, generasi muda kita mudah sekali mengalami depresi, mager, melakukan plagiasi, tidak kritis, dan hilangnya orientasi hidup. Pada level masyarakat, komunitas kita menjadi asosial, acuh terhadap lingkungan sekitar, lenyapnya rasa empati dan simpati, serta dangkalnya kualitas spiritual. Pada level negara, generasi muda juga telah mengalami disorientasi berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Rendahnya kualitas SDM, mudah terprovokasi oleh hoax, dan terbawa arus westernisasi global. Oleh karena itu, dalam rangka menanggulangi dan menyelamatkan generasi muda dari dampak digitalisasi dan dunia maya di era infosphere ini, maka sangat diperlukan langkah-langkah holistik integratif sebagai solusi yang merupakan penyelesaian pada masa kini. Pertama, pada level individu, perlu dilakukan pengaktifan kebiasaan harian atau yang disebut dengan atomic habits yang mendorong kaum muda senantiasa aktif dalam berbagai rutinitas fisik, rutinitas sosial, dan juga rutinitas spiritual guna memecahkan kemalasan mereka dalam bergerak, menghilangkan isolasi mental dan kebuntuan spiritual, menumbuhkan kesadaran kepada mereka bahwa memiliki fisik, mental, dan spiritual yang sehat merupakan bentuk tanggung jawab setiap jiwa sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Kedua, pada level masyarakat, penting untuk dikembangkan pemahaman terhadap modal sosial di kalangan generasi muda, agar mereka memiliki sense of belonging yang kuat terhadap lingkungannya, merasa bermanfaat dan bermakna keberadaannya, sehingga mampu menjadi penahan efektif terhadap penyakit sosial, termasuk di dalamnya depresi, putus asa, dan hilangnya harapan akan masa depan mereka. Semuanya ini harus dilakukan oleh generasi muda kita. Siapa lagi yang akan berubah jika tidak generasi muda melakukan perubahan di dalamnya? Tidak ada di dunia ini yang bisa berubah dengan sendirinya, tetapi perubahan itu diupayakan dan diusahakan sedemikian rupa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, pada level negara, selain sangat penting negara ini menghadirkan kebijaksanaan dalam bentuk pembatasan akses internet bagi mereka di bawah usia 16 tahun. Juga penting juga untuk melakukan pendekatan transformasional, yaitu pendekatan kapabilitas kaum muda dalam membentuk pengembangan potensi pembentukan karakter dalam bentuk perluasan akses, dalam bentuk kebebasan mereka membangun masa depan mereka yang bermakna. Negara dalam konteks ini juga penting untuk memandang generasi muda, termasuk sikap kritis mereka sebagai aset bangsa yang berharga, sehingga mereka bisa dikembangkan dari sisi kompetensi, dari sisi karakter, dari sisi kepedulian, dari sisi koneksi, dan juga dari sisi kepercayaan diri. Dengan demikian, kita membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Karena kerjasama ini meniscayakan kita untuk menghasilkan hasil yang besar sesuai dengan yang kita harapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa." Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dengan penerapan pendekatan holistik integratif pada level individu, masyarakat, dan juga bangsa yang dilandasi dan disinari oleh nilai-nilai yang terdapat di dalam Al-Qur'an, maka kita berharap dampak negatif
daripada perkembangan dunia digital ini bisa menjadi sedikit demi sedikit kita atasi dan kita carikan solusinya dengan solusi yang terbaik dari sisi individu maupun dari sisi masyarakat termasuk juga oleh negara di dalamnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Allah Akbar.
1: Pendengar, itu tadi rangkaian sholat Jumat yang langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Tetaplah bersama kami pendengar di Jakarta siang ini.

yang berpura-pura buka puasa. Beliau adalah Tsabit Al-Ansari radhiyallahu an. Tsabit merupakan salah satu penulis wahyu dan surat-surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berasal dari Bani Hajraj dan ikut menemani Rasulullah saat hijrahnya ke Madinah. Diceritakan menjelang waktu maghrib, tiba-tiba rumah Tsabit Al-Ansari kedatangan tamu seorang musafir yang tidak memiliki perbekalan. Musafir ini mampir tanpa bekal yang bisa dimakan untuk berbuka puasa. Tsabit pun bingung. Di satu sisi ia teringat pesan Rasulullah tentang kesunahan memuliakan tamu. Namun saat itu kondisi ekonominya sedang sulit. Selepas mempersilahkan tamunya, Tsabit berbisik kepada sang istri, "Apakah ada makanan untuk petang ini?" Sang istri turut gundah. Ia pun menjawab, "Demi Allah, wahai suamiku, tidak ada lagi makanan yang kusimpan, kecuali sedikit." Tsabit pun terdiam sejenak, memutar otak. Akhirnya, ia menyampaikan sebuah siasat kepada istrinya untuk mematikan lampu saat waktu berbuka tiba. "Aku membawa seorang tamu. Jika kami mulai makan, padamkanlah lampu dan berpura-puralah memperbaikinya. Selama perut tamu kita belum kenyang, jangan makan sedikit pun dari makanan itu," bisik Tsabit, dibalas anggukan istrinya. Sang tamu pun dipersilakan menyantap hidangan yang serba pas.

kekerasan itu. Namun Sabit dan istrinya hanya berkecap-kecap seolah ikut bersantap. Padahal tangan keduanya sama sekali tidak menyentuh hidangan. Keesokan harinya, sang tamu pamit untuk melanjutkan perjalanannya. Sabit pun kembali menghadiri majlis untuk mendapatkan berkah dan pencerahan dari Rasulullah. Ketika Sabit dan Rasulullah bertemu, Rasulullah tersenyum dan berkata, "Wahai Sabit, Allah menghargai pelayananmu terhadap tamumu semalam." Mendengar perkataan Rasulullah, Sabit terkejut diliputi rasa malu dan bahagia. Demikian kisah sahabat Nabi yang berpura-pura berbuka puasa demi untuk memuliakan tamunya.

0: menemani istirahat malam Anda. Kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia, menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa NPK begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana, kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Keripik kentang ditemukan tanpa sengaja pada musim panas di tahun 1853. Penemu makanan populer ini adalah seorang koki bernama George Crumb yang merupakan keturunan Afrika Amerika yang bekerja di Moonlight Lodge di Saratoga Springs, New York, Amerika Serikat. Ia merupakan ahli pembuat kentang goreng tebal yang biasa disantap menggunakan garpu. Penemuan keripik kentang pun bermula dari keluhan pelanggannya yang merasa kentang buatannya terlalu tebal. Ia pun kemudian menipiskan kentang buatannya. Namun hal itu tidak membuat komentar berhenti. Karena kesal dengan komentar banyak orang, Crumb memutuskan memotong kentang menjadi potongan tipis yang kemudian digoreng. Tanpa maksud membuat pelanggannya puas, justru gorengan kentang tipis itu membuat para pelanggannya senang. Makanan itu pun ramai digemari, hingga Crumb memasukkannya dalam menu dengan nama Saratoga Chips atau keripik Saratoga. Penemuan itu pun membawa keripik kentang menjadi hidangan yang bisa dinikmati banyak orang di berbagai wilayah. Bahkan, kini keripik kentang menjadi hidangan yang bisa ditemukan di berbagai negara.
6: Pagi, Bu. Itu rumahnya sekarang kelihatan makin hijau ya. Kelihatannya rajin banget dirawatnya, Bu.
7: Iya, Bu RW. Saya sekarang mulai menanam sayuran sendiri.
6: Oh.
7: Buat kebutuhan keluarga, tapi jadinya lebih sehat dan lebih hemat loh.
6: Bagus banget itu, Bu. Sejalan dengan program pemerintah yang ngajak masyarakat memperkuat ketahanan pangan dari rumah. Dengan memanfaatkan pekarangan, kita bisa mengurangi ketergantungan pasar dan memastikan makanan sehat untuk keluarga.
7: Betul. Walaupun lahannya ini kecil, tapi ternyata bisa bermanfaat loh.
6: Iya dong, Bu. Ketahanan pangan dimulai dari rumah, dari langkah sederhana yang kita lakukan.

0: 0879-727-912.
1: Pemerintah DKI Jakarta membuka lowongan pekerjaan untuk bantalan sosial dan sekarang ini sudah tahap pertama dan kedua sudah selesai untuk 2.843 lowongan.
2: Ketika itu sudah di-declare rekomendasi LHP BPK ini, maka kami di legislatif juga mendorong agar itu bisa terrealisasi.
3: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita dibacakan oleh Seliana Jamil. Sari berita penting, lebih dari 132.000 orang tercatat melamar pekerjaan melalui program Padat Karya yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Komisi C DPRD DKI Jakarta memberikan sejumlah catatan dalam rapat pembahasan pertanggungjawaban pelaksana APBD tahun anggaran 2025. Berita selengkapnya. Lebih dari 132.000 orang tercatat melamar pekerjaan melalui program Padat Karya yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penta Maidita melaporkan.
4: Sebanyak 132.627 orang tercatat melamar pekerjaan melalui program Padat Karya yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta. Melalui program ini, Pemprov DKI Jakarta membuka 2.843 lowongan kerja bagi masyarakat berKTP DKI Jakarta. Demikian seperti yang disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung di Jakarta.
1: Pemerintah DKI Jakarta membuka lowongan pekerjaan untuk bantalan sosial dan sekarang ini sudah tahap pertama dan kedua sudah selesai untuk 2.843 lowongan yang mendaftar 132.627 pelamar dan sekarang sedang proses sebagian sudah diputuskan.
4: Lebih lanjut, Gubernur Pramono memastikan bahwa proses rekrutmen pelamar program Padat Karya dilakukan secara transparan. Ia pun berharap program ini dapat menjadi bantalan sosial bagi masyarakat Jakarta untuk mendapat pekerjaan dan penghasilan. Peserta yang lolos dalam program ini akan dipekerjakan selama 3 hingga 6 bulan. Nantinya mereka akan menerima gaji setara dengan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta. Adapun perangkat daerah yang membuka kesempatan kerja melalui program Padat Karya ini meliputi Dinas Bina Marga, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Sumber Daya Air, serta Dinas Lingkungan Hidup. Pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan kegiatan perawatan, penataan, hingga pemeliharaan lingkungan kota. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
3: Komisi C DPRD DKI Jakarta memberikan sejumlah catatan dalam rapat pembahasan pertanggungjawaban pelaksana APBD tahun anggaran 2025. Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan catatan tersebut antara lain optimalisasi pendapatan daerah dan percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Demikian disampaikan Ismail kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
2: Ya, ini kan secara umum kita lihat sebagai cerminan dari good governance kita, ya. Nah, ketika itu sudah di-declare rekomendasi LHP BPK ini, maka kami di legislatif juga mendorong agar itu bisa terrealisasi. Yang lebih penting adalah bagaimana ini bukan sekedar di TL, tetapi ini menjadi bahan evaluasi, ya, bagaimana untuk tahun-tahun anggaran berikutnya segala sesuatu yang dianggap sebagai sebuah temuan itu tidak terjadi lagi.
3: Lebih lanjut, Ismail menyatakan berdasarkan hasil audit, realisasi pendapatan daerah pada APBD 2025 belum mencapai target. Ismail berharap agar hal itu dapat menjadi bahan evaluasi bagi eksekutif agar tidak terjadi lagi kesalahan yang sama. Informasi lainnya pendengar, dalam waktu dekat ini DPRD Kota Cilegon akan menggelar rapat gabungan dengan TAPD Kota Cilegon untuk membahas soal penyerapan anggaran yang masih rendah. Berikut Rohmanuddin melaporkan selengkapnya.
5: T- capaian-capaian dan juga evaluasinya. Nanti kan kita mau ada rapat gabungan nih antara Badan Anggaran dengan TAPD kan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
6: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Cilegon dalam waktu dekat ini akan menggelar rapat gabungan antara Badan Anggaran atau Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Kota Cilegon untuk membahas rancangan anggaran daerah serta menyelaraskan program prioritas pemerintah Kota Cilegon, sekaligus membahas soal masih adanya serapan anggaran pada organisasi perangkat daerah atau OPD di Kota Cilegon yang masih rendah. Ketua DPRD Kota Cilegon, Rizky Herul Ikhwan, mengatakan rencananya dalam rapat gabungan itu akan dihadiri unsur pimpinan dan anggota Banggar, jajaran TAPD serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Dalam rapat itu, Banggar DPRD menyoroti efektivitas penggunaan anggaran agar seluruh program yang direncanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, pembahasan juga difokuskan pada penyesuaian alokasi anggaran terhadap kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Rizky menyebut salah satu OPD yang penyerapan anggarannya masih rendah yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau DPOTR Kota Cilegon. Oleh karena itu, Rizky menyampaikan perlu dilakukan pengecekan secara teknis, salah satunya dengan melakukan rapat gabungan tersebut.
5: Kenapa serapan itu masih ada beberapa OPD yang masih sangat rendah? Apakah ini berkaitan dengan pengadaan barang dan jasanya, atau ada yang dilelangnya ini agak lama? Kan seperti itu. Itu kan kita perlu cek dulu secara teknis, nanti dengan OPD teknisnya secara langsung.
6: Sementara itu, Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo menyatakan untuk mendorong agar penyerapan anggaran itu dapat dilakukan secara maksimal, pihaknya akan mendorong seluruh OPD melaksanakan sistem digitalisasi. Menurutnya, langkah itu penting dilakukan untuk Kota Cilegon agar menjadi lebih baik lagi. Melalui rapat tersebut, DPRD dan pemerintah Kota Cilegon berharap dapat menghasilkan kesepakatan anggaran yang mampu mendukung pembangunan daerah, meningkatnya kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon.
7: Tapi hari ini saya ingin memastikan, terima kasih ya pada tolong untuk media, ini adalah ungkapan betapa kepedulian lembaga legislatif kepada kota ini. Apa yang di bagi saya seluruh pandangan di setiap fraksi adalah memastikan pengingat ya buat pemerintah Kota Cilegon itu bergerak pada roda rel-rel kemanusiaan dan masyarakat.
6: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
3: Kejaksaan Negeri Jakarta Barat setorkan uang sebesar 5,1 miliar rupiah hasil sitaan kasus korupsi ke kas negara. Berikut Alwan Syada melaporkan selengkapnya.
8: Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menyerahkan uang sitaan sebesar 5,1 miliar rupiah ke kas negara yang berasal dari penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi, pembebasan lahan, kebon pipit, Serengseng, Jakarta Barat. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Nurul Wahida Rival, mengatakan uang tersebut merupakan barang bukti yang berhasil disita dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pembebasan tanah untuk program normalisasi Kali Pesanggerahan. Menurut Nurul, uang itu berasal dari pengembalian kerugian keuangan negara yang disita dari tersangka berinisial YB berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Dalam perkara tersebut, penyidik telah menetapkan 3 orang tersangka, yakni YB, EPH, dan BDS. Ketiganya diduga bersama-sama melakukan penyimpangan dalam proses pembebasan lahan untuk kepentingan umum.
9: Kami di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat ini bekerja sama dengan tim BPKP serta keluarga besar dari para tersangka mengembalikan. Mereka semua mengembalikan kerugian yang jadi, pemulihan negara ya, pemulihannya 100%. Namun dalam pemulihan ini kita tetap menindaklanjuti perkara tersebut karena pengembalian uang perkara tidak menjadi.
8: Sebenarnya, menertibkan dokumen administrasi tanpa penelitian yang memadai, serta memproses pembayaran uang ganti rugi kepada pihak yang tidak berhak menerimanya. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku. Nurul menegaskan, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat berkomitmen untuk terus menjalankan penegakan hukum secara profesional dan berintegritas. Selain itu, pihaknya juga akan terus mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara melalui mekanisme pengembalian aset sebagai bagian dari upaya melindungi kepentingan negara dan masyarakat. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
3: Di balik riuh rendah suara kendaraan yang melintas di atas jalan tol, terselip sebuah komunitas unik di kolong jembatan yang mendedikasikan waktu mereka untuk olahraga otak. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan selengkapnya.
10: Di balik riuh rendah suara kendaraan yang melintas di atas jalan tol, terselip sebuah komunitas unik di kolong jembatan yang mendedikasikan waktu mereka untuk olahraga otak. Salah satu sosok yang mencuri perhatian adalah Suryadi, seorang pria berusia 60 tahun yang memiliki perjalanan panjang di dunia catur, mulai dari sekedar hobi hingga menebus turnamen tingkat nasional. Suryadi mulai mengenal catur sejak usia 20 tahunan. Awalnya, ia hanya bermain di lapak-lapak catur pinggir jalan untuk mengisi waktu luang. Namun, dorongan dari seorang teman mengubah jalan hidupnya. Miki sempat ragu karena kesibukannya bekerja, Suryadi akhirnya memberanikan diri terjun ke dunia turnamen. Keberhasilan itulah yang menjadi titik balik kepercayaan dirinya untuk terus menekuni catur hingga saat ini. Nama Suryadi bukan sekedar pemain lapak biasa. Pada tahun 2019, ia tercatat pernah mengikuti turnamen bergengsi antar master di Senayan yang diikuti oleh sekitar 500 peserta dari seluruh Indonesia. Dalam kompetisi yang mempertemukan pemain-pemain tangguh tersebut, Suryadi berhasil menduduki peringkat ke-19 secara nasional.
11: Ya, di usia sekitar 20-an.
12: Sekitar usia 20-an itu berarti Bapak pertama kali main
11: dulu
12: atau
11: di,
12: gimana?
11: Saya di main lapak kayak begini banyak. Jadi ada kawan, "Wih, kalau gitu lu udah bagus main di turnamen aja." Pada waktu itu saya ragu. Ragu, emang masih kerja dulu. Ke tahun berapa itu udah. Tapi setelah saya begitu turun, saya langsung juara 3. Ini dia, Pak. Mall ini nih.
12: Tingkat provinsi atau?
11: Di seluruh. Itu kejuaraan Lomba Master.
12: Master ini?
11: Iya, seluruh. Saya langsung juara 3 di situ. Saya ada kepercayaan diri.
10: Suryadi mengungkapkan bahwa ia pernah memiliki kesempatan untuk menyandang gelar Master saat mengikuti turnamen di Lampung. Namun, ia memilih untuk tetap berada di jalur non-Master. Bagi Suryadi, keberadaan tempat bermain catur di bawah kolong tol adalah hal yang sangat positif. Selain sebagai hiburan murah bagi masyarakat sekitar, tempat ini juga menjadi wadah bagi para pecinta catur untuk saling menguji kemampuan dengan pemain-pemain yang kuat. Kisah Suryadi menjadi bukti bahwa bakat besar seringkali tersembunyi di tempat-tempat yang tak terduga, dan usia bukanlah penghalang untuk terus berprestasi dan mencintai sebuah profesi maupun hobi. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
3: Dua kakak beradik di Kota Serang masih menunggu kepastian menjadi peserta sekolah rakyat demi melanjutkan pendidikan di tengah keterbatasan ekonomi. Berikut Lucia Astari melaporkan selengkapnya.
13: Di rumah sederhana di lingkungan Karundang Kolektor Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Ardi masih menyimpan harapan untuk melanjutkan sekolah. Sejak kedua orang tuanya berpisah dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya, ia dan adiknya Holikul Amin diasuh sang nenek Ibu Waci. Setiap hari Ibu Waci berjuang memenuhi kebutuhan 3 cucunya dengan kondisi ekonomi yang serba terbatas. Biaya sekolah menjadi beban yang sulit dipenuhi. Demi menjaga masa depan Ardi dan Holikul Amin, ia mendaftarkan keduanya sebagai calon peserta sekolah rakyat.
14: Sayangnya nggak bisa ngebiayai. Udah aja sekolah SR supaya jadi anak pinter, sukses, soleha. Amin kelas naik kelas 4. Ardi kan kelas 6 lulus.
13: Ardi yang baru lulus sekolah dasar mengaku sempat khawatir tidak bisa melanjutkan pendidikan. Baginya, sekolah rakyat menjadi kesempatan untuk tetap belajar tanpa membebani sang nenek yang selama ini merawatnya.
15: Memilih sekolah rakyat karena dapat teman baru, fasilitas bagus, dan masih banyak yang saya ingin pelajari.
13: Penata layanan operasional atau pendamping PKH, Farha Shibli, mengatakan Ardi dan Holikul Amin telah melalui proses penjangkauan dan pendataan sejak Mei 2026. Seluruh data keduanya sudah masuk ke aplikasi Setara dan kini menunggu hasil verifikasi serta surat keputusan penetapan peserta. Farha menjelaskan, terdapat kendala administrasi yang membuat proses verifikasi memerlukan perhatian lebih. Holikul Amin tercatat dalam kartu keluarga neneknya dengan kategori desil 1. Sedangkan Ardi masih tercatat dalam kartu keluarga orang tuanya yang masuk kategori desil 3. Padahal, salah satu syarat calon peserta sekolah rakyat berasal dari keluarga desil 1 atau desil 2. Meski demikian, hasil pendampingan telah menggambarkan kondisi sebenarnya.
16: Saya juga mendatangi ke sekolah, bertemu dengan kepala sekolahnya, dan kepala sekolahnya menyampaikan hal yang sama bahwa anak dua ini, terutama Holikul Amin yang sudah kelas 3 kemarin itu, rentan sekali dan hampir putus sekolah. Dan untuk Ardi dikuatkan oleh gurunya, Ardi sedikit lagi ya, kelas 6, sebentar lagi lulus, nanti bakal ganti, kira-kira gitu. Dan saya juga melakukan kunjungan rutin ke rumah Ibu Waci.
13: Kondisi tersebut telah disampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses verifikasi. Kuota sekolah rakyat di Kota Serang masih terbatas. Jenjang SD dan SMP masing-masing disiapkan 2 rombongan belajar dengan kapasitas 30 siswa setiap rombongan belajar. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
3: Sekian warta berita saat ini pendengar. Lebih dari 132.000 orang tercatat melamar pekerjaan melalui program padat karya yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Komisi C DPRD DKI Jakarta memberikan sejumlah catatan dalam rapat pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengarkan di RRI Banten dan dibaca di portal berita resmi kami rri.co.id.

0: Jakarta siang ini.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Aduh, Bu. Lihat tuh, sampah berserakan lagi. Orang-orang komplek ini kok makin gak peduli ya. Capek deh.
1: Ya memang, masih ada yang buang sampah sembarangan, Bu. Tapi kita bisa mulai dari diri kita sendiri dulu.
0: Lah, kalau cuma kita berdua yang rajin, kapan bersihnya? Yang lain mah cuma bisa buang, gak bisa mikir.
1: Justru kalau kita kasih contoh, lama-lama mereka ikut. Kemarin saya mulai pilah sampah. Tetangga sebelah jadi ikutan loh.
0: Hah? Cuma gara-gara lihat ibu?
1: Iya, lingkungan itu bukan cuma buat hari ini, buat anak cucu kita juga. Kalau kita jaga, mereka ikut merasakan manfaatnya.
0: Ya udah deh. Mulai hari ini aku anti julid dan pro lingkungan.
2: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih bersama saya Lisi yang hari ini pendengar ya. Jadi untuk Anda yang mau request lagu, boleh banget. Ditunggu di nomor telepon 0213440693441499. Atau bisa juga di WhatsApp pendengar ya. Langsung aja di 0811-7972-7912. Maunya apa lagi yang sudah bergabung siang hari ini? Ada Bang Arif ya, yang katanya mau dengerin lagunya Naf, kau masih kekasihku. Kirim salam buat pendengar RRI Pro 1 di mana aja. BSD hari ini ramai lancar. Cuacanya masya Allah panas banget kak. Sama kayak di sini ya. Terima kasih Kak Sally, sama-sama. Ada juga dari Mama Lisa yang ada di alun-alun Pandeglang. Wow, Mama Lisa, halo selamat siang. Katanya mau request lagunya Elemen, Rahasia Hati. Salam-salam buat pendengar Pro 1 yang stay tune. Wow, terima kasih. Ada juga dari sebentar. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Mbak mau request lagunya Tulus, Teh Hijau. Oke, okay. Salamnya buat Mbak Ani Purnama, Mbak Gita Sri Wahyuni, Mbak Ririn Rizkyanti, dan juga Mas Nur Holili, Mbak Siti Aisyah, dan juga Bapak Ahmad Waris yang lagi bekerja di RRI Sumenep. Waduh, terima kasih dan selamat bertugas. Salam dari Afif Mukminin di Sumenep, Madura, yang lagi dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Wah, keren banget. Terima kasih Mas Afif sudah mendownload RRI Digital. Yang lainnya masih saya tunggu ya. Ada juga yang tersambung via telepon. Halo, selamat siang Mas Haidar.
1: Halo. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam.
0: Halo, lagi ngapain nih Mas Haidar siang-siang gini?
1: Lagi di rumah, lagi nyantai.
0: Lagi nyantai, siap deh menikmati ya. Hari ini libur atau gimana?
1: Kagak. Oh. Di rumah aja, habis okay. Jumatan.
0: Oh, habis Jumatan ya. Mau dengerin lagu apa Mas Haidar siang hari ini?
1: Ada lagunya Raisa, Afgan featuring Raisa, Percayalah Ada.
0: Percayalah Ada, mau?
1: Boleh.
0: Boleh ya.
1: Salamnya buat semuanya aja yang sedang mendengarkan aja. Itu aja, terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Haidar. Ada Bang Haidar dari Depok ya, yang katanya mau dengerin lagunya Afgan sama Raisa, Percayalah. Yang lainnya boleh ya, masih saya tunggu di 0811-7972-7912. Jauh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim bahwa informasi disertai tautan untuk pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir langsung dari kompas.com. Tautan tersebut terindikasi modus pencurian data pribadi atau phishing karena meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan juga nomor telegram aktif. Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri ini menghimbau masyarakat untuk waspada menghadapi informasi-informasi palsu mengenai program pemutihan pajak kendaraan yang beredar di media sosial. Masyarakat juga diminta untuk mewaspadai akun media sosial yang mengatasnamakan Korlantas Polri maupun NTMC Korlantas Polri yang tidak resmi dan juga terverifikasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila
0: 91,2 FM Jakarta siang ini.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7979-727-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
8: Persen Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat siang pendengar yang baru saja bergabung ke Pro 1 RRI Jakarta. Siang hari ini kita dalam segmen 100% Indonesia. Anda boleh sampaikan mau mendengarkan lagu apa, lagu-lagu favorit Anda atau menemani hari Anda di siang hari ini. Sampaikan langsung di 0811-7972-7912. Saya mau sapa yang sudah bergabung siang hari ini. Ada Bu Neni dari Rangkas Bitung. Halo Bu Neni. 100% Indonesia, selamat siang Kak Selly, saya Neni dari Rangkas Bitung. Wah jauh ya, lumayan. Request lagu Jaga Selalu Hatimu dari Seventeen, terima kasih udah dibacain sama-sama. Ada juga Bu Saurin ya, dari Simpruk ya, BSD. Selamat siang 100% Indonesia, mau request lagu, lagunya Keroncong Protol dari Bondan Prakoso. Terima kasih Mbak Sally, selamat bertugas dan sehat selalu, amin. Terima kasih kembali ya Bu Saurin ya. Ada juga dari Bu Sri Mungiyati ya. Selamat siang Mbak Sally, acara 100% Indonesia, mau dengerin dong lagunya Ivan Seventeen yang judulnya Jangan Paksa Rindu. Info Parung Panjang panas ya. Terima kasih Mbak, sama-sama. Terima kasih juga ya Bu Sri ya. Atau Armada kalau kata Bu Sri. Armada lagunya yang mana Bu Sri? Silakan sampaikan ya Bu Sri ya. Nanti saya putarkan lagu-lagunya. Silakan untuk Anda yang masih mau request lagu boleh ya. Saya tunggu di 0811 7972 7912.

0: Eh, Bu Rina, rumah ibu keren ih, seperti toko sayur mini.
1: Ini proyek rahasia ibu-ibu, operasi tanam di tempat sempit.
0: Ih, namanya keren juga. Eh, tapi serius, ini tomat, cabai, sampai bayam, semua ada.
1: Iya, Bu RT. Saya manfaatin tembok belakang buat tanam vertikal. Anak saya bilang, kayak Minecraft beneran.
0: Kreatif bener loh, bisa hemat belanja juga ya.
1: Betul, Bu RT. Sekarang tukang sayur lewat, saya cuma senyum-senyum manis aja.
0: Eh, mantap. Kalau semua warga begini, RT kita bisa ekspor sayur ke RT sebelah.
1: Siap, Bu RT.
0: Teruskan, Bu Rina. RT kita makin maju, makin heboh.
2: Kecil atau besar, setiap langkah menuju kemandirian pangan membawa manfaat bagi kita semua.
3: Tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.
4: Selama bertahun-tahun, kita diajarkan bahwa lidah manusia mengenali empat rasa utama, yaitu manis, asin, asam, dan pahit, yang sudah dikenal sejak masa sebelum Masehi dan diakui secara ilmiah sekitar akhir tahun 1800-an. Namun, ternyata ada satu rasa lain yang juga sangat penting dalam pengalaman makan kita, yaitu umami. Istilah umami berasal dari Jepang, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai rasa gurih yang lezat atau savory. Konsep ini pertama kali dijelaskan secara ilmiah pada tahun 1908 oleh seorang profesor kimia asal Jepang bernama Kikunae Ikeda. Ia menemukan bahwa ada sensasi rasa tertentu pada kaldu rumput laut yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan empat rasa dasar. Setelah diteliti, sensasi tersebut ternyata berasal dari senyawa bernama glutaman. Rasa umami biasanya ditemukan pada makanan yang kaya glutamat alami, seperti kaldu daging, jamur, tomat matang, keju tua, kecap, hingga makanan hasil fermentasi. Menariknya, banyak orang sebenarnya sangat familiar dengan rasa umami, hanya saja tidak menyadari namanya. Sensasinya bukan sekadar asin. Umami memberikan rasa yang lebih dalam, lebih kaya, dan membuat makanan terasa lebih lengkap serta memuaskan. Inilah yang menjadi alasan kenapa semangkuk sup hangat, kuah kaldu atau masakan gurih tertentu bisa terasa begitu comforting. Ada sensasi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi sangat mudah dirasakan. Itulah kekuatan dari rasa kelima, umami.

0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Jakarta siang ini pendengar masih di 100% Indonesia. Siang hari ini untuk Anda yang mau request lagu, masih ada waktu ya. Sekitar 10 menit lagi deh untuk permintaan request lagu ya. Dan untuk Anda yang sudah bergabung di WhatsApp siang hari ini, terima kasih semuanya ya. Ada saya baca dari atas dulu ya. 100% Indonesia, ada Nurdi di Bogor. Selamat Mbak, info lagi panas nih di sini. Mau request dong lagunya Iwan Fals ya, featuring dengan Ariel Noah yang terlupakan. Oke. Salam buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro Satu Era di Jakarta. Buat Mbak Sally terima kasih. Sukses terus. Amin. Terima kasih Bang Nurdi ya. Lanjut juga ada beberapa yang sudah bergabung siang hari ini. Ada Nadia di Bekasi, katanya mau dengerin lagunya Mahen, Pura-pura Lupa. Oke, nanti kita putarkan lagunya ya, mana dia ya. Dan satu lagi ada juga Citra dari mana nih? Tangerang Selatan ya, Citra ya. Halo, selamat siang Kak Sally. Aku mau dengerin lagunya Kotak dong yang Masih Cinta. Kalau misalkan gak ada, boleh deh puterin lagunya Hi-Fi. Tersenyum untuk siapa? Siap deh kalau gitu ya. Nanti kita carikan lagunya ya Mbak Citra ya. Kalau misalkan ada kita putarkan lagunya ya. Yang lainnya juga boleh, masih bergabung di 0811 7972 7912. Bisa juga di nomor telepon 0213441499 atau di 3440696.

0: Asosiasi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Don Quixote, novel klasik karya Miguel de Cervantes. Novel ini salah satu karya sastra paling berpengaruh dalam sejarah. Menawarkan kritik terhadap kesatria dan fantasi sambil menggabungkan humor dan petualangan. Ceritanya berkisah tentang seorang pria bernama Alonso Quijano yang begitu terobsesi dengan buku-buku tentang kesatria, sehingga ia memutuskan untuk menjadi seorang kesatria pengembara, mengambil nama Don Quixote de la Mancha. Dengan baju zirah kuno, kuda tua bernama Rosiante, dan otaknya yang penuh dengan hayalan pertualangan, Don Quixote berangkat untuk menghidupkan kembali tradisi kesatria yang sudah lama hilang. Ia ditemani seorang petani sederhana bernama Sancho Panza yang setuju untuk menjadi pengikutnya dengan harapan mendapatkan kekayaan dan jabatan sebagai gubernur sebuah pulau yang dijanjikan Don Quixote. Meskipun Sancho adalah sosok yang lebih realistis, ia sering terjebak dalam ilusi Don Quixote dan ikut serta dalam berbagai petualangan konyol. Don Quixote sering salah mengartikan dunia di sekitarnya akibat pengaruh buku-buku kesatrianya. Salah satu adegan paling terkenal adalah ketika ia menyerang kincir angin yang diyakini sebagai raksasa jahat. Pertualangan-pertualangan mereka lainnya termasuk mencoba menyelamatkan pelayan yang ia kira sedang dianiaya, membebaskan tahanan yang malah mencuri dari mereka, dan menghadapi berbagai musuh yang hanya ada dalam hayalannya. Meskipun banyak orang mengejeknya atau mencoba membawanya kembali kenyataan, semangat Don Quixote tak pernah padam. Namun, pada akhirnya, setelah serangkaian kekalahan dan disillusionment, Don Quixote dipaksa untuk menghadapi kenyataan. Ia akhirnya kembali ke rumah dalam kondisi kesehatan yang menurun. Ia meninggalkan hayalan kesatrianya dan mengakui bahwa ia adalah Alonso Quijano sebelum meninggal. Novel ini tidak hanya merupakan kritik terhadap roman kesatria, tetapi juga sebuah refleksi mendalam tentang idealisme, realistis, dan kekuatan imajinasi. Melalui karakter Don Quixote dan Sancho Panza, Cervantes mengeksplorasi tema-tema seperti kegilaan, persahabatan, dan pencarian makna hidup. Don Quixote tetap relevan dan dihargai sebagai salah satu karya besar dalam sastra dunia karena kemampuannya menggabungkan humor, tragedi, dan wawasan manusia dalam satu narasi yang tak terlupakan. Don Quixote, novel klasik karya Miguel de Cervantes, pertama kali diterbitkan dalam dua bagian pada tahun 1605 dan 1615. Salah satu karya sastra paling berpengaruh dalam sejarah, novel ini terjual sebanyak kurang lebih 500 juta eksemplar.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

apa lagu dari Mahen pendengar sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita siang hari ini. Sudah hampir jam 3 sore, sudah waktunya saya Liana Jamil pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Sally dari siang hingga sore hari ini. Saya beserta tim kerabat kerja yang bertugas, ada Zahwa di belakang layar. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pemerintah Kota Jakarta Pusat menggelar kegiatan Fun Walk yang diikuti aparatur sipil negara dan pegawai di lingkungan Pemkot untuk mempererat kebersamaan serta membangun sinergi antar satuan kerja. Kegiatan ini juga menjadi sarana meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dalam mendukung pelayanan publik yang lebih optimal. Selain mendorong pola hidup sehat, kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat solidaritas pegawai sehingga kinerja dapat dan kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Beralih ke informasi lainnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka posko pembebasan lahan untuk proyek normalisasi Kali Ciliwung di Jakarta Timur. Posko ini dibentuk guna mempermudah masyarakat memperoleh informasi sekaligus mempercepat proses pembebasan lahan secara terbuka dan sesuai prosedur. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menegaskan bahwa keberadaan posko bertujuan menghilangkan praktek percaloan dalam proses pembebasan lahan. Dengan mekanisme yang lebih transparan, proyek normalisasi Kali Ciliwung diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan mendukung upaya pengendalian banjir di Jakarta. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat sore pendengar, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Jumpa kembali di Jakarta sore ini bersama dengan Severly Jan dan juga rekan Angel yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Anda dapat berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 79 72 79 12, dan juga tentunya dapat mendownload aplikasi kami yaitu RRI Digital melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda. Baik pendengar, kita awali satu single di Jakarta sore ini dengan Badai Telah Berlalu, Discoria, Lely Manino dan BCL.

yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuah.

0: bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Bu Foni, tadi aku lihat anak ibu ngobrol dengan bahasa isyarat sama temennya ya?
2: Iya bu, anak saya lagi belajar berkomunikasi dengan teman-temannya yang tuli. Katanya biar mereka bisa main bareng tanpa hambatan.
1: Wah, saya jadi tersentuh. Kadang kita lupa ya kalau teman-teman tuli juga ingin didengar, meski bukan lewat suara.
2: Betul bu, yang mereka butuhkan bukan kasihan, tapi pemahaman. Cukup dengan belajar beberapa isyarat dasar atau sekedar menatap wajah saat berbicara, mereka sudah sangat dihargai loh.
1: Iya ya, itu sederhana bu, tapi berarti besar.
2: Kalau kita mulai dari yang sederhana, inklusif itu bukan sulit, hanya butuh niat aja bu.
0: Mari ciptakan lingkungan inklusif untuk teman-teman tuli, karena setiap suara terdengar atau tidak, tetaplah berharga.
3: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
4: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
5: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
6: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
3: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Afgan dengan Kacamata. Bagi para pendengar yang memiliki anabul, yang biasanya jika hewan kita sakit tentunya membawa ke dokter hewan ya. Nah kali ini tentunya difasilitasi juga bersama dengan Pemprov DKI Jakarta, pendengar. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau layanan mobil klinik hewan keliling Jakarta di RPTRA Mustika 2 Kramajati Jakarta Timur pada hari ini, di mana layanan mobil klinik hewan ini merupakan yang pertama kalinya diinisiasi oleh pemerintah daerah di Indonesia. Untuk mobil klinik hewan keliling dilengkapi dengan tenaga medis profesional yang terdiri dari satu dokter hewan dan satu paramedis. Dan juga ada beberapa layanan yang disediakan seperti konsultasi dan juga pemeriksaan hewan, vaksinasi, pengobatan hewan, pemeriksaan laboratorium, hingga sterilisasi dan juga bedah minor. Disampaikan oleh Gubernur, layanan mobil klinik hewan ini akan beroperasi di 5 wilayah kota administrasi Jakarta dan juga menjadi modal penting bagi Jakarta untuk bisa mempertahankan status kota bebas rabies sekaligus bertransformasi menjadi kota global, kota pusat perekonomian dan juga ibu kota negara. Nah, pendengar, tentunya kita bisa memanfaatkan ya layanan ini serta mendukung Jakarta sebagai kota ramah hewan dan juga bebas rabies.
1: Vibe out. Wait a minute. Dengerin nasihat cinta.

0: huh? BS lying alone. Don't be alone. Just fall in love.
1: Selama bertahun-tahun, kita diajarkan bahwa lidah manusia mengenali empat rasa utama, yaitu manis, asin, asam, dan pahit, yang sudah dikenal sejak masa sebelum Masehi dan diakui secara ilmiah sekitar akhir tahun 1800-an. Namun, ternyata ada satu rasa lain yang juga sangat penting dalam pengalaman makan kita, yaitu umami. Istilah umami berasal dari Jepang, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai rasa gurih yang lezat atau savory. Konsep ini pertama kali dijelaskan secara ilmiah pada tahun 1908 oleh seorang profesor kimia asal Jepang bernama Kikunae Ikeda. Ia menemukan bahwa ada sensasi rasa tertentu pada kaldu rumput laut yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan empat rasa dasar. Setelah diteliti, sensasi tersebut ternyata berasal dari senyawa bernama glutaman. Rasa umami biasanya ditemukan pada makanan yang kaya glutamat alami, seperti kaldu daging, jamur, tomat matang, keju tua, kecap, hingga makanan hasil fermentasi. Menariknya, banyak orang sebenarnya sangat familiar dengan rasa umami, hanya saja tidak menyadari namanya. Sensasinya bukan sekadar asin. Umami memberikan rasa yang lebih dalam, lebih kaya, dan membuat makanan terasa lebih lengkap serta memuaskan. Inilah yang menjadi alasan kenapa semangkuk sup hangat, kuah kaldu atau masakan gurih tertentu bisa terasa begitu comforting. Ada sensasi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi sangat mudah dirasakan. Itulah kekuatan dari rasa kelima, umami.

0: Wah, stok tisu rumahku hampir habis. Aku beli semua deh, biar aman.
1: Bu, huh? Jangan kebanyakan juga. Tisu itu kan terbuat dari pohon. Tiap lembar yang kita pakai ada dampaknya ke hutan.
0: Ah, masa sih? Aku pakai juga buat lap-lap sana-sini. Bersih itu penting, Bu.
1: Bersih itu penting, tapi bersih yang ramah lingkungan juga lebih penting. Misal, pakai kain lap yang bisa dicuci ulang. Bisa hemat tisu, hemat pohon, dan rumah tetap bersih.
0: Tapi kan praktis pakai tisu, Bu.
1: Praktis sih, tapi kalau tiap orang borong tisu, pohon habis, sampah menumpuk. Bayangkan bumi kita, Bu. Bersih itu bukan cuma rumah kita, tapi lingkungan kita juga.
0: Iya ya, mungkin aku beli secukupnya aja dan mulai pakai kain lap juga.
1: Nah, itu baru bijak. Rumah tetap bersih, bumi juga tersenyum.
2: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
3: Skop, kenapa bisa begitu?
4: Emang kenapa lu?
5: Mau pinjam mana kan?
2: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Saya tembak kamu. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

91,21 RRI Jakarta. Sandi Sanoro dengan Kaula. Selamat mendengar untuk Anda yang pernah mengalami kendala layanan publik, jangan diam saja. Sampaikan keluhan Anda lewat Halo RRI Pro 1, yaitu satu program layanan publik yang menjadi ruang terbuka untuk Anda yang ingin suaranya didengar. Akan dibahas bersama dengan narasumber terkait, mencari solusi nyata dan juga mendorong perubahan positif. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 pagi hanya di Pro 1 RRI. Karena suara masyarakat adalah suara kita bersama. Baik pendengar, kita akan menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Bersama dengan Ibu Iren, selamat sore Ibu Iren. Iya, Ibu Iren di Tangerang, informasi sore ini di Tangerang cuaca cerah dengan suhu udara 32 derajat Celsius, and God bless you untuk Ibu Iren. Baik bagi pendengar juga yang berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda, ataupun kegiatan seru yang ingin dijalankan bersama dengan keluarga tercinta di akhir pekan, dapat berbagi informasi melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Outliers, The Story of Success, karya Malcolm Gladwell, merupakan buku bestseller. Sejak diterbitkan pada tahun 2008, telah mendapatkan popularitas yang besar dan menarik perhatian banyak pembaca di seluruh dunia. Karya-karya Malcolm Gladwell, termasuk Outliers, dikenal karena kemampuannya untuk menyajikan ide-ide yang inovatif dan merangsang pikiran dalam gaya narasi yang menarik. Keberhasilan buku ini menunjukkan banyak orang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan dan bagaimana hal itu dapat diartikan dalam berbagai konteks kehidupan. Buku ini menyajikan pandangan unik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang, mengeksplor ide bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan keadaan tertentu. Gladwell memulai bukunya dengan menggambarkan konsep 10.000 jam aturan. Karena untuk mencapai tingkat keahlian yang luar biasa dalam suatu bidang, seseorang perlu menghabiskan sekitar 10.000 jam untuk berlatih. Ia menggunakan contoh seperti The Beatles dan Bill Gates untuk mendukung argumennya. Gladwell menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya berasal dari bakat alamiah, tetapi juga dari dedikasi dan kesempatan yang diberikan waktu untuk berkembang. Selanjutnya, Gladwell membahas konsep kesepakatan yang diberikan waktu atau matangnya waktu, yang mengacu pada keberhasilan seseorang yang juga dipengaruhi oleh faktor keberuntungan dan peluang tertentu yang muncul dalam hidupnya. Ia menyoroti hubungan antara bulan kelahiran dan keberhasilan di berbagai bidang, seperti olahraga dan pendidikan, untuk membuktikan bahwa faktor waktu dan kesempatan memainkan peran-peran penting dalam membentuk kehidupan seseorang. Buku ini juga membahas konsep budaya dan warisan, serta bagaimana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi pendekatan seseorang terhadap usaha dan pencapaian. Gladwell menggunakan contoh budaya pekerja keras di komunitas tertentu dan bagaimana itu dapat membentuk pola pikir dan tindakan seseorang terhadap kesuksesan. Secara keseluruhan, Outlier, The Story of Success, membuka mata pembaca untuk melihat kesuksesan dan perspektif yang lebih luas dan menunjukkan bahwa faktor-faktor tertentu di luar kendali individu juga memainkan peran besar dalam membentuk perjalanan kesuksesan. Gladwell menggabungkan narasi menarik dengan riset mendalam untuk menyampaikan pandangannya tentang apa yang sebenarnya membentuk kesuksesan dalam hidup. Outlier, The Story of Success, karya Malcolm Gladwell, merupakan buku bestseller tahun 2008.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

91,21 RRI Jakarta, Erni Zakri, Adi Govinda dengan Masing-Masing yang dirilis di tahun 2023. Saudara pendengar, sebanyak 204 atlet kategori usia 15 dan 18 berkompetisi dalam invitasi Sepak Takraw DKI 2026 yang digelar Dinas Pemuda dan Olahraga bersama dengan Persatuan Sepak Takraw Indonesia DKI Jakarta pada 9 sampai dengan 12 Juli 2026 yang diselenggarakan di Gelanggang Remaja Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Disampaikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, Andriansyah, di mana kejuaraan rutin tahunan ini diikuti atlet muda dari Jakarta, Bandung, Bogor, Cimahi, Kabupaten Sukabumi, Jawa Tengah, dan juga Kota Tangerang. Invitasi ini menjadi media untuk bisa mengukur hasil pembinaan atlet usia muda sekaligus memberikan pengalaman bertanding bagi para peserta. Dan juga di mana pertandingan nomor yang dipertandingkan, yaitu nomor regu, double event, kuadran untuk kategori putra maupun putri, dan juga tentunya peserta Sepak Takraw Jakarta bisa terus menunjukkan ya perkembangan positif dengan meraih medali perak pada ajang Popnas dan juga PON. Ya, berdengar, kita harapkan lahir juga ya bibit-bibit atlet potensial yang mampu berprestasi di tingkat nasional maupun internasional, sekaligus juga bisa memperkuat pembinaan olahraga sepak takraw sejak usia dini di DKI Jakarta.

0: Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
1: Eh, kok kamu bilang begitu sih, Van?
0: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
1: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van.
0: Hah?
1: Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
0: Maksudnya?
1: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
0: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
1: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
0: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
1: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
0: Iya ya, setuju.
1: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
2: Kamu sekolah lagi? Buat apa, nak? Sekolah setinggi itu, perempuan akhirnya juga di dapur.
3: Bu, ini bukan soal gender. Aku mau belajar supaya punya pilihan. Bukan cuma ikut aturan, Bu.
2: Ibu cuma realistis, nak. Dunia ini berat buat perempuan.
3: Justru karena berat, Bu, aku harus siap. Ilmu itu juga buat melindungi diriku sendiri kok.
2: Perempuan itu kodratnya di rumah.
3: Kodratku memang perempuan, Bu. Tapi aku juga manusia. Maaf ya, Bu. Aku berhak menentukan jalan hidupku sendiri.
2: Kalau nanti kamu lupa rumah gimana?
3: Nggak akan kok, Bu. Aku sadar kalau aku ini perempuan. Aku belajar untuk dapat pilihan yang terbaik dalam hidupku.
2: Selama ini ibu salah menilai ya, nak. Kamu benar. Kamu punya hak untuk memilih jalanmu sendiri.
3: Iya, terima kasih ya, Bu.
4: Kesetaraan gender dimulai dari memberi kesempatan yang sama.
5: Nina, aku capek banget nih. Kerjaan numpuk. Tidur cuma 4 jam. Tapi ya, gak bisa nolak deh sama snack manis sama kopi.
6: Lia, kebiasaan begini kalau terus-terusan, risiko penyakit jantung, diabetes, dan masalah kesehatan lainnya meningkat loh.
5: Oh gitu?
6: Iya, gak cuma itu. Kurang olahraga juga pengaruh.
5: Tapi kayaknya susah banget ganti kebiasaan ini.
6: Gak harus drastis, Lia. Bisa dimulai dari mengatur pola makan sedikit demi sedikit. Dan menambah aktivitas ringan setiap hari. Tubuh kita tuh butuh perhatian loh. Biar kita bisa tetap sehat sambil ngejar karir.
5: Oke, oke, aku coba deh mulai dari besok. Thanks ya, Nina.
6: Sip. Ingat, hidup sehat itu investasi jangka panjang, bukan cuma tren.
7: Lakukan satu langkah nyata hari ini untuk menjaga kesehatan dan energi agar setiap mimpi semakin dekat untuk diraih.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Kami sudah menemukan pola yang kita standarkan. Di sini selalu ada tempat untuk pengaduan. Sehingga masyarakat yang misalnya administrasinya ada yang kurang, mereka kalau selama ini kan ada kemudian penghubung yang membantu.
3: Sebagai wujud komitmen terhadap pengelolaan lingkungan, saat ini total 146 pasar di bawah naungan Perumda Pasar Jaya yang sudah dilengkapi dengan fasilitas tong sampah pilah.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Verly Jan. Sari berita penting. Cegah praktik mafia tanah, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sediakan posko pelayanan bagi warga yang terdampak pembebasan lahan normalisasi Kali Ciliwung. Perumda Pasar Jaya resmi meluncurkan gerakan bersama Bersih Pasir. Berita selengkapnya. Sebagai upaya mencegah praktik mafia tanah, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sediakan posko pelayanan bagi warga yang terdampak pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Ciliwung. Berikut Penta Medita melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta menyediakan posko pelayanan bagi warga yang terdampak pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Ciliwung. Dengan demikian, warga setempat diharapkan dapat mengurus dokumen yang berkaitan dengan pembebasan lahan tanpa melibatkan perantara. Warga akan dibantu secara langsung oleh para petugas dari Dinas Sumber Daya Air dan juga Badan Pertanahan Nasional. Demikian seperti yang disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung siang tadi di kawasan Cawang, Jakarta Timur.
2: Jadi kami sudah menemukan pola yang kita standarkan. Di sini selalu ada tempat untuk pengaduan. Sehingga masyarakat yang misalnya administrasinya ada yang kurang, mereka kalau selama ini kan ada kemudian penghubung yang membantu. Sekarang mereka secara langsung akan datang ke tempatnya posko ini dan akan dibantu sepenuhnya oleh BPN maupun oleh pemerintah DKI Jakarta melalui sumber daya air.
4: Sebagai informasi, sepanjang tahun ini, Pemprov DKI Jakarta melakukan pembebasan lahan sepanjang 2 km di Kelurahan Cawang, Rawajati, dan Pengadegan. Proses pembebasan lahan di Kelurahan Cawang sendiri menjadi percontohan model pembebasan lainnya yang juga akan dilakukan di 14 kelurahan. Adapun lokasi yang telah ditetapkan untuk dibebaskan meliputi Kelurahan Cawang, Rawajati, Pengadegan, dan juga Cililitan. Sementara itu, 10 kelurahan lainnya masih dalam proses penyusunan dokumen pengadaan tanah sebelum penetapan lokasi. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Perumda Pasar Jaya meluncurkan gerakan bersama Bersih Pasar sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah dari sumber di seluruh pasar yang dikelolanya. Program itu menjadi bagian dari dukungan terhadap kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mulai memperketat pengelolaan sampah menjelang pembatasan pengiriman sampah ke TPST Bantar Gebang mulai Agustus 2026. Demikian disampaikan Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Agus Simawan, dalam acara peluncuran di Pasar Induk Ramajati, Jakarta Timur pada Jumat 10 Juli 2026.
3: Perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah konkret yang konsisten. Sebagai wujud komitmen terhadap pengelolaan lingkungan, saat ini total 146 pasar di bawah naungan Perumda Pasar Jaya yang sudah dilengkapi dengan fasilitas tong sampah pilah. Fasilitas ini disiapkan agar pemilahan sampah dapat dimulai langsung sejak dari sumbernya.
1: Lebih lanjut, Agus Simawan mengatakan gerakan bersama Bersih Pasar bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan komitmen nyata untuk menciptakan pasar yang bersih, sehat, dan nyaman bagi pedagang maupun masyarakat. Dalam upaya memperkuat layanan pencarian dan pertolongan, Basarnas akan menambah kantor dan semula 45 menjadi 70 unit. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
5: Pemerintah akan memperluas jangkauan layanan pencarian dan pertolongan melalui penambahan jumlah kantor Basarnas di berbagai wilayah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, jumlah kantor Basarnas akan ditingkatkan dari semula 45 menjadi 70 unit guna memperkuat infrastruktur layanan SAR nasional. Pernyataan itu disampaikan Pratikno usai membuka Indonesia International Search and Rescue Exhibition Forum and Challenge atau ISAR 2026 pada Kamis kemarin. Menurut Pratikno, penambahan kantor diperlukan mengingat luasnya wilayah Indonesia serta tingginya potensi bencana dan kecelakaan yang membutuhkan respons cepat dari petugas SAR.
6: Basarnas kan sementara ini ada 45 kantor dan dalam proses penambahan ya Pak ya?
7: Yep.
6: Dalam proses penambahan menjadi 75. 70 ya Pak ya?
7: Yep.
6: Menjadi 70 ini dalam proses karena memang jangkauannya luas. Tetapi lebih dari penambahan kantor, lebih dari peningkatan personel adalah juga kerjasama sinergi lintas lembaga. Itu yang akan kami ikut dukung di Kemenko PMK karena ini melibatkan berbagai kementerian lembaga, berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri.
5: Meski demikian, Pratikno menegaskan penguatan Basarnas tidak hanya dilakukan melalui penambahan kantor maupun personil. Menurutnya, peningkatan kapasitas juga harus didukung dengan penguatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi modern, serta sinergi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra internasional. Pemerintah berharap langkah tersebut mampu memperluas jangkauan layanan SAR sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi berbagai kondisi darurat di seluruh wilayah Indonesia. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Bukan sekedar hobi, pecatur kolong tol suarakan harapan untuk masa depan catur Indonesia. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
8: Di bawah deru mesin kendaraan yang melintas tol Sungai Bambu, Jakarta Utara, sebuah komunitas pecatur terus bergeliat. Meski hanya beralaskan bangku kayu seadanya dan terlindung oleh beton tol yang kokoh, tempat ini menjadi saksi bisu ketajaman strategi para pecatur lokal yang memimpikan masa depan lebih cerah lagi dalam mengasah olahraga otak ini. Didi Kurniawan, 30 tahun, salah satu pecatur rutin di kawasan Jalan Bugis mengungkapkan bahwa catur bukan sekedar mengisi waktu luang. Baginya setiap langkah di atas papan 64 petak adalah latihan analisis yang krusial untuk menghadapi persoalan hidup. Namun, ia menyayangkan minimnya perhatian pemerintah terhadap cabang olahraga ini dibandingkan dengan olahraga populer lainnya seperti sepak bola.
9: Abang seberapa sering Bang main di sini, Bang?
10: Ya, setiap hari, Bang. Waktu kita setelah istirahat kerja, ada waktu 2 jam kita sambil ngopi, sambil main catur.
9: Bang, abang kan berarti milenial akhir menuju Gen Z nih.
10: Iya.
9: Iya kan?
10: Iya, Bang.
9: Kenapa sih, Bang, masih tertarik sama catur?
10: Ya, karena menurut saya main catur itu termasuk analisis. Jadi, apabila ada persoalan, pasti ada jawabannya. Jadi, setiap langkah itu, Bang, menurut saya, kenapa ada alasannya begitu loh. Kenapa kok harus begini, harus begini, harus begini. Itu kenapa? Saya kira dalam hidup juga begitu. Itulah filosofi saya.
9: Kenapa Bang milih main di tempat sini, Bang?
10: Ya karena di sini sangat enak sekali, sangat nyaman sekali. Ya, anginnya, udaranya, dan tidak bisa ditemukan di tempat lain. Ya.
8: Didi dan rekan-rekannya memilih apresiasi besar agar kolong tol tersebut tidak hanya menjadi tempat nongkrong, tetapi juga pusat pembinaan atau sekolah catur. Ia merujuk pada sekolah catur Atut Adianto sebagai inspirasi dan percaya bahwa dengan pembinaan yang tepat, talenta-talenta lokal bisa menembus kancah internasional. Kekecewaan Didi semakin terasa saat momen perayaan HUT kemerdekaan RI ke-79. Ia menyayangkan minimnya perlombaan catur yang digelar untuk warga di tingkat lokal. Menurutnya, hari kemerdekaan seharusnya menjadi ajang untuk merayakan potensi bangsa melalui berbagai kompetisi termasuk catur yang menjadi tolak ukur kualitas sumber daya manusia. Komunitas catur kolong tol Sungai Bambu kini berharap agar suara mereka didengar. Mereka tidak meminta kemewahan, melainkan pengakuan dan dukungan untuk terus mengembangkan olahraga yang mereka cintai demi melahirkan grandmaster-grandmaster baru di bawah beton Jakarta. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, revitalisasi pasar Kragot di Sperindak, Kota Cilegon masih melakukan pendataan dan merampung aspirasi dari para pedagang pasar. Berikut Romanudin melaporkan.
11: Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kota Cilegon menargetkan revitalisasi pasar Kragot dapat dilakukan tahun 2026 ini. Terkait rencana itu, saat ini Disperindak Kota Cilegon masih menampung aspirasi dari para pedagang pasar. Kepala Disperindak Kota Cilegon, Didin S. Maulana mengatakan, saat ini sudah banyak kios-kios pedagang yang sudah kosong. Menurutnya, usia bangunan di pasar Kragot rata-rata sudah 20 tahun. Menyebut, hampir 48% kios-kios yang ada di pasar Kragot sudah kosong. Selain itu juga, penataan lahan yang pernah dilakukan sudah kembali acak-acakan. Sehingga, kata Didin, perlu dilakukan revitalisasi atau peremajaan terhadap bangunan-bangunan yang ada di Pasar Keranggon. Oleh karena itu, Didin berharap rencana revitalisasi pasar yang akan melibatkan pihak ketiga itu dapat dilakukan tahun 2026 ini.
7: 48% itu kios ya kosong. Ini juga kaitan dengan apa penataan juga sudah tidak kondusif lagi lah. Ini harapannya rencana ini akan diremajakan, mudah-mudahan bisa tahun ini, dan kita sekarang sedang pendataan dan sedang menampung aspirasi dari pedagang. Jangan sampai setelah ada peremajaan justru yang dilakukan adalah pedagang.
11: Adapun proses rencana revitalisasi itu, lanjut Didin, saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan dan tengah menampung aspirasi dari para pedagang. Hal itu dilakukan agar setelah dilakukan revitalisasi yang diuntungkan bukan hanya pedagang, namun pemerintah Kota Cilegon juga dapat menggali potensi pendapatan yang ada di Pasar Keranggon tersebut. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Pendekatan emosional dan pengenalan wilayah yang dilakukan para petugas lapangan terbukti efektif meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Pandeglang. Strategi humanis ini menjadi kunci utama petugas untuk menepis keraguan warga. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
12: Berbekal kedekatan personal dan pengenalan wilayah, para petugas lapangan kini menjadi garda terdepan dalam mensukseskan pendataan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Pandeglang. Interaksi humanis di tingkat desa terbukti mampu menepis keraguan warga, sekaligus memastikan setiap unit usaha tercatat akurat dalam basis data nasional. Siti Irian, salah satu petugas sensus di Desa Cipecang, mengungkapkan bahwa respon masyarakat sangat positif saat petugas yang datang merupakan warga setempat yang sudah dikenal baik. Keakraban tersebut disebutnya menciptakan ruang komunikasi yang jujur, sehingga masyarakat tidak segan untuk memberikan data usaha secara terbuka. Tantangan di lapangan muncul ketika warga mencemaskan data usaha akan berpengaruh terhadap status desil kesejahteraan mereka di sistem bantuan sosial. Petugas harus bekerja ekstra memberikan edukasi bahwa tujuan utama sensus murni untuk memotret struktur ekonomi dan tidak berkaitan dengan penghapusan bantuan.
13: Alhamdulillah sih di lapangan itu dari masyarakatnya itu sangat terbuka, malah mereka menunggu di data. Jadi sangat responsif dari masyarakatnya gitu. Untuk pendataan untuk daerah Cipecang itu sangat lancar. Dan alhamdulillah lah gitu, dari masyarakat sudah pada melek gitu kan. Ketika istilahnya belum terdata pun mereka menunggu untuk didata.
12: Proses pendekatan melalui tokoh lingkungan seperti RT dan RW menjadi strategi jitu bagi petugas untuk mendapatkan kepercayaan penuh dari responden. Strategi ini diungkapkan Siti berhasil meredam berbagai isu negatif yang sempat beredar di media sosial mengenai tujuan tersembunyi di balik pelaksanaan sensus ekonomi. Sementara Kepala BPS Kabupaten Pandeglang, Ahmad Widianto menyebut sebanyak 1.110 petugas lapangan kini terus bekerja keras menjangkau seluruh sektor usaha di wilayahnya. Keberhasilan pendataan bergantung pada sinergi antara petugas yang memiliki pemahaman lokal dengan masyarakat yang kooperatif memberikan jawaban jujur.
14: Adapun yang di daerah kota, memang ini perlu effort tersendiri ya petugas ya. Meskipun mungkin tinggal sekitar, tapi tidak semua mengenal ya. Jadi masa perkotaan ini memang secara edukasi pendidikan lebih tinggi rata-rata ya, rata lebih bagus daripada pemeriksaan. Tetapi justru itulah juga menjadi di satu sisi menjadi kelebihan, di satu sisi menjadi tantangan.
12: Data yang terkumpul nantinya akan diolah menjadi angka agregat makro yang menjadi panduan pemerintah pusat dalam merancang regulasi perlindungan bagi pelaku UMKM. Pengalaman dari sensus sebelumnya menunjukkan bahwa data akurat sangat krusial dalam menyalurkan stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha kecil. Ahmad mengatakan pemerintah menjamin kerahasiaan data setiap responden dan menegaskan bahwa hasil pendataan tidak akan disalahgunakan untuk kepentingan di luar kebijakan perencanaan pembangunan. Partisipasi aktif dan kejujuran masyarakat menjadi investasi berharga dalam menentukan keberhasilan program pembangunan ekonomi nasional ke depan. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Cegah praktik mafia tanah, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sediakan posko pelayanan bagi warga yang terdampak pembebasan lahan normalisasi Kali Ciliwung. Perumda Pasar Jaya resmi meluncurkan gerakan bersama Bersih Pasar. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Tips menyelamatkan diri saat terjadi bencana gempa bumi. Jangan panik dan tetap tenang. Hindari berlari atau berteriak berlebihan. Berlindunglah di bawah meja atau kursi jika berada di dalam ruangan. Berlindunglah di bawah pohon atau bangunan yang kuat jika berada di luar ruangan. Hindari area berbahaya seperti pantai, sungai, jembatan, serta benda yang mudah roboh.

91,21 RRI Jakarta. Dewi Sandra dengan Melayang sebagai lagu penyambung kebersamaan kita pendengar di Jakarta sore ini. Baik pendengar, Anda tentunya dapat mendownload ya aplikasi kami yaitu RRI Digital. Semua yang Anda butuhkan ada dalam satu aplikasi. Berbagai konten kolaborasi dari program nasional, siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan juga berbagai konten menarik lainnya, semua ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduh saat ini juga melalui Google Play Store dan juga Apple Store dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja, di mana saja, dengan sentuhan ujung jari Anda. Baik, kita juga akan menyapa di WhatsApp ada Ibu Saurin di Simpruk. Selamat sore, Ibu Saurin, dan juga selamat sore Bung Ferli dan kru Prosatu. Selamat beraktivitas, sukses, sehat, menyimak ya program di Prosatu Jakarta. Terima kasih untuk Ibu Saurin. Dan juga tentunya pendengar, Anda dapat berbagi informasi bersama kami di Jakarta sore ini, baik informasi trafik ataupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Pak Jamil, nanam apotek hidup ya? Kan sekarang udah gampang beli obat di apotek. Buat apa repot-repot nanam sendiri?
2: Kalau beli obat ya emang gampang, Bu. Tapi kalau kita punya apotek hidup, itu kita bisa langsung ambil obatnya langsung loh, dari kebun sendiri. Udah lebih murah, lebih alami pula.
1: Iya juga sih. Tapi perawatannya susah nggak, Pak?
2: Nggak susah kok, Bu. Cuma butuh ya perhatian dikit sama dirawat rutin lah. Apotek hidup ini kan juga bantu kita biar lebih sehat sama sadar lingkungan.
1: Wah, aku jadi tertarik juga nih. Mungkin aku coba nanam juga di rumah kali ya.
2: Ah, mantap itu, Bu.

91,21 RRI Jakarta, Santana featuring Rob Thomas with Smooth. Saudara pendengar, rekrutmen program padat karya yang dibuka oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan sambutan tinggi dari masyarakat, di mana hingga saat ini tercatat sebanyak 132.627 orang yang telah mendaftarkan diri dalam tahap 1 dan 2 untuk mengisi 2.843 lowongan. Pramono menegaskan, proses seleksi rekrutmen program padat karya dilakukan tanpa keterlibatan orang dalam. Dede juga mengaku telah menginstruksikan masing-masing kepala dinas untuk bisa memastikan program seleksi dapat berjalan dengan transparan. Gubernur berharap program bantalan sosial yang disiapkan ini benar-benar memberikan manfaat untuk perekonomian masyarakat di Jakarta di tengah tekanan ekonomi saat ini. Dan bergerak untuk bisa ketahui, dari 132.627 pelamar program padat karya, sebanyak 55.389 pelamar ataupun 42% dinyatakan lolos cleansing administrasi. Ya, bergerak semoga dengan program padat karya ini Pemprov DKI Jakarta dapat membantu masyarakat ya untuk bisa memperoleh penghasilan sekaligus memastikan seluruh proses rekrutmen berjalan secara terbuka, adil, dan bebas dari proyek titipan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Robert Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah. FM Jakarta sore ini. Wah, gak.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Sarwargar Perumda Dharma Jaya menargetkan bisa menjangkau sebanyak 1.416 titik distribusi protein hewani di wilayah Jakarta hingga akhir 2026 lewat layanan bazar di berbagai lokasi pemukiman masyarakat. Disampaikan oleh Direktur Utama Perumda Dharma Jaya Raditya Endra Budiman mencatat, hingga pertengahan 2026, perusahaan mencatat telah merealisasikan sebanyak 816 titik bazar dalam upaya distribusi protein hewani. Dijelaskan juga bahwa capaian ini merupakan hasil dari penjadwalan rutin di lapangan serta layanan food truck yang telah menjangkau berbagai lokasi pemukiman warga. Nah, untuk bisa menjaga konsistensi distribusi, perusahaan kini mengoperasikan sebanyak 4 unit kendaraan pendingin dan juga meningkatkan dari sebelumnya hanya sebanyak 2 unit. Penambahan armada ini bertujuan untuk bisa mempercepat mobilitas pasokan dari gudang menuju titik-titik bazar. Disampaikan juga di mana langkah ini merupakan bentuk dukungan perusahaan dalam menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen serta upaya membantu pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi pangan di Jakarta. Baik pendengar, nanti juga di tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat dalam Jakarta sore ini, kita akan membahas ya, yaitu kebiasaan kecil yang dapat mengembangkan diri Anda. Dengan pertanyaannya nanti, Anda juga bisa menyiapkan jawaban Anda. Kalau boleh merekomendasikan satu kebiasaan baik yang kecil, kebiasaan kecil untuk semua orang, apa yang akan Anda pilih ataupun rekomendasikan? Nanti bisa menjawab melalui line telepon, kedua line telepon kami di 021-344-0696 dan 3441499 ataupun di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811 7972 7912.

0: Sis, kok pakai tas itu sih? Kita kan mau acara reuni loh. Paling enggak kita show up lah dan berkelas. Nih, tas aku branded luar negeri, biar kelihatan kelasnya.
1: Hei, enggak semua yang dari luar itu lebih baik. Ini tas produk UMKM Indonesia loh.
0: Hah? Produk lokal? Ah, pasti enggak sekualitas barang impor.
1: Jangan salah, banyak produk Indonesia yang sudah bagus kualitasnya. Bahkan sudah sampai pasar internasional.
0: Tapi kan gengsi ya kalau nggak pakai tas barang luar negeri.
1: Gengsi itu nggak bikin kita maju, Bu. Bangga pakai produk sendiri justru bikin Indonesia kuat.
0: Jadi penasaran juga. Sebenarnya produk Indonesia sekarang sebagus itu apa enggak ya?
1: Kalau belum coba sendiri, kita nggak akan tahu kualitas sebenarnya. Sekarang saatnya kita lebih menghargai karya bangsa sendiri.
2: Bangga memakai produk Indonesia, karena cinta negeri dimulai dari apa yang kita pilih setiap hari.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim informasi disertai tautan untuk pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan tersebut terindikasi modus pencurian data pribadi ataupun phishing karena meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telegram aktif. Korps Lalu Lintas Polri menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu mengenai program pemutihan pajak kendaraan yang beredar di media sosial. Masyarakat juga diminta mewaspadai akun media sosial yang mengatasnamakan Korlantas Polri maupun NTMC Korlantas Polri yang tidak resmi dan terverifikasi. Sekian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kita jumpa kembali di Jakarta sore ini masih bersama dengan Severly Jan sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, di mana kita akan membahas ataupun mengangkat topik ya di sore hari ini terkait dengan kebiasaan kecil ataupun mikro kebiasaan yang tentunya dapat bisa mengembangkan diri kita. Dengan pertanyaannya, jika boleh merekomendasikan satu kebiasaan kecil yang baik tentunya ataupun positif untuk semua orang, apa yang akan Anda pilih ataupun rekomendasikan? Dapat berbagi tentunya bersama kami melalui kedua line telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 ataupun di WhatsApp Persatu Jakarta di 0811-7972-7912, bisa dalam bentuk chat, voice note ataupun call. Untuk chat mohon dengan format tidak ketinggalan, itu nama, spasi lokasi, spasi jawaban Anda. Kami tunggu tentunya hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Persatu Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Bu Turi, akhir-akhir ini aku coba bikin promosi produk kecil-kecilan di sosmed. Ternyata banyak yang tertarik.
5: Wah, iya Bu. Aku juga kemarin kasih diskon spesial buat pembeli pertama. Ternyata lumayan nambah pelanggan baru.
4: Yang penting konsisten posting dan kasih info yang jelas soal produk kita, Bu.
5: Setuju. Aku juga rencananya mau bikin paket bundling biar pembeli lebih tertarik. Lumayan kan bisa meningkatkan omset?
4: Asal kreatif dan sabar, pasti hasilnya kelihatan loh. Kadang orang cuma butuh dorongan kecil buat coba produk kita.
5: Iya, yang penting kita tetap semangat. Meski usaha di rumah, pelan-pelan tapi pasti jalan.
6: Jangan takut mencoba hal baru.
4: Konsisten dan kreatif akan menuai hasil.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

91,21 RRI Jakarta. Bernardia dengan kita buat menyenangkan. Bagaimana kita juga buat menyenangkan pendengar dengan micro habit menjadi hal yang tentunya menyenangkan ya, kebiasaan kecil yang bisa mempengaruhi kesehatan kita bahkan hingga jangka panjang. Lantas kira-kira apa ya pendengar dengan micro habit dengan kesehatan kita? Apa saja juga kebiasaan kecil yang dimaksud? Kita akan membahas di sore hari ini ya pendengar. Micro habit adalah tindakan yang kecil ataupun sederhana yang mungkin bisa kita lakukan setiap hari, bahkan seringkali terasa sepele. Jadi meskipun kelihatan remeh, kebiasaan ini punya kekuatan besar karena memudahkan Anda untuk bisa konsisten menghindari rasa berat saat memulai kebiasaan besar dan juga membangun fondasi perubahan jangka panjang. Nah, konsep healthy micro habits menekankan pentingnya memulai dari hal yang paling sederhana agar otak tidak merasa terbebani hingga lebih konsisten dalam membangun perilaku hidup sehat ketimbang langsung melakukan hal perubahan besar. Nah, kira-kira contoh apa saja yang bisa kita terapkan pendengar? Yang pertama, yaitu tidur dan bangun di waktu yang sama. Nah, ini melansir dari situs Canadian Institute of International Business. Salah satu contoh perubahan kecil untuk bisa menerapkan gaya hidup sehat adalah dengan tidur dan bangun waktu yang bersamaan. Nah, kebutuhan tidur setiap orang tentunya berbeda-beda ya. Namun orang dewasa umumnya membutuhkan waktu sekitar 7 sampai dengan 9 jam tidur setiap malamnya. Dengan menjadwalkan waktu tidur dan bangun yang konsisten, maka Anda bisa mengatur aktivitas harian yang lebih teratur, menjaga energi, dan juga menghindari kelelahan berlebihan. Ini adalah contoh dari micro habit harian yang bisa kita mulai ya dengan sederhana, yaitu cukup dengan tentunya berkomitmen untuk bisa tidur dan bangun tidur pada waktu yang sama setiap hari, termasuk di akhir pekan. Jadi mungkin di akhir pekan yang cukup sulit untuk bisa kita lakukan pendengar. Nah, mungkin bisa merekomendasikan juga satu kebiasaan baik untuk semua orang yang bisa Anda pilihkan. Anda bisa berbagi jawaban Anda melalui kedua line telepon kami. Kami tunggu tentunya di 021-344-0696 dan juga di 021-344-1499 ataupun di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811-7972-7912 untuk bisa mengikuti tema kita ya di sore hari ini, yaitu kebiasaan kecil yang dapat mengembangkan diri kita ataupun membuat kita menjadi lebih sehat dan produktif. Dengan pertanyaannya, jika boleh merekomendasikan satu kebiasaan baik untuk semua orang, apa yang akan Anda pilih? Sekali lagi di kedua line telepon dan juga di WhatsApp Pro 1 Jakarta. Tetap bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di botol air mineral ada tanggal kadaluarsa. Memang air bisa kadaluarsa?
1: Sebenarnya bukan air yang kadaluarsa, tapi botolnya. Kenapa bisa? Botol air kemasan umumnya terbuat dari plastik, seperti PET atau polyethylene terephthalate yang dapat mengalami degradasi seiring waktu. Ketika botol disimpan dalam waktu yang lama, bahan kimia dari plastik dapat larut ke dalam air, yang berpotensi mempengaruhi rasa dan kualitas air. Selain itu, paparan sinar matahari dan suhu tinggi dapat mempercepat proses ini. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak mengkonsumsi air dari botol yang sudah melewati tanggal kadaluarsa, karena kualitas dan keamanan botol dapat dipertanyakan. Jadi, penting untuk mempertahankan kondisi kemasan botol, serta menyimpan air kemasan di tempat yang sejuk dan gelap untuk menjaga kualitasnya lebih lama.
2: Bu Tini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
3: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
2: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
3: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
2: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
3: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
4: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini.
1: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: 91,21 RRI Jakarta, Raisa dengan teka-teki. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI, kita masih di Jakarta sore ini mengangkat tema yaitu kebiasaan kecil yang dapat mengembangkan diri Anda. Nah, kita akan membahas terkait dengan investasi pendengar. Mungkin ketika kita terlintas investasi adalah uang, emas ataupun properti. Padahal adalah salah satu investasi yang nilainya terus bertambah seiring waktu, yaitu investasi pada diri kita sendiri. Menariknya, investasi ini tidak selalu membutuhkan biaya besar, justru dimulai dengan kebiasaan-kebiasaan sederhana. Dengan kita membaca, terus juga mendengarkan podcast yang bermanfaat, belajar keterampilan baru, terus juga menjaga pola hidup sehat, ataupun kebiasaan diri datang tepat waktu, ini merupakan bentuk investasi yang hasilnya dapat dirasakan di masa depan. Jadi semakin sering dilakukan, semakin besar pula manfaat yang bisa kita peroleh. Baik, kita juga akan mendengar komentar dari pendengar Pro 1 yang sudah bergabung ya di WhatsApp Pro 1 Jakarta dengan Pandu di Jakarta Selatan.
1: Jadi pertanyaan Bang Ferli barusan, sebenarnya hal kecil yang bisa berguna untuk semua orang selain yang ada di situ sebenarnya. Bagaimana cara kita memperdalam, mengembangkan spiritualitas? Minimal apa yang dinamakan dengan berbagi. Ingat, berbagi gak hanya dalam bentuk uang saja. Bisa dalam bentuk yang lain. Kita ikut berpartisipasi, berkontribusi itu berbagi, kayak kita berbagi bantuan sosial. Itu kan sama kayak bersedekah, cuma ini untuk rakyat ya. Nah, yang kedua berikutnya adalah bagaimana namanya hal kecil berguna untuk semua orang, hal simpel berguna untuk semua orang adalah bagaimana menanamkan diri kita prinsipnya tepos liro. Kalau saya jadi Bang Ferli, siaran dari sore sampai malam. Udah gitu kepotong berita. Udah gitu ada materi yang belum disampaikan. Nah itu. Itu. Atau jadi produser. Orang yang berada di belakang layar. Coba kalau saya jadi Bang Ferli. Datangnya jam 2:30. Enak 2:30. Kalau datangnya jam 3 kurang 5. Mepet. Ya jangan dong. Ada juga yang ketiga nih, tambahan dari yang tadi yang di chat ya. Hal kecil yang bisa berguna untuk semua orang adalah prinsipnya adalah nih, guyub rukun. Guyub rukun itu maksudnya bagaimana yang namanya silaturahmi itu mengembangkan komunitas. Anda punya komunitas gym, guyub rukun. Anda punya circle pengabdi setang yang suka ikut kelas cycling indoor, guyub rukun. Terus apa lagi ya? Kayak intinya apa? Silaturahmi jangan pernah putus. Saya udah lama nggak ketemu teman sekolah. Tau-taunya nanti misalnya ketemu, wih, udah makin beda, makin glowing. Udah anak padel misalnya. Jadi itu sebenarnya hal yang paling simpel. Sebenarnya masih banyak lagi. Cuma ini karena waktunya suka terbatas. Dan
0: baik. Ya, terima kasih responnya untuk Pandu di Jakarta Selatan. Saya merangkum di mana tadi disampaikan adalah mengembangkan spiritualitas, tepos liru dan juga silaturahmi ataupun mengembangkan komunitas ataupun bergabung di salah satu komunitas untuk bisa mengembangkan diri kita. Terima kasih banyak untuk responnya, Bung Pandu. Dan juga bagi pendengar yang ingin memberikan respon terkait dengan topik kita ya di sore hari ini dengan tema kebiasaan kecil yang dapat mengembangkan diri Anda. Dengan pertanyaannya, jika boleh merekomendasikan satu kebiasaan baik untuk semua orang ataupun kebiasaan kecil ataupun micro habit, apa yang akan Anda pilih untuk dapat Anda bagikan kepada banyak orang? Dapat bergabung melalui kedua line telepon kami di 021-344-0696 dan juga di 344-1499 ataupun di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811-7972-7912.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Pantai yang menangis dengan kerang-kerang terserak. Di balik angin sepoi-sepoi dan deburan ombak yang menenangkan, Pantai Cilincing dulu adalah surga tersembunyi. Pasir putihnya yang lembut, air birunya yang jernih, serta kerang-kerang indah yang menghiasi bibir pantai, semua menyatu dalam harmoni alam. Pada zaman kemerdekaan, Cilincing memiliki garis pantai sepanjang Marunda hingga Kali Kresek yang berbatasan dengan Tanjung Priok. Memiliki luas 37,70 km persegi, masyarakatnya hidup membaur, terdiri dari berbagai suku pelaut di Indonesia, seperti Bugis, Makassar, Cirebon, Indramayu, Banten, hingga Madura. Pada tahun 2023, jumlah penduduknya mencapai 440.640. Namun, tak selamanya keelokan itu terjaga. Seiring berjalannya waktu, sampah cangkang kerang yang terbuang begitu saja menutupi pesisir, menciptakan daratan baru yang mengganggu keseimbangan alam, memecah perhatian warga dan pemangku kebijakan tanpa menemukan solusi yang nyata. Cangkang kerang hasil kupasan tangan-tangan warga tiba-tiba membentuk pulau panjang menjulur sejauh 1 km. Keberadaannya kini menyisakan dilema, sebuah masalah yang menuntut penyelesaian bersama. Pantai Cilincing kini bukan lagi simbol keindahan, melainkan seruan untuk peduli, sebuah panggilan agar kita menjaga alam, bukan hanya untuk diri, tapi juga bagi masa depan.
2: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

91,2 RRI Jakarta. Tulus dengan Teh Hijau, salah satu karya terbaru dari Tulus ya pendengar. Nah, kita masih terkait dengan tema kita yaitu kebiasaan kecil yang dapat mengembangkan diri Anda. Nah, pendengar, di mana banyak orang gagal membangun kebiasaan baru bukan karena tidak mampu, tetapi karena ingin hasil yang instan ataupun serba cepat. Nah, beberapa hari mencoba lalu merasa belum ada perubahan dan akhirnya berhenti. Padahal kunci utamanya adalah mengembangkan diri bukan kesempurnaan, melainkan konsistensi. Nah, pendengar, lebih baik membaca 5 halaman buku setiap hari daripada membaca 1 buku dalam sehari lalu berhenti berbulan-bulan. Lebih baik juga berolahraga 10 menit setiap pagi daripada menunggu waktu luang yang belum tentu datang, pendengar. Nah, kebiasaan kecil yang bisa kita lakukan secara rutin ini jauh lebih berdampak dibandingkan usaha besar yang hanya bisa kita lakukan sehari-hari. Nah, setiap hari tentunya adalah kesempatan baru ya untuk bisa kita memperbaiki diri, dan tidak masalah juga jika langkah kita masih kecil selama kita mau terus untuk bergerak, karena pada akhirnya keberhasilan adalah hasil dari kebiasaan baik yang bisa kita terus lakukan dan pelihara. Baik, kita juga akan membacakan respon ya dari pendengar Persatu Jakarta dari 0895300 3 sekian sekian, di mana kebiasaan kecil yang bisa kita bagikan yaitu membaca 10 sampai dengan 15 menit. Pas banget tadi yang kita bahas terkait dengan membaca buku ya pendengar. Ini berguna untuk menambah pengetahuan, melatih konsentrasi, menambah kosakata, membantu berpikir kritis, mengurangi kebiasaan menghabiskan waktu di media sosial tanpa tujuan ataupun yang kita kenal dengan doom scrolling ya pendengar, terus juga membuat pelajaran yang lebih mudah dan terbiasa memahami informasi dari bacaan. Terima kasih banyak untuk Sintarini ya, untuk responnya bersama kami di sore hari ini terkait dengan tema kita. Nah, bagi pendengar juga yang ingin memberikan respon Anda terkait dengan topik kita yang kita bahas secara santai, yaitu kebiasaan kecil yang dapat mengembangkan diri Anda, dengan pertanyaannya, jika boleh merekomendasikan satu kebiasaan baik untuk semua orang ataupun mikro kebaikan untuk semua orang, apa yang akan Anda pilihkan ataupun dibagikan bersama kami di kedua telepon 3440696 dan 3441499 ataupun di WhatsApp Persatu di 0811 7972 7912.

91,21 RRI Jakarta. Vidial Dianu dengan senyumin dulu aja, ataupun kita break dulu aja pendengar, karena kita juga akan menantikan ya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada pukul 17:55 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Persatu Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net. Banyak yang bertanya soal serabut putih pada jeruk, apakah perlu dibuang atau tidak? Sebagian orang mungkin memilih untuk mengupas buah jeruk sampai bersih karena tidak suka pada serabut putih tersebut. Namun, apakah Anda sudah tahu sebenarnya apa bagian serabut putih ini dan sebaiknya dimakan atau lebih baik dibuang saja? Serabut putih pada jeruk adalah bagian dari kulit dalam buah jeruk. Serabut ini berfungsi sebagai pelindung dalam buah jeruk yang disebut dengan albedo. Tapi apakah Anda tahu, ternyata ada banyak manfaat dari serabut putih jeruk ini karena kandungan zat di dalamnya. Yang pertama adalah kandungan serat. Serabut putih pada jeruk ini ternyata mengandung serat yang tinggi. Jeruk adalah buah yang kaya serat. Tapi jika dikonsumsi dengan menghilangkan serabut putihnya, serat pun akan berkurang. Semakin banyak Anda mengurangi serabut putih ini, maka akan semakin sedikit kandungan serat dari jeruk yang Anda dapatkan. Menghilangkan serabut putih ini bahkan bisa mengurangi 30% kandungan serat pada jeruk. Pektin adalah jenis serat yang ada dalam serabut putih jeruk ini yang mampu melancarkan sistem pencernaan. Selain itu, serabut putih pada jeruk juga kaya akan vitamin C. Jadi, mengkonsumsi daging buah jeruk bersama dengan serabut putih ini akan memperkaya asupan vitamin C Anda. Kandungan lainnya adalah antioksidan berbentuk flavonoid. Jumlahnya berlimpah dalam serabut putih pada jeruk ini. Ada dua jenis flavonoid yang terkandung di dalamnya, yaitu naringen dan hisperidin. Seperti layaknya antioksidan lain, kedua zat ini memberikan perlindungan yang kuat bagi sistem kekebalan tubuh, sehingga Anda dapat terhindar dari peradangan dan penyakit infeksi yang mengancam. Jadi, sudah tahu kan apa serabut putih pada jeruk dan apa manfaatnya?

Di tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan. Karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental. Karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10-15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara bertahap. Jangan lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki, dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, biasakan perbanyak jalan

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar Pro 1 Jakarta dan juga pemirsa RRI Net, kita masih di Jakarta sore ini bersama dengan Severly Jan dan juga rekan Angel sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan juga kita masih membahas ya terkait dengan tema kita, yaitu kebiasaan kecil yang dapat mengembangkan diri kita. Dengan pertanyaannya, jika boleh merekomendasikan satu kebiasaan baik untuk semua orang ataupun kebiasaan kecil, apa yang akan Anda pilih untuk bisa dibagikan di sore hari ini? Tentunya bisa bergabung melalui line telepon dan juga di WhatsApp Pro 1 Jakarta. Nah, saudara pendengar, banyak orang mengira bahwa hidup sehat harus dimulai dengan perubahan besar seperti diet ketat ataupun olahraga berat setiap hari. Padahal kesehatan tubuh justru lebih banyak dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan secara konsisten dan jangka panjang. Nah, kebiasaan kecil yang mudah diterapkan dan dipertahankan karena tidak merasa terbebani ya, jika dilakukan secara rutin, kebiasaan kecil ini bisa membentuk pola hidup yang sehat dan juga berkelanjutan. Kita akan sambung kembali, yaitu kebiasaan kecil apa yang bisa membuat kita lebih produktif ataupun lebih baik lagi. Yaitu mengunyah makan secara perlahan, pendengar. Ini terdengar secara sepele ya, tapi cara makan ini tidak kalah penting dibandingkan jenis makan yang kita konsumsi. Dengan mengunyah makanan dengan perlahan, ini bisa membantu sistem pencernaan bekerja lebih optimal. Dan dampak dari positif kebiasaan ini adalah membantu pencernaan dan juga penyerapan nutrisi lebih baik. Yang kedua, mencegah makan berlebihan. Yang ketiga, membantu tubuh mengenali rasa kenyang. Dan keempat, mengurangi resiko gangguan pencernaan. Jadi dengan mengunyah lebih perlahan dan juga menikmati makanan kita, tubuh kita akan lebih mudah mengontrol asupan dan juga menjaga kesehatan pencernaan. Dan juga ini pendengar, untuk anak kecil mungkin cukup sulit ya. Nah, itu menambah sayur ataupun buah di setiap waktu kita makan. Jadi tidak perlu langsung mengubah pola makan kita secara drastis, di mana kebiasaan kecil seperti menambah satu porsi kecil ataupun buah setiap waktu setelah makan, ini bisa memberikan manfaat bagi tubuh kita. Jika kita mengkonsumsi sayur ataupun buah secara rutin, itu bisa meningkatkan asupan serat, menjaga kesehatan pencernaan, membantu mengontrol berat badan, dan juga menyediakan vitamin dan mineral penting. Jadi kita bisa memulai ya secara sederhana, misalkan menambah sayur ataupun makan siang ataupun buah secara cemilan sehat kita. Baik, kita juga akan menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 1 Jakarta bersama dengan Ibu Tari di Banten. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Ibu Verly, Ibu Tari ya. Baik, mau ikut berpartisipasi dengan tema kita kebiasaan kecil. Dulu aku masih kecil rajin menabung saat ini dan ingin sekali kebiasaan ini bisa diteruskan lagi. Jadi kalau bisa menolong orang lebih baik. Terima kasih banyak untuk responnya Ibu Tari di sore hari ini. Nah, juga untuk pendengar yang ingin memberikan respon terkait dengan topik kita di sore hari ini, yaitu kebiasaan kecil yang dapat mengembangkan diri kita, dengan pertanyaannya, jika boleh merekomendasikan satu kebiasaan kecil ataupun mikro kebiasaan untuk semua orang, apa yang akan Anda pilih dan juga ingin dibagikan kepada pendengar Pro 1 Jakarta melalui kedua line telepon kami di 021-344-0696 dan juga di 021-344-1499 dan juga melalui WhatsApp Pro 1 yang kami buka untuk Anda di 0811-7972-7912.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Anak saya tuh semalam saya bawa ke UGD. Dia tuh muntah-muntah.
1: Ya Allah, kenapa bisa begitu, Bu?
0: Kata dokter sih keracunan makanan. Ternyata dia jajan sembarangan di depan sekolah. Ada zat berbahaya di makanannya.
1: Waduh, sekarang jajanan memang banyak yang berbahaya ya, Bu. Anak kita tuh suka tergiur sama warna dan rasanya.
0: Iya, saya juga menyesal kurang mengawasi. Padahal zat berbahaya itu bisa merusak kesehatan anak.
1: Iya Bu, kita tuh harus lebih perhatian lagi ya sama anak kita. Bekali anak makanan dari rumah dan ajari memilih jajanan yang aman Bu.
0: Iya Bu, saya gak mau terulang lagi.
2: Lindungi anak kita dari bahaya jajan sembarangan. Pilih makanan sehat, bersih, dan aman.
3: Bersin adalah respon tubuh yang kuat untuk membersihkan saluran nafas dari iritasi. Bersin juga melindungi paru-paru. Ketika bersin, tubuh melepaskan udara dengan kecepatan tinggi, kurang lebih 160 km per jam pada volume udara yang besar dan dapat menghasilkan suara yang keras.
4: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

101,2 Pro 1 RRI Jakarta. The Massive dengan Merindukanmu sebagai lagu penyambung kebersamaan kita pendengar di Jakarta sore ini. Nah, pendengar, mungkin Anda pernah mendengar ungkapannya, jika kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Nah, kalimat ini mengingatkan kita bahwa masa depan tidak hanya ditentukan oleh mimpi ataupun rencana, tapi juga kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Dimana ketika setiap hari kita meluangkan waktu untuk bisa belajar, menjaga kesehatan kita dan menghargai waktu, dan tentunya bersikap baik kepada orang lain, perlahan kebiasaan ini akan membentuk karakter kita yang kuat. Dan sebaliknya, jika kita terus menunda pekerjaan, terus mengabaikan kesehatan kita ataupun membiarkan waktu terbuang sia-sia, dampaknya juga akan terasa di kemudian hari. Tapi kabar baiknya pendengar, membangun kebiasaan positif tentunya tidak harus dimulai ya dengan langkah yang besar. Satu perubahan kecil yang kita lakukan di hari ini bisa menjadi awal dari perjalanan panjang menuju versi kita yang lebih baik. Nah, di mana ada kebiasaan kecil yang bisa kita lakukan pendengar untuk bisa membuat kita lebih baik tentunya, yaitu meluangkan waktu untuk bernafas dengan sadar. Nah, dengan stres yang tidak dikelola dengan baik, pendengar, dapat berdampak buruk bagi kesehatan fisik maupun mental kita. Salah satu cara paling sederhana untuk bisa mengurangi stres adalah dengan melatih pernafasan sadar. Nah, kebiasaan ini bisa kita lakukan kapan saja dengan tarik nafas selama 4 detik, tahan selama 2 sampai dengan 3 detik, lalu hembuskan perlahan selama 4 sampai dengan 6 detik. Jadi dengan melakukan pernafasan sadar selama beberapa menit membantu menenangkan sistem saraf, terus juga bisa menurunkan tekanan darah dan mengurangi ketegangan tubuh. Dan juga selanjutnya mengurangi paparan gawai sebelum tidur ataupun detox media sosial ataupun gadget kita ya. Jadi dengan kebiasaan menggunakan ponsel ataupun menonton layar sebelum tidur, ini bisa mengganggu kualitas tidur kita. Cahaya biru ini bisa menekankan produksi hormon melatonin yang berperan dalam mengatur rasa ngantuk. Dari dampak positif mengurangi gawai sebelum tidur, ini tentunya tidur kita lebih cepat dan nyenyak, kualitas istirahat meningkat, tubuh lebih segar saat bangun pagi, dan juga mengurangi kelelahan mata dan sakit kepala. Jadi bisa biasakan untuk berhenti menggunakan gawai setidaknya 30 sampai dengan 60 menit sebelum tidur dan mengganti dengan aktivitas yang lebih menenangkan, seperti membaca buku dan juga relaksasi ringan. Nah, pendengar, kita masih menunggu ya untuk respon Anda yang masih ingin bergabung bersama kami hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tema kebiasaan kecil yang dapat mengembangkan diri Anda. Pertanyaannya, jika boleh merekomendasikan satu kebiasaan baik untuk setiap orang yang tentunya yang sudah Anda lakukan ya hampir setiap hari, apa yang akan Anda pilih untuk bisa dibagikan bersama kami di sore hari ini? Keluar line telepon Pro 1 Jakarta di 021-344-0696 dan di 344-1499 dan WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811-7972-7912.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat secara umum diperkirakan cerah berawan, dengan kondisi angin secara umum diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut berada dalam kategori rendah, yaitu pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1,1 meter diperkirakan akan terjadi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini, dan surut minimum dengan ketinggian mencapai 0,1 meter diperkirakan akan terjadi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat pada esok pagi hari. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon untuk waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjirop akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase super new moon atau fase bulan baru dan perigee. Banjir pesisir atau banjirop ini diperkirakan berlangsung pada tanggal 9 Juli hingga tanggal 16 Juli 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 18 hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjirop yaitu daerah Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir pesisir atau banjirop ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi sekitar pelabuhan serta pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini kami melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Fitri. Itu diberikan untuk update perakiran cuaca perairan Jakarta dan utara Jawa Barat dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta.

0: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nongela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: 91,2 RRI Jakarta, Anggi Devaki dan Betran Beto dengan Percuma. Tidak percuma mendengar kalau jika kita tetap konsisten ya. Nah, di mana untuk kesimpulan di topik kita hari ini, yaitu kebiasaan kecil yang dapat mengembangkan diri Anda. Jadi kita bisa memulai hidup kita dari perubahan yang kecil, tidak perlu ekstrim ataupun besar, di mana kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten tentunya bisa memiliki dampak bagi kesehatan tubuh kita dan juga perkembangan diri kita. Misalkan dengan minum air putih setiap pagi, terus juga bergerak secara rutin hingga menjaga kualitas tidur kita, semua ini berkontribusi pada keseimbangan tubuh secara menyeluruh. Jadi kita bisa memulai dari suatu hal yang kecil, satu ataupun dua hal yang bisa kita terapkan. Nah, sering waktu kebiasaan tersebut akan menjadi bagian dari gaya hidup kita. Baik pendengar, kita akan menutup juga kebersamaan kita di topik hari ini ya, terkait dengan kebiasaan kecil yang dapat mengembangkan diri. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Di mana sebentar lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 dalam Berita Sentral. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kompleks Makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
3: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
4: Kan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
3: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
5: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
4: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
3: 5 bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. 5 bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
6: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar terdakwa John Phil, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat bea cukai. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Veld dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Breli Yuniardin Hardi Waskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Veld 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
8: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
7: Bagaimana terdakwa? Silakan.
9: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
7: Terima?
9: Ya, saya terima. Ya.
7: Terdakwa Dedi?
10: Ya, sama.
7: Terdakwa Andri?
11: Ya, Majelis, saya menerima.
8: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh Kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
10: Mendukung program KDKMP secara masif.
12: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
10: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
12: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
13: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam, ya peminjaman yang belum bisa kita realisasikan. Karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Gitu.
14: Oke.
13: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
12: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
15: Kalau mentelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
16: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
17: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah guguran relatif banyak ke barat-barat daya.
16: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan koordinator relawan kebencanaan Desa Sidorjo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
15: yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepingin banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
16: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
14: Tumbuh kubah baru di barat daya, sehingga sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
16: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri halal.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan, salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Ed Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar Amerika Serikat pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita belum membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di Halal
2: dari Jakarta, Retno Madasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Pendengar, jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di Aula Salat Dar Al-Dir di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendikiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di Musola Besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan Muhammad Amkar mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu 3 provinsi. Jadi itu wilayah Sulawesi, jatahnya itu 3 provinsi. Sudah keluar kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulteng sama Sultra. Sulsel. Putrinya Sulsel yang jalan satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah tahu bulan berapa, ya jelas tahun ini kayaknya rencananya itu mau di pertandingan untuk tingkat nasional.
0: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 7212. Jakarta sore ini.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Reza dengan Berharap Tak Berpisah. Bapak dengar, kita akan sambung kebersamaan kita di Jakarta sore ini dengan mendengarkan yaitu program Mimbar Agama Katolik dengan tema yang diangkat adalah Iman Yang Rendah Hati, bersama dengan narasumber Paulus Calvo sebagai penyuluh agama Katolik. Selamat mendengarkan.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

Salam sejahtera dalam kasih Kristus, seluruh Sobat RRI di seluruh Nusantara. Senang sekali saat ini, saya Paulus Kalvadimar, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur, pada malam hari ini dapat menemani waktu istirahat malam Anda. Di penghujung hari yang sibuk ini, mari kita sejenak menarik diri dari hiruk pikuk dunia, masuk ke dalam keheningan batin, dan menyadari bahwa Tuhan senantiasa hadir bersama kita. Mari kita awali saat teduh ini dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Di keheningan malam ini, sinarilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar sabdamu menjadi pelita yang menuntun kami pada kerendahan hati dan kedamaian sejati. Ajarkanlah pula kami untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga hidup kami senantiasa dapat sejalan dengan kehendak-Mu. Dan semua doa kami pada malam hari ini, kami haturkan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sobat RRI yang terkasih, seringkali dalam hidup ini kita merasa bahwa berkat Tuhan hanya milik kelompok tertentu saja. Namun, ada satu kisah menarik dalam Injil yang justru mendobrak cara pandang kita. Mari kita simak bersama-sama kutipan Injil Suci menurut Markus bab 7 ayat 24 sampai 30. Seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat datang dan tersungkur di depan kaki Yesus. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenesia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak itu." Maka kata Yesus kepadanya, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, setan itu sudah keluar dari anakmu."

Sobat RRI yang terkasih, mendengar kutipan tadi, kita diteguhkan. Mungkin pada awalnya kita merasa terkejut dengan jawaban Yesus yang terasa sangat keras. Namun, jika kita menyelami lebih dalam, terutama ke dalam teologi Katolik, sebenarnya Yesus justru sedang membuka pintu rahmat seluas-luasnya melalui dialognya ini. Pertama, kita belajar soal kerendahan hati yang radikal. Peristiwa di atas mengajarkan kita tentang sebuah rahmat atau gratia yang bekerja melampaui batas manusiawi. Perempuan Sirofenisia ini datang dan tersungkur di kaki Yesus dengan sebuah sikap adorasi yang mendalam. Ia sadar ia tidak memiliki hak untuk menuntut, tetapi ia memiliki harapan untuk memohon. Sekali lagi, perempuan ini sadar bahwa ia tidak memiliki hak untuk menuntut, tetapi ia memiliki harapan untuk memohon. Ini adalah teguran halus bagi kita. Seringkali kita merasa Tuhan berhutang pada kita karena kita sudah rajin beribadah. Padahal, keselamatan itu adalah murni pemberian dari Tuhan, bukan sebagai upah atas jasa-jasa kita. Hal kedua yang dapat kita refleksikan bersama adalah rahmat yang bersifat universal. Kita dapat melihat dalam Katekismus Gereja Katolik, artikel 605, kehendak keselamatan Allah terbuka bagi semua orang. Identitas kita sebagai umat Katolik yang telah dibaptis bukanlah alasan untuk merasa lebih suci, melainkan sebuah panggilan untuk menjadi saluran kasih bagi siapa saja, tanpa memandang latar belakang, suku, ataupun golongan. Refleksi yang ketiga adalah tentang kuasa dari remah-remah kasih Tuhan. Ibu ini percaya bahwa sedikit saja sapaan Tuhan sudah lebih dari cukup untuk memulihkan hidup anaknya. Iman yang sederhana inilah yang justru menggerakkan hati Allah. Sobat RRI, sebelum kita menutup mata dalam istirahat malam hari ini, marilah kita refleksikan kembali mengenai kasih Tuhan yang sungguh tidak melihat jasa-jasa kita. Tuhan amat mencintai kita,

0: segala kerendahan hati kita di hadapan Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Untuk itu, Sobat RR yang terkasih, marilah kita menutup renungan kita pada malam hari ini dengan berdoa bersama-sama.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
0: Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas pengajaran-Mu malam hari ini. Ajarilah kami untuk memiliki iman yang teguh, namun tetap rendah hati. Ampunilah kami jika hari ini kami masih sering membeda-bedakan sesama. Jagalah istirahat kami malam ini dan berkatilah bangsa kami agar selalu hidup dalam kerukunan dan damai sejahtera. Dan tak lupa, kami memohon bantuan pertolongan Bunda Maria, hamba Tuhan yang rendah hati, untuk senantiasa merangkai semua doa-doa kami, doa-doa manusia, agar menjadi doa-doa yang indah dan mewangi di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan semua doa ini kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Demikian renungan malam hari ini, saya Paulus Kalvadimar mengucapkan selamat beristirahat di bawah perlindungan kasih Tuhan. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan berkah dalam.

Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta Malam Ini, Jakarta Malam Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya, dan juga kerjaan-kerjaan Anda, aktivitas Anda di hari Jumat ini, tanggal 10 Juli 2026 juga berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang Anda rencanakan, sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Malam hari ini ada saya Farid Kurniawan, pendengar di Jakarta Malam Ini, akan menemani Anda sampai dengan pukul 24 malam hari nanti ya, dengan sajian menarik. Di antaranya nanti akan ada drama radio ya, kemudian juga nanti akan ada obrolan komunitas, dan juga malam hari ini akan ada Discovery mulai pukul 21 malam hari nanti. Anda ingin berbagi informasi, silakan, kami tunggu informasinya 0811 79

0: Gak berasa pendengar sudah mau weekend lagi ya. Padahal kayaknya kemarin kita baru weekendan mungkin ya, jalan-jalan kemana gitu kan. Ternyata besok udah hari Sabtu lagi. Sudah harus merencanakan kegiatan-kegiatan seru mungkin bersama dengan keluarga Anda, anak-anak Anda yang lagi masih liburan ya. Semoga besok weekend seru kegiatannya, walaupun mungkin gak jalan-jalan jauh ya, atau mungkin di rumah aja pun. Ini juga Anda bisa meng-create kegiatan seru bersama dengan putra-putri Anda. Segera pendengar, kami akan menghadirkan drama radio ya, Republik Indonesia. Kali ini akan menghadirkan kisah tentang sosmed bukan real life proses dari rekan-rekan RRI Jember yang akan menghadirkan drama radio kali ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Pagi ini suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang. Lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
2: Ayo, ibu, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
3: Minggir bu, minggir, saya mau di depan yang dekat kabin.
4: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini, Bu Tati.
3: Ya ampun, banyak banget sih tasnya. Mau pindahan apa kondangan?
4: Terserah saya dong. Pokoknya, saya gak mau di pinggir ya. Rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan. Saya bilang juga apa?
2: Belum jalan, Bu. Itu cuma saya injak gas dikit.
3: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
4: Kok saya sih Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget berbulu-bulu.
2: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh Bu.
5: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
2: Oh, siap Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya.
2: Apa? Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan-postingan ceweknya Riko di Instagram? Apa? Mana sih? Nih, biar nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini nih kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai? Hah? Apa? Cerai?
3: Cerai? Cerai. Bukannya bang nikah sih Bu? Cerai?
1: Astagfirullah Bu. Mau nikah Bu. Dia.
4: Waduh Bu, kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
1: Malam-malam Bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
4: Loh, Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Lah beda Pak, ini calon istri orang.
4: Loh, Bu, dulu gini-gini saya ini juga calon suami orang Bu.
2: Beda Pak. Dia yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam.
4: Lah, Bu, Bu, jangan salah. Dulu, saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai truk gini, Pak?
4: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
3: Iya sih, ini postingan di 2015.
1: Nah, loh. 2015 loh. Kayak gak pernah muda aja Bu.
3: Tapi Bu, lihat deh Bu captionnya. Healing time.
2: Hilang? Dia hilang.
1: Aduh Bu Tati. Healing Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang serg ya saya lihatnya.
3: Nah kan, saya juga dengar. Dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya dari status juga sih. Status dia sama temen-temennya.
2: Nah kan, ini pasti pertanda.
4: Pertanda jalannya rusak, Bu.
2: Bukan, Pak. Ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
4: Tuh, jadinya saya yang kena dosanya ya, Bu.
3: Tahu nih, Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
1: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong Bu, di sosmed kan juga kehidupan dia Bu.
4: Coba lihat profil saya itu Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat, mirip banget kan sama saya?
1: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh, ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah Pak, fokus nyetir aja Pak.
0: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.
2: langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
3: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
4: Wah, jadi kita semua ini ya.
3: Kita harus cek Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
2: Nah, itu tuh kan jadi kasihan si Riko.
1: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
3: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
1: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
3: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
2: Apa? Gelinding?
4: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh gelinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
1: Branding, Bu Tati, branding, personal branding, citra yang dibangun di sosmed.
3: Nah, tuh Bu Lina tahu.
1: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
3: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
1: Belum tentu Bu, di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
2: Loh, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
3: Nah tuh, gimana tuh?
1: Ya, bisa aja lagi kerja, bisa aja lagi ketemu temennya, bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
4: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja dari angin. Kayak saya.
3: Alah Pak, beda.
1: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
4: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
3: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
4: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
1: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
2: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu...
1: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
4: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
0: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
1: Nak, ini istrinya Riko.
5: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
3: Loh, kok sopan banget?
2: Iya ya, ramah lagi.
1: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
2: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
1: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
4: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
0: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan. Di momen itulah,
6: tanpa perlu banyak kata. Mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
4: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
2: Iya ya Pak.
3: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
4: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
1: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
3: Iya, tapi...
1: Tapi apa lagi, Bu Sari?
3: Makanannya enak banget.
4: Lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
6: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh

0: 91 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan saya Farid Kurniawan, pendengar di Jakarta malam ini ya. Untuk Anda yang mungkin sekarang ini lagi ada di jalan ini untuk menuju ke satu tempat ya. Ada yang mau langsung pulang, ada yang mau jalan-jalan dulu, mungkin mau nongkrong sama teman-teman. Semoga juga lancar perjalanannya malam hari ini. Tapi tadi saya menuju ke studio sih lumayan padat ya. Di Kebon Sirih Raya, kemudian juga di Merdeka Selatan, kemudian di Bundaran Air Mancur, Patung Kuda gitu ya. Itu lumayan padat. Kalau mungkin Anda mau share informasi terkait dengan kondisi trafik Anda yang lagi ada di jalan, boleh juga silakan Anda sampaikan di 08 11 79 72 7912. Dan kali ini pendengar, kami akan menghadirkan obrolan komunitas. Kali ini temanya adalah mengelola informasi agar tidak mudah terprovokasi, bersama dengan narasumber kami dari Perkumpulan Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Ada Mbak Natalia Puri Handayani. Ini adalah seorang dosen sekaligus juga Kabit Riset dan Kajian Komunitas Perkumpulan Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Selamat malam, Mbak Natalia.
1: Selamat malam,
0: Mas. Selamat malam. Gimana kabarnya, Mbak Natalia?
1: Sehat,
0: Mas. Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga juga semuanya dalam kondisi sehat ya. Mbak Natalia, ini kita bahas tentang mengelola informasi agar nggak mudah terprovokasi. Tentunya kalau zaman sekarang ini kita tahu ya bahwa informasi itu peredarannya cepat sekali begitu. Zaman sekarang ada media sosial, ada aplikasi percakapan sampai dengan platform digital. Tapi sayangnya nggak semua informasi yang beredar itu kan bisa dipercaya ya. Ada hoax, ada disinformasi sampai dengan konten provokatif yang seringkali bikin kita tuh bereaksi tanpa sempat memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang mungkin sudah sadar begitu ya. Nah, malam hari ini pendengar, Anda yang ingin berbincang juga bersama dengan Mbak Natalia Puri Handayani dari Komunitas Perkumpulan Pusaka Indonesia Gemah Ripah, kami tunggu juga di 08 11 79 72 7912 atau telepon ke 021 3441 499. Mbak Natalia, kenapa sih kemampuan untuk mengelola informasi begitu ya menjadi sangat penting di era digital seperti sekarang ini?
1: Iya, begini ya, Mas Farid. Soalnya seperti yang tadi Mas Farid sudah sampaikan gitu di awal ya, saya setuju sekali itu. Informasi itu kita dari berbagai arah begitu kan. Bahkan itu kan di genggaman tangan kita gitu,
0: betul,
1: ya, dari HP
0: betul.
1: Gitu. Yang 24 jam ya, kalau ya kita akan mudah sekali untuk mendapatkan informasi begitu kan ya. Kalau zaman dulu mungkin kan hanya mungkin dari televisi atau dari radio gitu. Nah, ini sekarang banyak gitu ya, ada dari sosial media, kemudian dari YouTube, Facebook, TikTok yang hanya sekian detik itu, tapi wah itu kan bisa viral begitu ya.
0: Okay.
1: Nah, saking banyaknya itu jadi kita kehilangan atau hanya sedikit waktu atau kesempatan untuk menilai itu tuh informasinya benar atau enggak gitu. Jadi kayak apalagi kalau ternyata secara visual itu misalnya menarik atau apa, ada bahasa judul-judul yang informasinya itu yang seperti apa ya, yang bombastis, yang kayak menarik perhatian ya, clickbait begitu ya. Nah, itu belum tentu benar gitu. Nah, jadi kemampuan untuk bisa menilai informasi itu, kualitas informasinya seperti apa, benar atau tidak, itu sangat dibutuhkan untuk kita yang sangat dekat dengan dunia digital ini gitu, era digital ini begitu.
0: Nah, ini yang tadi perlu kita waspadai di era digital itu adalah karena sebaran informasi itu cepat sekali, medianya banyak, dan ini hitungannya ada sudah per detik gitu ya, kayak ada informasi baru lagi, informasi baru lagi. Tapi yang perlu dipahami atau mungkin kita perhatikan itu adalah ada informasi yang sifatnya provokatif, ada juga hoax dan juga disinformasi. Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan tiga jenis informasi ini.
1: Iya, Mas Farid, kalau informasi yang akurat pasti dia akan mencantumkan sumbernya.
0: Oke.
1: Okay. Begitu. Dan selain sumber yang utama, sumber primer, lalu dia juga ada sumber pendukungnya pasti begitu. Jadi suatu informasi kalau kita mau menilai dia benar atau enggak, itu tuh banyak muncul di beberapa tempat begitu. Jadi kita melihat konsistensi dari informasi, dari konsistensi dari si datanya begitu. Oh iya betul, misalnya ada banjir di daerah saya, Ciliwung misalnya, dan itu ceritanya nggak cuma di satu media aja gitu, dan medianya juga medianya yang mainstream gitu, misalnya yang jelas gitu. Nah itu kita bisa melihat gitu, oh, memang ada sumber informasinya, dia mencantumkan sumbernya dan ada sumber pendukungnya begitu. Terus dari pemilihan tata bahasa yang dipakai begitu. Kalau yang media yang jelas begitu kan, pasti kan dia menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang baku begitu. Nah, jadi kita dan tidak mungkin misalnya ada banyak typo, kemudian ada salah salah pengejaan begitu kan. Itu kan berarti kan tidak ada proses misalnya kurasi berita atau editing dulu begitu gitu kan. Langsung aja gitu. Nah, kita bisa lihat tuh dari situ. Kemudian misalnya yang hoax itu biasanya cenderung misalnya menggunakan potongan foto atau video, dan itu udah jangan nggak ada ini maksudnya apa, ada konteks apa di balik berita tersebut, itu nggak ada gitu. Tapi kemudian dia menggiring pembacanya untuk ke suatu narasi atau suatu narasi tertentu begitu. Dan biasanya bisa isi informasinya ya mengandung yang perpecahan, yang dapat menghasut ya isu SARA begitu. Nah itu kan justru sedangkan kalau kita kan harus persatuan ya, kita harus mengutamakan persatuan di tengah bangsa kita yang majemuk ini gitu kan, dengan berbagai suku, agama begitu. Nah kita kalau misalnya ada yang malah menjadi menjurus ke perpecahan, nah kita harus hati-hati wah. Mungkin ini niatnya sudah tidak baik nih dalam mengeluarkan informasi begitu.
0: Tapi di zaman sekarang ini ya Mbak Natalia, ini kan hampir semua orang kayaknya pegang smartphone lah ya, yang bisa mengakses ada internet dan terpapar dengan informasi-informasi yang seliweran ini gitu ya. Masih banyak orang yang gampang terpengaruh begitu dengan informasi-informasi yang tadi udah dijelasin sama Mbak Natalia, sebenarnya itu sumbernya juga jelas atau enggak, fotonya pun juga mungkin nyomot dari mana gitu. Tapi kayak banyak masyarakat kita yang gampang terpengaruh dengan informasi-informasi yang sebenarnya mungkin informasinya itu nggak benar gitu. Apa yang menyebabkan masyarakat kita sekarang ini banyak yang masih seperti itu?
1: Apa ya, saya tadi pagi membaca apa ya sedikit penelitian begitu ya. Kenapa masyarakat Indonesia itu aktif di media sosial? Dan sebagian besar itu hampir sekitar 70% itu mencari hiburan, gitu, hanya untuk mencari hiburan, dan hanya 10% yang untuk mencari informasi, untuk mencari edukasi, gitu. Jadi ya apa yang menarik itu yang buat dia menarik itulah yang akan dilihat dan dicari, gitu. Nah itu, nah jadi memang tantangannya adalah ketika yang pemberi informasi ini ya, seperti misalnya kami di Pustaka Indonesia, kami ya ingin memberikan suatu edukasi gitu kepada masyarakat tentang keindonesiaan, tentang patriotisme, nasionalisme begitu. Tapi kami harus pintar bagaimana mengemasnya supaya pesan yang edukatif ini tuh bisa ikut masuk di ibaratnya news feed-nya, timeline-nya yang mereka yang mencari hiburan ini begitu. Mas Farid, itu tantangan buat kami sih sebenarnya. Di riset kan dan kajian juga di bidang kami kan juga menyebarkan, mengedukasi ya dalam di platform sosial media juga. Nah itu kami terus beradaptasi ya gitu dengan generasi sekarang yang memang kan sebagian besar demografinya kan anak muda ya, makanya sosmed itu ya Mas Farid ya, milenial dan Gen Z dan Alpha gitu. Nah ini nih yang harus kita pegang nih gitu, supaya mereka tidak terbawa oleh arus yang tidak baik begitu ya. Tapi ya itu, jadi kitanya menyesuaikan yang lebih tua ini.
0: Iya. Tapi gimana kita yang mungkin lebih senior lah ya, daripada adik-adik kita, anak-anak kita, ponakan-ponakan kita, cara mudah begitu kita untuk memberikan pemahaman kepada mereka-mereka ini yang lagi sering banget mainan gadget gitu ya, untuk tadi tuh pegang gadget itu adalah untuk mengakses hiburan, kalau untuk nyari informasi kayaknya masih sedikit gitu ya. Gimana caranya kita bisa memberikan pemahaman begitu bahwa yang dilihat di medsos itu nggak semuanya benar gitu.
1: Saya jadi ingat yang kami kan dulu Pusaka Indonesia dengan RRI pernah ada talk show Kilau Pancasila ya, Mas Farid kan menjadi moderator ya. Kan saya ingat tuh dari dari narasumbernya kan mengatakan Bu Gemala ya waktu itu mengatakan bahwa itu dari orang tuanya harus memberi contoh dulu begitu. Jadi memang contoh dan teladan itu pasti akan jauh lebih kuat dibanding kita hanya teori saja gitu. Kamu jangan ini, kamu jangan itu, tapi kita juga melakukan ketika mencari informasi atau kita pegang HP ya, ya sama-sama dengan anak-anak yang di sekitar kita begitu, memberikan contoh yang baik gitu ya. Jadi jangan kita juga ikut hanyut dengan informasi gitu terus kemudian ikut menyebarkan begitu atau memberikan yang tontonan yang tidak baik ya. Nah itu kembali lagi sebenarnya kita sebagai teladannya gitu.
0: Iya, kita harus memberikan contoh nyata begitu ya di dalam rumah kita gitu, biar anak-anak yang ada di rumah kita minimal begitu ya, itu juga bisa mendapatkan hal-hal positif begitu. Nanti kita akan lanjutkan kembali pendengar obrolan kita malam hari ini tentang mengelola informasi agar tidak mudah terprovokasi bersama dengan Mbak Natalia Purihandayani, seorang dosen sekaligus juga Kabid Riset dan Kajian dari Komunitas Perkumpulan Pusaka Indonesia Gemaripa. Anda yang masih ingin ngobrol bersama dengan kami, boleh silakan Anda sampaikan pertanyaan Anda 0811 7972 7912.

0: Tiap pagi macetnya makin parah ya, Pak?
1: Iya, kendaraan pribadi sekarang makin banyak. Jalan jadi sesak.
0: Betul, belum lagi asapnya. Bikin sesak nafas, anak-anak jadi kena dampaknya.
1: Makanya, saya mulai coba naik transportasi umum aja. Lebih hemat dan nggak capek nyetir.
0: Oh, begitu. Memang nyaman ya, Pak?
1: Iya, tuh. Lebih tertib, jadwalnya jelas. Kita juga ikut bantu kurangi macet dan polusi.
0: Oh, iya. Kalau banyak yang beralih, jalan pasti lebih lancar.
1: Betul. Ini bukan cuma soal kita, tetapi masa depan bersama.
0: Sepertinya saya juga harus mulai berubah.
1: Nah, begitu dong.
2: Gunakan transportasi umum, lebih efisien, lebih sehat, untuk Indonesia yang lebih maju. Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Kita lanjutkan kembali pendengar obrolan komunitas kali ini tentang mengelola informasi agar tidak mudah terprovokasi bersama dengan Mbak Natalia Purihandayani, seorang dosen sekaligus juga Kabid Riset dan Kajian Komunitas Perkumpulan Pusaka Indonesia Gemaripa. Mbak Natalia, kita lanjutkan kembali ya. Langkah sederhana Mbak Natalia yang mungkin bisa kita lakukan ya sebelum mempercayai sebuah informasi, apa yang perlu kita lakukan?
4: Ya, jadi tentunya ketika pertama kita melihat informasi, kita lihat informasinya itu dengan utuh begitu. Jangan cuma baca judulnya aja begitu kan. Kadang kan judul tuh dibuatnya kan dengan misalnya huruf yang besar, kemudian yang menarik perhatian begitu. Terus dari baca judul aja kita langsung berasumsi, wah ini benar ceritanya seperti ini nih gitu. Jangan dulu seperti itu gitu, tapi kita harus punya pandangan yang lebih luas, yaitu kita harus klik dulu informasinya itu tentang apa gitu. Nah, dan baca semuanya dari awal sampai akhir gitu. Kemudian baru setelah itu kita menyimpulkan itu informasi yang disampaikan itu tentang apa gitu. Jadi harus tahu informasi secara utuh.
3: Harus tahu kemudian, informasi secara utuh. Terus?
4: Iya. Kemudian yang kedua, yang tadi sudah disampaikan ya, amati sumbernya begitu. Apakah sumbernya itu dapat dipercaya atau enggak, valid atau enggak begitu. Kalau yang seperti tadi, misalnya sumber berita, nah, tentunya dari sumber berita yang misalnya kanal mainstream begitu ya, mungkin dari RRI begitu, atau dari Antara atau Kompas, sumber informasi yang sudah kita tahu begitu ya, dan itu media besar gitu ya, itu lumayan daripada yang akun-akun kecil misalnya yang namanya tuh tidak jelas, itu yang juga tidak apa tidak konsisten dalam penulisan tadi yang seperti saya sampaikan tuh sebaiknya dihindari gitu. Kemudian urunutkan konteks dan waktunya. Ketika kita membaca tentang suatu informasi tentang peristiwa, pasti kita juga sudah mendengar informasi itu kan ya, misalnya entah dari teman kasih tahu atau misalnya pernah juga dengar selintas gitu. Nah, kita bandingkan informasi itu dari berbagai sumber begitu, lalu kita lihat alurnya begitu, apakah sesuai dengan yang sebenarnya atau enggak gitu, atau ternyata itu misalnya hanya karangan saja gitu, hanya untuk memprovokasi. Nah, kita bisa lihat seperti apa sih sebenarnya, kita cek bandingkan dengan berbagai sumber begitu. Lalu kemudian ingat untuk membandingkan dengan sumber lain. Oh, ini tadi ya yang tadi saya sudah sampaikan gitu. Kita selalu jangan percaya satu sumber aja gitu. Tadi harus cek lagi begitu. Kalau misalnya seperti kita kalau lagi sakit juga kan kita selalu mencari second opinion ke dokter, betul, gitu misalnya. Betul, betul. Nah, itu jadi selalu mencari point of view yang lain gitu, sumber yang lain gitu. Lalu kita pasti perlu menilai apakah informasinya masuk akal gitu. Kita kan dikaruniai otak ya untuk dapat menggunakannya dengan untuk berpikir dengan nalar yang sehat begitu. Nah, kira-kira itu masuk akal atau enggak gitu, atau itu atau itu malah ya tidak, tidak masuk akal atau janggal begitu. Nah, itu sebenarnya kalau kita sudah ada melihat dan merasa kayak ini nggak benar deh gitu, mungkin kita harus terus lebih lanjut gitu, dan kita perlu menilainya dengan akal sehat. Dan sebelum membagikan nilai tadi ya, apakah ini bermanfaat, apakah ini dapat memberikan edukasi, kalau nggak ada manfaatnya untuk apa kita bagikan gitu.
3: Ya,
4: kurang lebih itu Mas Farid.
3: Baik, ini ada pertanyaan dari Bu Tari, pendengar kami yang ada di Banten. Sebenarnya mungkin tadi sudah sedikit disinggung ya, pertanyaannya adalah bagaimana cara sederhana atau mudah biar kita nggak mudah terprovokasi, apakah bisa diajarkan sejak masih di bangku sekolah hal ini gitu. Gimana, Mbak Natalia?
4: Iya, kepada anak-anak ya begitu, berarti untuk anak usia dini tadi. Ya, dari yang tadi ya, dari orang tuanya memberikan contoh bahwa bagaimana ketika dia menggunakan media sosial begitu, kemudian juga diberikan pemahaman ya pastinya begitu. Kalau misalnya ada dia mendapatkan informasi, berarti kita perlu mengajarkan kepada anak-anak untuk lebih kritis, untuk lebih bisa mencari, setidaknya bertanya pada orang tua atau yang lebih seperti kepada guru begitu, kepada orang tua, ini benar atau enggak begitu gitu. Dan kemudian memang mau tidak mau memang harus masih ada pembatasan ya kalau untuk anak-anak ya, Mas Farid ya, kan memang ada undang-undangnya dari Komdigi gitu kan. Memang ada pembatasan untuk anak-anak begitu, kalau saking terlalu bebas dan terlalu luas informasi ini begitu ya kan, memang di bawah 14 tahun begitu. Memang ada settingnya seperti itu, bahkan YouTube juga kan ada settingnya ya untuk anak-anak.
3: Betul.
4: Jadi memang harus ada pagar-pagar untuk bisa setidaknya menjaga ya suatu upaya pencegahan ya, begitu.
3: Okay.
4: Yang bisa dilakukan begitu.
3: Iya, Mbak Natalia, ini kan di Pusaka Indonesia sebagai Kabid Riset dan Kajian begitu ya. Bagaimana proses membuat konten edukasi berbasis riset yang dijalankan oleh Pusaka Indonesia?
4: Ya, kami di Pusaka Indonesia punya beberapa akun edukasi, Mas Farid, itu seperti tentang sejarah, kami punya akun jenis bangsa, kemudian berbicara tentang geopolitik ada channel Dunia Baru, kemudian tentang pertanian, kami ada Kebun Sigma dan Kebunku Keren begitu, dan jadi ada dan yang secara umum itu di Pusaka Indonesia begitu. Nah, bagaimana cara kami membuat konten? Tentunya kami harus meriset dulu sumber-sumber informasi untuk kami membuat suatu ini ya, materi edukasi begitu. Yang pasti tentu kami mencari topik dulu mana sekiranya itu yang masyarakat perlu tahu, terutama kalau dikaitkan dengan kami kan visi misi Pusaka Indonesia itu kan tentang kebangsaan begitu. Dan memang ini tidak banyak ya kalau kami perhatikan yang edukasi tentang Pancasila, terus kemudian juga tentang nasionalisme. Nah, itu yang mengingatkan kembali juga tentang para pahlawan. Nah, itu kami keluarkan di konten-konten kami begitu. Nah, kami melakukan riset, memilih topik, terus kemudian melakukan riset, dan risetnya pasti berbasis data begitu, dan datanya menggunakan yang tingkat kredibilitasnya yang tertinggi atau yang paling otoritatif gitu loh, Mas. Misalnya dari jurnal ilmiah atau dari dokumen pemerintah atau lembaga internasional, kami dari buku, laporan riset begitu. Jadi kalau sebisa mungkin tidak menggunakan sumber informasi misalnya dari blog begitu atau dari Wikipedia, itu tidak disarankan sih gitu.
3: Iya.
4: Terus kami cek faktanya juga, aduh sini mah tadi ya, ada sumber pendukungnya setidaknya 2-3 sumber begitu. Kemudian lihat apakah lihat sudut pandangnya juga yang kami harus perhatikan apa yang masyarakat perlu ketahui begitu. Jadi kita perlu menyesuaikan dengan selera masyarakat gitu, misalnya butuh tentang tips tentang fakta gitu, fakta yang jarang diketahui misalnya, atau masa lalu masa kini gitu. Itu yang bisa apa ya, yang diusahakan semenarik mungkin yang tadi generasi Gen Z dan ini kan alpha ini kan yang short attention ya, mereka sedikit apa ya, kayak attention span-nya perhatiannya tuh pendek sekali, jadi kami harus bisa ambil perhatian itu gitu loh, karena
3: di detik-detik awal gitu kalau misalnya video gitu ya.
4: Iya betul, kalah sama konten edukasi apa sih, hiburan yang lebih banyak gitu Mas Farid. Nah, itu tantangan buat kami sih.
3: Oke. Nah, kalau di Pusaka Indonesia apakah ada ini juga apa namanya kegiatan untuk apa ya, memberikan pemahaman begitu terkait dengan disinformasi, terkait dengan hoax dan lain sebagainya?
4: Di kami di bidang riset dan kajian kami ada

0: untuk berdiskusi, itu yang online. Yang secara offline misalnya melakukan fokus grup discussion FGD atau misalnya kajian sarasean, itu nanti mendatangkan narsum dari luar ya, begitu Mas Farid.
1: Oke,
0: baik. Itu yang kami lakukan.
1: Untuk pendengar kami yang ingin tahu kegiatan-kegiatan di Pusaka Indonesia, kita bisa cari tahu informasinya di mana, Mbak Natalia?
0: Oh iya, bisa ke Instagram kami di Pusaka Indonesia Gemaripa, Facebook Pusaka Indonesia, terus kami juga ada di website pusakaindonesia.id dan YouTube channel Bumi Surgawi, itu nanti bisa lihat setiap kegiatan kami ada info terbaru apa, dan konten edukasi di situ ada di setiap akun kami.
1: Oke, baik. Terakhir Mbak Natalia, apa yang ingin disampaikan terkait dengan obrolan kita malam hari ini? Closing statement dari Mbak Natalia, silakan.
0: Ya, mari Bapak Ibu, kita melatih keterampilan untuk bisa menyaring, memahami, dan menggunakan informasi dengan bijaksana gitu. Dari hal kecil yang bisa kita lakukan, yaitu dengan cara tadi mempraktikkan berpikir kritis, kemudian kita juga menghargai ya tadi ya, ada kita bermacam-macam, berbeda-beda, tapi yang sampai itu malah menjadi pemecah begitu. Tetap ingat untuk tetap ya Indonesia yang bersatu, dan jangan menyebarkan informasi yang tidak benar.
1: Baik, terima kasih Mbak Natalia untuk informasinya dan juga sharingnya ya malam hari ini di obrolan komunitas. Lain waktu kita ngobrol lagi ya Mbak Natalia ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Baik, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Demikian pendengar, Mbak Natalia Purihandayani, dosen sekaligus juga Kabid Riset dan Kajian Komunitas Perkumpulan Pusaka Indonesia Gemaripah di obrolan komunitas. Yang jelas dari obrolan kita malam hari ini, kita belajar ya bahwa menjadi masyarakat yang cerdas itu adalah bukan hanya soal cepat memperoleh informasi, tapi juga kemampuan kita untuk menyaring dan juga memverifikasi dan juga menggunakannya secara bijaksana. Kita bisa berhenti sejenak begitu ya sebelum percaya atau membagikan sebuah informasi. Ini adalah langkah sederhana yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyebaran hoax sekaligus juga menjaga ruang digital tetap sehat. Saya Farid Kurniawan akan melanjutkan kebersamaan kita pendengar Jakarta malam ini sampai dengan pukul 24. Pukul 21 akan kami hadirkan Disco Berry, Disco bersama RRI.

0: Aduh, Bu. Lihat tuh, sampah berserakan lagi. Orang-orang komplek ini kok makin gak peduli ya. Capek deh.
1: Ya memang, masih ada yang buang sampah sembarangan, Bu. Tapi kita bisa mulai dari diri kita sendiri dulu.
0: Lah, kalau cuma kita berdua yang rajin, kapan bersihnya? Yang lain mah cuma bisa buang, gak bisa mikir.
1: Justru kalau kita kasih contoh, lama-lama mereka ikut. Kemarin saya mulai pilah sampah. Tetangga sebelah jadi ikutan loh.
0: Hah? Cuma gara-gara lihat ibu?
1: Iya, lingkungan itu bukan cuma buat hari ini, buat anak cucu kita juga. Kalau kita jaga, mereka ikut merasakan manfaatnya.
0: Ya udah deh, mulai hari ini aku anti julid dan pro lingkungan.

101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 7212. Jakarta malam ini.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat hari Jumat malam. Kali ini bersama dengan saya Farid Kurniawan, pendengar di Disco Berry, Disco bersama RRI. Anda yang mau request lagu-lagu disco favorit Anda dari tahun 70-an sampai dengan 2000-an awal mungkin, boleh silakan Anda cek di WhatsApp kami 0811 7972 7912.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ada di Disco Berry, Disco bersama RRI. Pendengar, pilihan lagunya silakan bisa Anda cek di Instagram dan juga di WhatsApp kami ya, 0811 797 7912. Bu Santi yang ada di Cibinong, selamat malam. Katanya malam hari ini pengen request lagunya Michael Jackson yang Billie Jean. Selamat istirahat buat semuanya. Semangat juga buat yang lagi tugas katanya. Kemudian juga ada Bu Neni yang ada di Rangkas Bitung, selamat malam. Ini pilihannya lagunya Bon Jovi yang Living on a Prayer, yang versi remix ya. Katanya buat semua sahabat Ruang Rindu dimanapun berada. Ini bukan Ruang Rindu Bu, ini namanya adalah Disco Berry, Disco bersama RRI. Salam kompak persahabatan katanya, yang biasa dengerin Ruang Rindu katanya. Kemudian juga ada Mama Agung, selamat malam untuk Mama Agung. Pilihan lagunya sudah dilihat ya. Katanya request lagunya Madison Avenue yang Don't Call Me Baby. Katanya buat yang lagi tugas, selamat bertugas saja.

0: Cuaca sekarang nggak bisa ditebak ya. Pagi panas, sore hujan deras. Kita jadi gampang sakit.
1: Iya Bu, musim gini memang rawan penyakit. Makanya tuh kita harus jaga kesehatan.
0: Iya ya Pak.
1: Ya, pokoknya tuh makan yang bergizi, cukup istirahat, dan jangan lupa minum vitamin. Terus yang paling penting, jangan malas cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah.
0: Betul Pak, pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan.
2: Cuaca tak bisa ditebak, kesehatan harus dijaga.
3: Mengapa nyamuk suka warna gelap? Dilansir dari Life Science, nyamuk tertarik pada warna gelap karena mampu menyerap panas. Sedangkan warna terang cenderung memantulkan panas. Nyamuk memiliki sensor panas yang sangat canggih dan sensitif. Mereka cenderung akan mendekati tubuh manusia yang menggunakan pakaian gelap, di mana pakaian gelap lebih banyak menyimpan panas. Tidak hanya karena memiliki sensor panas, nyamuk juga memiliki ketertarikan visual pada warna gelap. Nyamuk paling menyukai warna hitam, merah, abu-abu, dan biru. Untuk warna yang paling tidak disukai adalah hijau dan kuning. Bagi nyamuk, spektrum pada warna sangat menarik perhatiannya, terlebih saat ada yang menggunakan warna gelap.

Ada masih di Discovery, Disco bersama RRI. Pendengar masih ada saya Farid Kurniawan ya, sampai dengan menjelang tengah malam nanti. Silakan untuk Anda yang mau pilih-pilih lagu, lagunya, pilihannya sudah kami posting di Instagram dan juga melalui WhatsApp kami ya di 0811 7977912. Tadi ada yang request lagunya Michael Jackson dengan Billie Jean. Ini dia lagunya untuk Anda.

Bu Nini yang ada di Rangkas Bitung ya, sudah saya putarkan lagunya dari Bon Jovi yang ini, Living on a Prayer yang versi remix ya. Kemudian juga ada Bu Iren yang ada di Tangerang, selamat malam, request lagunya Tikus Sendang, tadi sudah saya putarkan. Katanya buat yang lagi tugas aja semuanya, sekali di udara tetap di udara. Informasi cuaca malam hari ini berawan katanya, 26 derajat Celcius. Kemudian juga ada Bu Eka yang ada di Tebet ya, tadi Vina Panuwinatanya juga sudah kami putarkan. Yang lain pendengar, kalau mungkin Anda ingin memilih lagu, silakan bisa Anda cek pilihan lagunya, sudah kami upload di WhatsApp kami 08 11 79 72, dan juga di Instagram kami @rriPro1Jakarta.

0: palangnya belum tertutup penuh. Masih sempat, cuma sebentar kok. Kalau nunggu bisa telat. Loh, kok mati? Ayo, ayo nyala, ayo. Waduh, kok gak nyala? Ya Tuhan, gimana ini?
1: Ketika ada niat untuk melanggar, pikirkan kembali dampaknya. Tertib dan sabar demi keselamatan bersama.
2: Social engineering adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan untuk mempengaruhi individu agar mengambil tindakan tertentu, seringkali berkaitan dengan pengungkapan informasi rahasia atau akses ke sistem yang dilindungi. Dalam konteks keamanan cyber, metode ini bisa berupa penipuan melalui email, panggilan telepon, atau interaksi langsung, di mana pelaku menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mengelabui korban. Misalnya, seorang penyerang mungkin berpura-pura sebagai karyawan IT yang meminta kata sandi pengguna untuk perbaikan sistem. Selain dampak langsung terhadap individu, social engineering juga dapat mengakibatkan kerugian besar bagi organisasi, sehingga kesadaran dan pelatihan tentang teknik ini sangat penting dalam membangun pertahanan yang efektif.

0: And now I know my love.
1: Anda masih di Discovery, Discovery sama RRI. Pendengar, saya Farid Kurniawan yang akan menemani Anda sampai dengan jelang tengah malam nanti ya. Yang satu ini ada dari penyanyi soul Amerika, ada Timmy Thomas dengan Dying Inside to Hold You. Tapi ternyata lagu ini, pendengar, yang rilisnya pada tahun 90 ya, ini ternyata ngetop banget di Filipina. Sampai banyak yang mengira bahwa lagu ini adalah lagu dari penyanyi Filipina, katanya begitu ya. Dan di sana juga lagu ini terkenal banget di Filipina. Jadi lagu wajib pada masanya tahun 90 dan juga sampai sekarang pun juga masih dikenal. Apalagi tahun 2017 ada penyanyi Filipina yang menyanyikan ulang lagu ini. Namanya adalah Darren Espanto. Ini untuk soundtrack film All For You. Dan ini kemudian akhirnya jadi ngetop lagi di sana ya. Untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama dengan kami di Discovery, kami tunggu gabung Anda di WhatsApp ya, teks saja di 08 11 79 77 912. Kita lanjut ke lagu berikutnya yang sudah kami siapkan. Tadi juga ada yang request lagunya Krisye yang satu ini, Jumpa Pertama, untuk Anda semuanya.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Plester untuk menutup luka ditemukan oleh Early Dixon, warga Highland Park, New Jersey pada tahun 1920. Awalnya, sang istri, Josephine, seringkali ceroboh sehingga tak sengaja mengiris tangannya sendiri sewaktu memasak. Early Dixon kemudian menciptakan prototipe plester untuk istrinya, sehingga Josephine lebih mudah mengobati lukanya sendiri. Karena melihat efektivitas plester luka buatannya, Early Dixon menyampaikan ide pembuatan plester itu kepada atasannya dan diterima. Sejak itulah, perusahaan tempat ia bekerja memproduksi plester luka dengan merek Band-Aid. Plester obat ini begitu terkenal hingga ke Amerika Serikat, Kanada, Brazil, dan Australia. Proses produksi plester obat yang pertama dibuat secara manual dan tidak begitu populer. Di tahun 1924, Johnson & Johnson memperkenalkan mesin yang dapat membuat plester luka steril. Selama Perang Dunia Kedua, jutaan lembar plester obat diproduksi dan dikirim ke luar negeri. Sejak itulah, plester ini pun semakin populer dan dikenal masyarakat luas hingga hari ini.

RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ada di Discovery, Disco bersama RRI. Saya Farid Kurniawan, pendengar yang akan terus menemani Anda sampai dengan jelang tengah malam nanti ya. Bu Sawurin, selamat malam Bu Sawurin yang ada di Simpruk. Request lagunya Janet Jackson nanti ditunggu saja. Kemudian juga ada Mbak Rika yang ada di Bogor, request lagunya Abah nanti juga di

Selamat malam untuk anak pendengar yang mungkin juga sekarang ini baru bergabung bersama dengan kami di Discoberry, Disco bersama Reri ya. Bu Cip yang ada di Depok, selamat malam Bu Cip. Hatiku Seindahnya tadi sudah saya putarkan. Katanya buat semua pecinta Pro 1 RRI Jakarta, selamat malam, dan juga buat yang lagi bertugas juga selamat bertugas. Kemudian Bu Eca Hamid yang ada di Bogor, selamat malam untuk Bu Eca Hamid yang ada di Bogor. Pilihan lagunya ada di ini ya, ada di WhatsApp, status WhatsApp kami Pro 1 RRI Jakarta. Silakan bisa dicek-cek ya. Kemudian juga ada Mang Oje yang ada di Bogor, selamat malam. Pilihan lagunya sekali lagi sudah kami tawarkan di WhatsApp status kami 0811 7972 7912.

0: Berani, lihat nih. Tas saya baru dateng nih. Impor. Kualitas kan beda dong sama yang lokal.
1: Kalau saya, yang penting bisa muat dompet sama HP, Bu. Mau lokal kek, impor kek, sama aja.
2: Bu Siska, Bu Rani. Tapi tahu gak sih, sekarang banyak produk Indonesia yang udah mendunia. Kualitasnya gak kalah. Bahkan ada produk-produk yang udah go internasional loh.
0: Halah, masa sih? Baru dengar aku?
2: Iya benar. Mulai dari tas, skincare, sampai makanan. Selain bagus, kita juga bantu UMKM. Ekonomi naik, kita juga untung.
1: Kalau gitu, mending beli yang deket aja. Nggak perlu nunggu kiriman luar negeri 3 minggu.
0: Ih, iya juga ya. Kok aku malah ribet sendiri sih? Jadi pengen lihat produk lokal nih.
2: Nah, yuk mulai bangga pakai produk Indonesia. Kualitas oke, harga ramah, bikin negeri makin maju.
3: Cintai produk dalam negeri, bangun Indonesia maju. Mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur, sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.

0: pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
1: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja loh ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
2: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
1: Iya.
2: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
1: Aduh.
2: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
1: Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
2: Iya, Bu. Sudah aman ya.
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

91 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ada di Discovery, Disco bersama RRI sampai dengan jelang tengah malam nanti ya, bersama dengan saya Farid Kurniawan pendengar. Lagu I Will Survive tahun 78 ini ternyata dulu adalah bukan lagu yang diunggulkan karena ada di side B begitu ya. Tapi karena ternyata lagu ini banyak diminta di radio, di request di radio-radio yang ada di sana begitu. Kemudian akhirnya lagu ini menjadi hits dan juga karena liriknya mungkin ya, karena mengangkat semangat bangkit setelah menghadapi kegagalan dan juga patah hati. Kemudian ini menjadi semacam lagu wajib dalam tanda kutip untuk orang-orang yang mau bangkit setelah patah hati. Kita lanjut berikutnya pendengar. Yang satu ini pasti Anda ingat banget sama TV series Charlie's Angel. Atau mungkin ada film layar lebarnya mungkin ya, di tahun berapa ya Charlie's Angel ya? 90 berapa gitu, atau mungkin udah masuk ke tahun 2000-an awal. Ini adalah theme song dari Charlie's Angel.

Selamat malam untuk anda pendengar yang mungkin juga sekarang ini masih terus setia bersama dengan kami ya, Pro 1 RRI Jakarta, mendengarkan kami di 91.2 FM ataupun juga yang mendengarkan kami streaming di aplikasi RRI Digital. Anda yang belum punya pendengar aplikasi kami, silakan bisa anda download ada di Play Store dan juga di App Store untuk anda bisa mendengarkan kami dengan kualitas audio yang jernih tentunya. Malam hari ini ada yang masih ada di jalan, mungkin mau menuju ke mana gitu ya. Mau keluar kota mungkin ya, berangkat Jumat malam biar besok pagi-pagi itu udah nyampe di tempat tujuan anda. Semoga lancar-lancar perjalanannya untuk anda semuanya yang pendengar yang masih ada di jalan, hati-hati di jalan. Karena kalau jam-jam segini biasanya kondisi jalannya sudah mulai agak lengang, jadi kayaknya bikin kita jadi agak-agak terlena gak sih? Hati-hati di jalan ya, untuk anda yang masih ada di jalan. Kita akan lanjutkan kembali masih di Disco Berry, Disco bersama RRI.

0: Ya ampun, Pak. Belanjaan sekarang makin mahal aja. Harga-harga kebutuhan pokok bikin pusing.
1: Iya, benar, Bu. Itu namanya inflasi. Kalau nggak pintar ngatur, uang belanja bulanan cepet banget habis.
0: Terus gimana caranya dong, Pak, biar kita tetap aman?
1: Ya, caranya kita harus bikin daftar belanja. Fokus ke kebutuhan pokok, jangan gampang tergoda beli yang nggak penting. Kalau bisa, sisihkan juga sedikit buat tabungan darurat.
0: Betul juga sih ya. Jadi, walaupun harga naik, keuangan keluarga tetap terjaga ya, Pak.
2: Bijak kelola uang, keluarga tenang hadapi inflasi.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda semuanya pendengar yang mungkin sudah sampai di rumah ya, jam-jam segini ya, sudah siap-siap mau istirahat, selamat beristirahat. Jangan lupa dibersih-bersihin dulu semuanya ya. Biasanya punya ritual-ritual apa tuh kalau misalnya Anda mau istirahat gitu ya? Ada yang bersihin muka dulu, ada yang gosok gigi dulu, pastinya harus ya. Kemudian ada yang makan dulu, mungkin ngemil dulu. Kayaknya mendingan jangan deh. Karena kalau misalnya makan sesaat sebelum tidur, itu kayaknya gak bagus untuk kesehatan kita, termasuk juga untuk berat badan kita. Apalagi buat Anda yang lagi berusaha untuk menurunkan berat badan ya. Semangat pendengar, semoga cepat tercapai berat badan yang ideal.

Pemprov 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada yang mungkin lagi nunggu-nunggu bola ya, nanti dini hari begitu. Yang jelas Piala Dunia 2026 masuk ke babak perempat final yang makin seru setelah Prancis ini masihkan tiket ke semifinal ya, usai mengalahkan Maroko dengan 2-0. Sekarang ini mata kita tertuju pada 3 laga tersisa. Dini hari nanti Spanyol akan menghadapi Belgia, pendengar, dalam duel 2 tim unggulan. Sementara pada hari Minggu dini hari, Norwegia akan menantang Inggris maksud kami. Kemudian juga disusul dengan Argentina yang akan menghadapi Swiss. 3 pertandingan ini akan menentukan 2 slot terakhir menuju ke babak semifinal Piala Dunia 2026. Tim Anda, jagoan Anda, masih ada yang bertahankah? Semoga masih ada ya.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang selalu setia bersama dengan kami Pro 1 RRI Jakarta. Dan sekarang sudah hampir 23:30, tandanya Disco Beer harus kita sudahi ya untuk edisi malam hari ini. Hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Kita ketemu lagi di Disco Beer 2 minggu berikutnya. Atau lebih tepatnya adalah di Jumat, minggu kedua dan juga minggu keempat setiap bulannya. Saya Farid Kurniawan akan terus menuntaskan kebersamaan kita pendengar di Jakarta malam ini sampai dengan pukul 24 malam hari ini.

0: Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital, melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah. Di dalam hutan, terdapat benang-benang halus jamur yang disebut miselium. Jaringan ini dapat membentang sangat luas dan menghubungkan akar berbagai pohon dalam satu kawasan. Para ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai Wood Wide Web atau Internet Hutan. Melalui jaringan tersebut, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga dapat saling bertukar sumber daya. Pohon yang lebih besar dan memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak dapat membantu pohon-pohon muda yang sedang tumbuh. Bahkan, ketika ada tanaman yang terserang hama atau mengalami stres karena kekeringan, sinyal peringatan dapat diteruskan melalui jaringan jamur kepada tanaman lain di sekitarnya. Jika jaringan jamur ini rusak, kemampuan hutan untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungan juga bisa berkurang. Jadi, pohon-pohon di hutan ternyata bukanlah individu yang hidup sendiri-sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang saling terhubung dan bekerja sama dengan jamur yang menjalankan salah satu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan yang pernah ditemukan di alam. Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
5: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
6: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
7: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
8: Kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: 91,2 FM Jakarta Malam Ini.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sudah hampir jam 12 malam, mendengar tandanya saya Farid Kurniawan harus segera menyudahi kebersamaan kita ya malam hari ini di Jakarta malam ini untuk edisi hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Besok mungkin Anda punya agenda kegiatan yang harus Anda jalankan dari pagi-pagi ya. Jadi kayaknya jam-jam segini kayaknya udah harus istirahat tuh ya. Karena istirahat itu penting sekali. Jangan pernah mengabaikan yang namanya istirahat. Sebelum saya menutup Jakarta malam ini, untuk edisi hari ini pendengar, saya ingin mengingatkan Anda untuk selalu bersyukur begitu ya. Karena rasa syukur itu nggak selalu lahir dari hal-hal yang besar ya. Kadang kalau misalnya kita mengingat bahwa kita masih selalu diberi kesehatan, diberikan kesempatan, dan juga orang-orang yang peduli di sekitar kita, itu adalah sudah menjadi anugerah yang luar biasa. Karena hati yang bersyukur akan selalu menemukan alasan untuk tetap berharap. Terima kasih untuk Anda semuanya pendengar yang sudah bergabung bersama dengan saya Farid Kurniawan di Jakarta malam ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat beristirahat. Sampai jumpa.

0: telah menyimak Jakarta Malam ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Renungan kali ini tentang kekuatan memberi. Ada seorang saudagar yang terkenal baik hati dan sering memberi bantuan kepada sanak saudara atau teman yang datang meminta tolong kepadanya. Suatu saat, si saudagar mengalami kesulitan dan menghadapi jalan buntu sehingga perlu bantuan orang lain. Maka dia pun mendatangi teman dan saudaranya yang dulu pernah dibantunya. Tetapi ternyata tidak ada satupun dari mereka yang dapat untuk membantunya. Bahkan saat dia bercerita mengenai masalah yang sedang dihadapinya, mereka cenderung cuek, tidak peduli, dan menganggap itu bukanlah urusan mereka. Pulanglah si saudagar dengan merasa terpukul, kecewa, dan marah. Dia tidak habis pikir, bagaimana bisa mereka yang dulu merengek memohon bantuan dan telah dibantunya bersikap demikian. Sungguh tidak tahu bersyukur dan berterima kasih. Dan semakin dipikir, si saudagar semakin kecewa dan marah. Keadaan ini sangat mengganggunya. Dia menjadi sulit tidur, mudah emosi, dan tidak bisa berpikir secara jernih. Setelah berhari-hari si saudagar menjalani hidup yang tidak bahagia itu, dia bertemu dengan seorang bijak dan menceritakan kegalauan hatinya. Setelah mendengar keluhan si saudagar, si orang bijak berkata, "Anak muda, paman tahu Anda orang yang baik, suka membantu orang lain. Tetapi saat ini kebaikan hatimu malah berakibat buruk. Anda merasa tidak bahagia, kecewa, dan marah. Kenapa ini bisa terjadi? Menurut paman, pertama, Anda telah salah menilai orang lain. Harapanmu adalah orang yang telah Anda bantu akan membalas budi, dan kenyataannya tidak demikian, sehingga menimbulkan kecewa, marah, dan kemudian benci di hatimu seperti sekarang ini. Kedua, jika Anda ingin mendapat imbalan atas bantuanmu, saat membantu hendaknya ingatkan kepada mereka bagaimana cara berterima kasih. Ketiga, andai Anda tidak ingin dikecewakan orang lain, maka berilah bantuan dengan ikhlas tanpa harapan atas imbalan apapun, agar

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari Jumat tanggal 10 bulan Juli tahun 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kepada Charles, namun bola terlalu deras, lagi-lagi susah tampaknya para pemain-pemain Spanyol maupun Belgia untuk melakukan pola permainan di babak awal yang pertama ini. Lemparan ke dalam sektor kiri, Cucuella dengan rambut gondrong yang sudah dilakukan pendek saja tadi kepada Laporte, melebarnya ke tengah kepada Kubarsi, dorongkan lagi ke sektor kanan, ada Pedro Porro, umpan lagi kepada Dani Olmo. Dani Olmo mencoba membangun serangan, mampu dia menguasai bola sebenarnya, kutik-kutik melebar ke sektor kanan, yang dituju di sana adalah nomor punggung 15 adalah Alec Baena, tarik lagi ke tengah pada Rodri, Rodri lagi kepada Cucurella, dari sektor kanan pertahanan dari Belgia masih Cucurella, balik lagi kepada belakang Rodri, umpan mulut gawang, namun bisa kembali diamankan oleh pemain dari Belgia tadi. Namun kini bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Rodri nomor punggung 6.

0: Ubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, revolusi glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bang, tadi aku baca berita, inflasi naik lagi.
3: Ya memang sepertinya naik terus sih Non, harga-harga itu semakin mahal sekarang.
2: Semakin susah dong ngatur anggaran belanja bulanan. Aku jadi bingung nih Bang.
3: Kita memang harus lebih bijak sih Non dalam mengatur pengeluaran. Mungkin mulai mempertimbangkan membeli barang yang lebih murah atau menunda pembelian yang tidak urgent.
2: Tapi gimana dengan kebutuhan sehari-hari? Kayak bahan makanan dan sembako yang juga naik terus Bang.
3: Kita sebenarnya bisa mencari alternatif Non yang lebih terjangkau atau mulai menabung lebih banyak untuk cadangan.
2: Oh, jadi kita harus lebih teliti dalam berbelanja dan lebih hemat ya Bang?
3: Nah, itu salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan pengaruh inflasi terhadap keuangan kita.
2: Oh, begitu ya Bang?
3: Kita harus saling mendukung Non dalam menghadapi tantangan ini.
2: Pengendalian laju inflasi memang menjadi perhatian bersama. Dengan sikap bijak dalam pengeluaran dan kerjasama dalam keluarga, kita bisa mengatasi dampak dari perubahan harga yang terus meningkat.
4: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
5: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
6: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
5: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
4: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
7: Nah, di PI kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
8: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
9: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
10: Pasarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
11: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
4: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi, selamat pagi. Di luar sepertinya agak gloomy ya, tapi banyak banget loh yang pada berolahraga. Mungkin Anda juga termasuk salah satunya orang yang menjaga kebugaran tubuh ya. Sepagi ini sambil berolahraga, stretching, ada yang sambil sepedaan, jogging. Semangat untuk hari Sabtu ini. Namun, kualitas udara di Jakarta di Sabtu pagi masuk kategori tidak sehat dan menduduki peringkat kedua sebagai kota dengan udara terburuk di dunia. Ini berdasarkan situs pemantau kualitas udara AQR ya, di mana indeks kualitas udara di Jakarta berada di angka 174 atau masuk dalam kategori tidak sehat dengan polusi udara PM2,5. Nilai konsentrasi 89 mikrogram per meter kubik ya. Jadi angka itu memang punya kejelasan tingkat kualitas udaranya. Tidak sehat bagi kelompok sensitif karena bisa merugikan manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika. Jadi mungkin yang hari ini ya yang siap berolahraga di luar, jangan lupa maskernya juga, tetap jaga kesehatan. Yang lagi di perjalanan juga tetap berhati-hati sembari berbagi informasi update. Boleh sampaikan ya kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811 7972 7912. Dan setelah ini nanti kita akan beranjak menuju ke Warta Berita Sentral, tetap di Jakarta pagi ini.

0: Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran, mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.
1: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor, sambil berkegiatan di rumah, atau di tengah padatnya lalu lintas. Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
2: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
3: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
4: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
5: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
6: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
1: Obrolan hangat dan sharing opini.
7: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
2: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi aktivitas, biasanya apa nih yang Anda lakukan?
8: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
9: Kamu ya.
1: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: 101,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Final di Stadion Los Angeles. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Zaini.

0: Kami awali informasi pertama di mana Kementerian Sosial dilaporkan tengah menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan akan menggunakan dana data tunggal sosial ekonomi nasional yang terbaru agar lebih tepat sasaran. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Alfred Uter.
1: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya untuk periode Juli hingga September. Mensos menjelaskan penyaluran bantuan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN versi terbaru sehingga terdapat sejumlah perubahan penerima.
2: Jadi kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun juga bantuan pangan non-tunai atau BPNT.
1: Ya, Gus, dengan adanya versi 3 ini ada perubahan nggak dari penyaluran?
2: Ya ada, saya cuma mau cek dulu berapa persen perubahannya. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, ada yang baru, yang lama juga masih tetap terima, tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi.
3: Mulai pencairannya kapan, Gus? Kuartal ketiga ini?
2: Mudah-mudahan di tanggal 20, mudah-mudahan.